0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
5: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
6: Oh iya.
4: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
5: Pak?
6: Hah? Iya, Nak.
4: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
6: Iya, iya.
4: Hah? Papa?
6: Iya, Nak.
4: Nak? Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761-23606. WhatsApp 0811-76-00-909. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Cik, Tuan dan Puan, selain itu Batik Leo juga menjadi salah satu media untuk bagaimana memperkenalkan identitas daerah ketika motif budaya Melayu dituangkan ke atas kain. Masyarakat tidak hanya menghasilkan sebuah produk kerajinan, tetapi juga menghadirkan cerita tentang Riau. Inilah yang membuat batik daerah memiliki nilai tersendiri. Setiap motif dapat menjadi pengingat bahwa budaya lokal mempunyai kekayaan visual yang bisa terus dikembangkan.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Ya, Encik Tuan dan Puan, kami cukupkan beberapa musik Melayu. Selanjutnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca.
1: Ikuti informasi perakiran cuaca hari ini.
2: Untuk informasi perakiran cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kali ini kita sudah tersambung bersama Yudhistira yang akan melaporkan situasi atau mungkin bagaimana pengamatan dari BMKG tentang cuaca hari ini. Selamat pagi Yudhistira, silakan laporannya.
3: Pagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia dan Logario sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Jumat, 14 Agustus 2026. Pada pagi hari, cuaca di wilayah Provinsi Riau akan terjadi kekaburan udara hingga cerah berawan. Untuk siang hingga sore, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan, namun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Kampar, dan sebagian Kota Dumai. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan, namun hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Siak, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, dan sebagian Kota Pekanbaru. Sementara untuk dini hari, cuaca diperkirakan akan terjadi kekaburan udara hingga berawan. Untuk suhu udara yang kita rasakan hari ini diperkirakan berkisar 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara 50 hingga 97%, di mana angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau untuk hari ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Dan informasi titik panas atau hotspot, update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau adanya 489 titik. 46 titik diantaranya terdapat di wilayah Provinsi Riau yang tersebar di wilayah Kabupaten Bengkalis 16 titik, Indragiri Hilir 1 titik, Kampar 5 titik, Pelalawan 11 titik, Rokan Hilir 2 titik, Rokan Hulu 4 titik, Siak 2 titik, dan Kabupaten Kuantan Singingi 5 titik. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: salah semikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Osos.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
3: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia? Yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
4: Ya, Encik, Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Encik, Tuan dan Puan, di mana salah satu hal yang menarik dari Batik Riau adalah kuatnya hubungan antar motif dengan lingkungan budaya Melayu. Kita mengenal berbagai simbol yang dekat dengan kehidupan masyarakat Riau, seperti bunga, daun, tumbuhan, burung, ikan, hingga unsur arsitektur dan juga ornamen tradisional.
5: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah? Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
4: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Menjadi tuan dan puan kembali menemani di kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau mengamankan seorang pria berinisial AY, umur 36 tahun, yang diduga membawa 5 bungkus narkotika jenis sabu di dalam koper saat berada di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru. Selasa 11 Agustus 2026 lalu, pria ini mengaku diupah sebesar 10 juta. Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Putu Yuda mengatakan tersangka diamankan setelah petugas operator security mencurigai koper berwarna hitam miliknya saat pemeriksaan sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Ia menjelaskan setelah menemukan barang curian, barang yang mencurigakan tersebut, petugas mengamankan AY di areal boarding pass yang menghubungkan tim Ops Subdit Ditres Narkoba Polda Riau. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761236006, WhatsApp 0811760909, Facebook, Instagram RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Cituan dan Puan masih bersama Perompat Suara Budaya Riau. Bagaimana kita mengenal berbagai simbol yang dekat dengan kehidupan masyarakat Riau. Nah, motif-motif tersebut kemudian dikembangkan menjadi pola kain yang lebih modern tanpa harus meninggalkan karakter daerah, misalnya unsur bunga cempaka, bunga manggis, bunga kundur, atau berbagai bentuk tumbuhan dapat menjadi sumber inspirasi dalam menciptakan motif.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyok kena tolong.
1: Tunggu, tunggu. Mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga. Ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah. Bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Gak sih, kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Cituan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Dalam budaya Melayu, simbol dan bentuk tidak hadir tanpa makna. Motif yang mengambil inspirasi dari tumbuhan, misalnya dapat dikaitkan dengan harapan akan hidup yang tumbuh dan juga berkembang. Sementara motif yang terinspirasi dari alam menggambarkan kedekatan masyarakat dengan lingkungan tempat mereka hidup.

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Nggak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Nggak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Yan Cituan dan Puan Kita Jelang nanti akan hadirkan dalam segmen obrolan religi di pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan kami ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti dalam beranda budaya dan juga informasi-informasi menarik. Nanti kami akan hadirkan Cituan dan Puan dengan topik etos kerja dalam Islam bersama Ustadz Revo SNSES. Ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pelancarkan serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
4: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan. Lantas sampai kapan perang ini akan berakhir?
5: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

0: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.
1: Ya, Encik Tuan dan Puan kembali menemani dalam segmen selanjutnya obrolan religi yang akan kami hadirkan di saat ini bersama saya Fardi Umar. Kami sapa untuk semuanya yang saat ini sudah tetap bersama siaran kami Perempat Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Encik Tuan dan Puan yang sudah bersama siaran kami di saat ini. Senang sekali saya Fardi Umar kembali menemani dalam obrolan religi, ruang untuk bagaimana berbagi ilmu, menambah wawasan sekaligus menguatkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Encik Tuan dan Puan, di pagi ini kita akan berbincang atau ngobrol mengenai etos kerja dalam Islam, bagaimana Islam mengajarkan kita untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Apakah bekerja keras saja itu sudah cukup ataukah harus disertai dengan kejujuran, disiplin, amanah dan juga niat yang benar. Encik Tuan dan Puan sudah hadir di studio bersama kami, bersama Ustadz Revo YNSESY. Kami sapa langsung. Assalamualaikum Ustadz. Gimana kabarnya Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Suaranya tidak begitu jelas Ustaz. Boleh pakai mic yang satu Ustaz, yang sana yang ya digeser aja Ustaz. Maaf Ustaz. Oke. Sehat Ustaz?
2: Alhamdulillah
1: ya. Ini baru ada suaranya. Alhamdulillah Ustaz ya. Cuaca di hari ini juga cukup baik Ustaz. Alhamdulillah ya Ustaz.
2: Alhamdulillah.
1: Ustaz, terkait dengan topik kita di saat ini, etos kerja dalam Islam Ustaz. Apalagi kita kebanyakan aktivitas masyarakat itu di dunia kerja ya Ustaz. Gimana caranya kita etos kerja di dalam Islam? Boleh Ustaz sampaikan pengantar bersama kami, dan juga kami ajak Encik Tuan dan Puan yang ingin bertanya, boleh bertanya bersama Ustadz kami yang sudah hadir di studio, Ustadz Revo, yang akan menyampaikan penyampaian terkait dengan topik kita, etos kerja dalam Islam. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih Pak Fardi. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wa ala rasulillah wa ala nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI dimanapun berada, bersyukur alhamdulillah, salat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pendengar RRI yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, alhamdulillahi rabbil alamin, kembali kita bersua berjumpa di obrolan religi di RRI Pro 4 Pekanbaru. Ya, insyaallah hari ini kita akan membahas tentang etos kerja di dalam Islam. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berjumpa kita kembali di bulan Agustus 2026. Bulan Agustus ini dikenal sebagai bulan kemerdekaan, di mana pada 17 Agustus 1945 disitulah kemudian Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Nilai-nilai kemerdekaan ini juga perlu kita amalkan dan kemudian kita representasikan di dalam kehidupan, termasuk diantaranya adalah dengan bekerja. Bapak Ibu pendengar RRI yang Allah muliakan, etos kerja di dalam Islam, etos kerja menurut KBBI dimaknai bahwa semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Maka etos kerja Islami atau etos kerja di dalam Islam ini adalah suatu keyakinan ataupun semangat kerja yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah ataupun prinsip-prinsip Islam. Di dalam Al-Quranul Karim Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza faraghta fansab." Maka apabila telah selesai dengan satu urusan, kata Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan dengan urusan yang lain. Maka selesai satu urusan, lanjutkan dengan urusan yang lain. Tak ada waktu kita berleha-leha, tak ada waktu kita bersantai-santai, tak ada waktu kita mengongkang-ongkang kaki. Lanjut kita mengerjakan sesuatu yang lain. Kemudian ayat yang kedua, fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka apabila telah selesai ditegakkannya solat, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala, wadhkurullaha katsiran, dan ingatlah Allah banyak-banyak, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Maka dengan dasar landasan dua ayat Al-Qur'an ini, dapat dimaknai bahwa bekerja di dalam Islam itu bukan sekedar melaksanakan aktivitas keduniawian semata. Tapi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala perintah dan maktubkan di dalam Al-Qur'an. Konsekuensi dari setiap perintah yang Allah berikan di dalam Al-Qur'an itu, maka mendapatkan nilai terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa pahala. Maka bekerja di dalam Islam itu dapat dimaknai bahwa bukan hanya sekedar mencari uang saja. Maka bukan mencari materi saja, bukan sekedar melepaskan kepentingan perut saja, tetapi bagaimana dalam pekerjaan itu kita mendapatkan rahmat, mendapatkan ridha, mendapatkan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan timpakan kepada kita. Nah, begitulah pekerjaan yang dipandang di dalam agama Islam. Kemudian bagaimana etos kerja atau ciri khas daripada pekerjaan ini menurut syariah? Di dalam kitab Syu'abul Iman, Imam Baihaqi mengatakan bahwa ada empat prinsip etos kerja yang mesti kita jaga, Bapak Ibu. Yang pertama, talabat dunya halalan. Bekerja itu mesti dengan cara yang halal. Kenapa mesti dengan cara yang halal? Karena halal itu adalah sebuah keharusan di dalam syariah. Ketika sesuatu terkontaminasi dengan yang haram, maka nilai daripada sesuatu itu jauh dari nilai-nilai syariah. Maka mesti harus kita pahami dan kita maknai bersama bahwa kehalalan ini merupakan suatu keharusan, termasuklah dalam hal bekerja. Cari nafkah yang halal, bekerja di tempat yang halal, insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang halal. Halal ini ada yang bentuknya haram, halal, tetapi isinya kadang-kadang karena niatnya kemudian berubah menjadi haram. Contoh misalnya, dia bekerja di lembaga, suatu lembaga atau suatu tempat kerja, sebagai manajer lah anggap di sana. Kemudian pekerjaan itu sebenarnya halal, pekerjaannya itu halal, tetapi dengan pekerjaannya itu dia mengambil hak orang lain, dengan pekerjaannya itu dia menzalimi orang lain, dengan pekerjaan itu kemudian dia menyakiti hati orang lain, maka pekerjaan itu menjadi tak halal baginya. Maka sesuatu itu mesti kita maknai atau kita pastikan pekerjaan kita itu halal secara bentuk, halal secara proses. Jadi bekerja di tempat yang halal dengan cara yang halal, insya Allah mendapatkan hasil yang halal. Nah, kenapa demikian harus diperhatikan kehalalan dari pekerjaan ini? Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awlabi. Setiap tubuh yang terkontaminasi dengan yang haram, apabila sesuatu masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian berkembang menjadi daging, daging itu sesuatu yang haram, fannaru awlabi, maka tempat yang pantas baginya adalah di neraka. Ini berbahaya bagi kita. Kalau seandainya terkontaminasi dengan sesuatu yang haram, maka fannaru awlabi, tempatnya adalah di neraka. Nah, ini perlu kita perhatikan. bahwa jangan sampai yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah sesuatu yang haram. Apa pula hubungannya antara tubuh dengan pekerjaan kita? Kita mendapatkan gaji, kita mendapatkan penghasilan, kita mendapatkan upah, kita mendapatkan imbalan terhadap apa yang menjadi pekerjaan kita. Kemudian dari itu kita belikanlah makan, kita belikanlah minum, kita belikanlah apapun yang kemudian itu yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Oleh mulut kemudian masuk ke dalam tubuh. Di tubuh mengalir darah, di darah ada daging, di daging ada urat-urat. Itulah kemudian yang menjadi energi, itu yang menjadi lemak, itu yang menjadi tenaga bagi kita. Nah, Bapak Ibu, pendengar RI yang Allah muliakan, tubuh ini kita gunakan untuk ibadah. Tubuh ini kita gunakan untuk berdoa. Tubuh ini kita gunakan untuk sujud. Tubuh ini kita gunakan untuk beramal. Bagaimana mungkin tubuh ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, bisa menjadi sesuatu yang berkah, sedangkan di dalamnya terkontaminasi sesuatu yang haram. Tubuh ini pula yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang kita gunakan untuk bekerja, ini yang kita gunakan untuk ibadah. Bekerja dengan cara yang halal, maka ibadah insya Allah juga menjadi ibadah yang baik. Tetapi sesuatu yang telah terkontaminasi dengan yang haram, maka bagaimana mungkin Allah kan menerima doa kita, kan mengabulkan doa kita, kan menerima ibadah kita, kan memakbulkan amalan kita, sedangkan di dalamnya telah bercampur sesuatu yang haram. Bapak Ibu pendengar RRI yang Allah muliakan, kemudian yang kedua, prinsip etos kerja di dalam Islam itu ta'affufan al-mas'alah, bekerja agar tidak menjadi beban bagi orang lain. Kita di dalam hidup ini dilarang menjadi beban bagi orang lain. Dianjurkan untuk menjaga iffah kehormatan, bekerja keras daripada mengharapkan bantuan orang lain. Sebaik-baiknya itu bekerjalah daripada meminta-minta. Jadi Rasulullah SAW itu pernah berjumpa dengan seorang pengemis. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah SAW pengemis itu. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Sungguh kata Rasulullah, seandainya engkau bawa kapak, kau bawa ikat, kau bawa tali masuk ke dalam hutan, kau tebas batang pohon, kau jadikan kayu bakar, kau jual itu, maka itu lebih memuliakanmu dibandingkan engkau meminta-minta. Maka ini menjadi dasar bagi kita bahwa bekerja adalah sesuatu yang sangat penting. Sebekerja itu bukan sekadar untuk melaksanakan sesuatu yang kita lakukan saja, tetapi bagaimana kita menjaga iffah, menjaga kemuliaan, menjaga muru'ah, menjaga marwah, martabat kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun di hadapan manusia. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia pernah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebahagian orang yang selalu meminta-minta hingga ketika sampai di hari kiamat tak ada bersisa sikit pun dari tubuhnya daging melainkan hanya tulang dan kulitnya saja. Begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghukum orang yang tak memiliki semangat kerja dan sifatnya hanya meminta-minta. Kenapa mengemis itu sesuatu yang diharamkan di dalam syariat? Kenapa mengemis itu sebagai sesuatu yang dilarang di dalam syariat? Imam Al-Ghazali berpendapat paling tidak tiga. Yang pertama, orang yang mengemis, orang yang meminta-minta, berarti dia sedang mengeluhkan dirinya terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Bukankah terhadap nikmat itu kita bersyukur? Wa ista'dzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Allah memaklumatkan siapa yang bersyukur, Allah tambahkan nikmat itu, siapa yang kufur, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala amat sangat pedih. Orang ketika meminta-minta, mengharapkan bantuan orang lain, mengharapkan pertolongan orang lain, berarti ketika itu otomatis dia sedang menyebut-nyebut nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya sedikit. Dia merasa nikmat yang Allah berikan ke dia itu tak adil. Dia merasakan nikmat yang Allah berikan kepada dia itu amat sangat kurang. maka inilah bentuk kekufuran dia terhadap nikmat. Maka Allah Subhanahu wa taala tak suka dengan orang yang hobi meminta-minta. Kemudian yang kedua, dihinakan muru'ah pengemis itu sendiri. Dihinakan marwahnya, dihinakan martabatnya, karena dia merendahkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh merendahkan diri hanya kepada Allah Ta'ala. Tersungkur kita dengan Allah, meminta kita dengan Allah, beribadah kita dengan Allah, memohon kita dengan Allah, silakan. Tapi jangan kepada manusia. Tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sungkurkan diri di hadapan manusia, maka kita telah menghinakan diri kita di hadapan manusia itu dan juga menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, orang yang meminta-minta itu menyakiti hati orang yang memberi. Orang yang memberi terkadang tak rela dia. Dia memberi bahkan mungkin dia memberi itu karena dia malu, atau dia memberi itu karena dia segan, atau dia memberi itu karena dia merasa nanti dia akan dianggap sebagai orang yang kikir atau orang yang sombong, maka tak ikhlas dia kadang memberi itu. Nah, ini merupakan cara, salah satu daripada cara untuk menyakiti hati orang yang memberikan tadi. Dengan segala belas kasihan, orang kemudian malu tak memberi, kemudian orang merasa sungkan tak memberi, maka itu merupakan cara menzalimi orang yang memberikan itu. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Pendengar RRI yang Allah muliakan. Kemudian yang ketiga, sya'yan ala yalihi, bekerja itu menghidupi kebutuhan keluarga kita. Innama yuhibbul abdul mukhtarif wa man kaddu ala iyalihi kal mujahidina fi sabilillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat sangat cinta kepada orang yang bekerja, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang yang selalu bekerja untuk menghidupi keluarganya. Kana kal mujahidina fi sabilillah, seperti perumpamaan pahala orang yang berjihad di jalan Allah taala. Mu'az bin Jabal pernah bersalaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terasa oleh Rasulullah kasarnya tangan Mu'az bin Jabal. Lalu apa kemudian Rasulullah melepaskan tangan itu? Apa kemudian Rasulullah menghinakan tangan itu? Tidak. Rasulullah naikkan tangan Mu'az, Rasulullah cium tangan Mu'az yang kasar tadi. Lalu apa kata Rasulullah? Demi Allah, inilah tangan yang takkan pernah menyentuh api neraka. Orang yang betul-betul di dalam hidupnya untuk menghidupi keluarganya, bersedekah dengan keluarganya, kepala keluarga, suami, ayah yang meniatkan bekerja untuk rumah tangganya, maka diharamkan bagi jasadnya untuk masuk ke dalam api neraka. Inilah pahala jihad fi sabilillah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian yang keempat, pendengar RRI yang Allah muliakan, ta'atufan ala jarihi, bekerja untuk meringankan beban tetangga. Harta yang kita peroleh dari bekerja, baik pun berupa gaji, berupa upah, berupa imbalan, berupa keuntungan di dalam usaha, maka jangan kita anggap itu sebagai harta kita 100%. Harta itu tak punya kita. Harta itu hanya Allah titipkan untuk kita. Lalu bagaimana pembagiannya? Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Az-Zariyat ayat 19. Apa kata Allah Ta'ala? Bahwa di dalam harta yang kita dapatkan itu, di dalam rezeki yang kita cari itu, di dalam materi yang kita terima itu, ada hak-hak orang lain yang dia meminta maupun dia yang tidak meminta. Bukanlah seorang mukmin, kata Rasul, orang yang dia kenyang sementara tetangganya menderita kelaparan di sampingnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tak beriman seorang mukmin sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Maka dimaknai bahwa harta itu hanyalah titipan Allah Ta'ala. Harta itu hanya amanah yang Allah berikan kepada kita. Jangan dianggap itu sebagai 100% punya kita. Jangan dianggap itu 100% kekayaan kita, tetapi ada hak-hak orang lain yang Allah Subhanahu wa taala kemudian amanahkan dan titipkan kepada kita. Inilah yang kemudian kita keluarkan dalam bentuk zakat. Ini kemudian yang kita keluarkan dalam bentuk infak. Ini yang kemudian kita keluarkan dalam bentuk sedekah. Ini yang kita keluarkan dalam bentuk wakaf sebagai bahagian harta hakikat daripada harta itu sebenarnya kepunyaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, saudari, para bapak ibu pendengar RRI yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka empat etos kerja inilah yang kemudian diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bahwa yang pertama kata Rasul itu talabat dunia halalan, bekerja dengan cara yang halal. Kemudian ta'afufan al-mas'alah, bekerja itu untuk menghilangkan diri kita dari beban orang lain. Yang ketiga sa'yan ala yalihi, bekerja untuk memenuhi kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Yang keempat ta'atufan ala jarihi, bekerja untuk meringankan beban tetangga. Mudah-mudahan dengan empat etos kerja ini kita kerjakan di dalam kehidupan, kita aplikasikan di dalam pekerjaan kita, insyaAllah kita mendapatkan sesuatu yang berkah, karunia yang berkah, umur yang berkah, harta yang berkah, keluarga yang berkah, dan insyaAllah masuk kita ke dalam syurga Jannatul Firdausnya insyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Ya, terima kasih Ustadz Harfa yang sudah memberikan pengantar terkait dengan etos kerja dalam Islam. Cituan dan Puan juga kami ajak yang ingin bergabung bersama kami di 23606. Silakan yang ingin bertanya bersama Ustadz kita. Dan juga Cituan dan Puan, kami juga ajak Cituan dan Puan yang ikut nonton lewat live YouTube RRI Perempat boleh bertanya atau komen di situ. Dan juga yang ikut streaming ataupun teritorial di 95,9 MHz. Ustadz, kita break sejenak Ustadz, setelah itu kita akan kembali. Cik Tuan dan Puan yang ingin bertanya, nanti kita akan kembali menemani Cik Tuan dan Puan dalam obrolan religi dengan topik etos kerja dalam Islam.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nugrama 4 Berseri, Berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak Programa 4, inilah suara budaya riau.
4: Ya, Encik Tuan dan Puan masih menemani dalam obrolan religi, etos kerja dalam Islam bersama Ustaz kita, Ustaz Revo yang sudah tadi memaparkan bagaimana etos kerja dalam Islam. Kami ajak Encik Tuan dan Puan yang penasaran ingin bertanya boleh bergabung bersama kami di 23606. Ustaz, ada sesuatu yang buat saya penasaran Islam, karena dalam Islam itu bekerja bisa bernilai ibadah Ustaz. Ini syarat-syaratnya atau hal-hal apa yang harus diperhatikan agar bagaimana kita bekerja itu dengan benar-benar bernilai ibadah Ustaz?
5: Ya, bekerja itu kan selain daripada kebutuhan, kebutuhan hidup, tetapi dalam Islam itu ada nilai plus. Apa itu adalah bernilai sebagai ibadah. Kenapa bekerja itu sebagai ibadah? Karena yang pertama, yang paling jelas, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang memerintahkan untuk bekerja. Maka ketika Allah perintahkan kita untuk bekerja, konsekuensi dari perintah itu adalah ibadah. Dan kita mendapatkan pahala dari setiap pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, bagaimana pekerjaan itu kemudian tidak bernilai bernilai ibadah, tidak sia-sia? Itu tergantung daripada bagaimana pekerjaan itu kita jaga niatnya, Pak. Jadi pekerjaan itu mesti harus dijaga juga niatnya. Ibadah itu yang paling penting itu kan niat. Jadi ibadah itu yang paling penting itu adalah niat. Ada orang yang sama ibadahnya, tetapi berbeda niat, berbeda nilainya. Nah, begitu pun dalam bekerja. Ada orang yang sama-sama dia bekerja, yang satu bernilai ibadah, yang satu dia hanya mendapatkan materi saja. Lalu apakah kemudian yang kedua ini sama nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Yang satu mendapatkan pahala, yang satu mendapatkan dunia. Tetapi yakinlah, segala sesuatu itu yang mengharapkan keridhaan Allah taala, mengharapkan kebahagiaan akhirat, maka insya Allah dunia mengikutnya, Pak. Tapi kalau kita hanya berharap terhadap dunia, maka akhirat pun belum tahu kan mengikuti kita. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung pada niat, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas terhadap apa yang kita niatkan.
4: Ya Ustaz, ini kalau berbicara dunia kerja nih luar biasa ya Ustaz, karena yang pertama adalah kedisiplinan Ustaz, berbeda dengan ketika kita ke tempat kerja kita terlambat karena macet dan yang lain-lain, atau ada kerjaan lain, beda juga yang sengaja memperlambat Ustaz. Tahu jam sekian, tahu ada juga yang udahlah, nah nanti ajalah. Ada yang sengaja Ustadz, ada yang memang betul-betul macet ataupun ada kerjaan-kerjaan lain yang membuat terhambat, bisa telat ya. Itu bagaimana Ustadz dengan orang yang sering menunda-nunda kerjaan, bagaimana tidak menyelesaikan kerjaan dengan baik Ustadz, bagaimana pandangan Islam Ustadz?
5: Ya, terkait dengan pekerjaan, maka pekerjaan ini kan adalah ibadah.
4: Iya.
5: Jadi orang yang melalaikan bekerja, melalaikan pekerjaan, maka dia melalaikan ibadah.
4: Ibadah.
5: Nah, itu konsepnya. Ketika dia melalaikan ibadah, ibadahnya sah atau tidak? Sah. Tetapi keafdalan daripada yang dilakukannya berkurang di hadapan Allah Ta'ala. Ini ada orang yang dia memang tak bisa untuk mengejarkan itu. Dia sudah berupaya bersungguh-sungguh, dia kejarkan agar tak terlambat, dia kejarkan agar tak macet, dia cari jalan-jalan tikus tuh, Pak.
4: Iya, macam mana caranya
5: untuk sampai di tempat kerja di pas waktunya atau tepat pada waktunya. Ternyata qadarullah. Tak sampai di sana, melewati daripada batas sesungguhnya. Nah, ketika dalam konteks yang demikian, dia telah bersungguh-sungguh. Niat dia sudah bekerja agar tak terlambat. Niat dia, azam dia sudah mengejar-ngejar waktu itu agar tidak terlambat. Maka yang konteks yang seperti ini, maka inilah illat. Ada keringanan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah berikan kepadanya. Karena memang niatnya tak mau terlambat, tapi karena segala sesuatunya membuat dia terlambat. Nah, ini berbeda dengan orang yang sengaja memperlambat waktu. Nah, dah tahu dia jam 8 masuk kerja tuh. Jam 8 baru dari rumah deh, Pak.
4: Baru bergerak dari rumah.
5: Kadang kawan OTW. OTW di mana? OTW, OTW. Rupa OTW, OTW dari kasur ke kamar mandi baru. Nah, orang yang seperti ini tentu mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang dibuatnya. Apakah kemudian dosa? Tidak sampai kepada tahap dosa, tapi keafdalan daripada ibadah ataupun daripada akad yang sebelum dia bekerja itu kan ada akadnya. Nah, bekerja akad dari jam 8 sampai jam sekian umpamanya, dan dia telah mengkhianati terhadap akad itu, maka dosa yang jatuh itu adalah dosa ketika dia telah mengkhianati terhadap akad yang telah disepakatinya dalam pekerjaan itu. Begitupun dengan pekerjaan yang tak selesai, ataupun pekerjaan yang sengaja tidak dikerjakannya, atau pekerjaan yang sengaja kemudian untuk ditinggalkannya. Nah, dia merujuk kepada niat ataupun terhadap konsep akad di awalnya. Tapi kalau akadnya kemudian, oh tak ada masalah, jam 8 kita masuk, Bapak jam setengah 9 masih tidak apa-apa. Nah, kalau itu tidak melanggar aturan, dan akad juga tidak dilanggar olehnya. Wallahualam bishawab.
4: Iya, ini kalau dalam dunia kerja ini banyak sekali tantangan Ustadz, kalau dunia kerja ini. Nah, bagaimana hubungan antara ikhtiar dan juga tawakal dalam kerja Ustadz? Karena jangan sampai seorang tuh hanya berkata saya tawakal Ustadz, tapi tidak melakukan usaha secara maksimal Ustadz. Gimana Ustadz?
5: Masya Allah, di dalam Islam ikhtiar dan tawakal itu adalah sesuatu yang tidak dapat kita pisahkan ini, Pak. Tidak bisa kita pisahkan antara ikhtiar dan tawakal. Konsep rezeki di dalam Islam itu adalah takaran ataupun takdir yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dan tetapkan kepada kita. Maka ada sebuah kalimat di tengah masyarakat kita mengatakan bahwa rezeki itu sudah ditakar dan takkan pernah tertukar, kan begitu? Nah, ini sejalan dengan konsep rezeki di dalam agama Islam. Teringat saya terhadap kisah dua imam kita, Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Jadi Imam Maliki ini adalah gurunya Imam Syafi'i ini, Pak. Jadi Imam Maliki punya murid namanya Imam Syafi'i. Duduklah mereka di tempat solatnya Imam Maliki, duduk di sana, bercerita, berbincang-bincang layaknya guru dan murid. Sampailah pembahasan tentang rezeki. Nah, ketika itu bercerita tentang rezeki, apa kata Imam Maliki? Rezeki itu telah diatur oleh Allah Ta'ala. Oh tidak guru, kata Imam Syafi'i. Tak mungkin rezeki itu hanya kita bertawakal saja, duduk di sini saja. Kita harus berikhtiar, ada usaha. Seseorang itu mendapatkan sesuatunya itu mesti ada usaha dari dia. Nah, ketika itu bercerita, berbincang-bincang, aku buktikanlah sama guru, kata Imam Syafi'i. Keluar Imam Syafi'i ini, sampai di luar ditengok ialah petani panen anggur, Pak. Wah, ditengoknya panen anggur, kemudian didekatinya petani tadi, kemudian dia bertanya ataupun meminta izin kepada petani, bolehkah saya membantu engkau untuk memanen anggur? Silakan, kata petani tadi. Dibantu sama Imam Syafi'i, kemudian dapatlah upah beberapa ikat anggur. Bukan main senangnya Imam Syafi'i ketika itu. Yang pertama senang karena dia dapat anggur, yang kedua senang karena ternyata konsep dia lebih logika dibandingkan konsep Imam Maliki tadi. Nah, dimakannya anggur tadi, disisakannya lah anggur tadi itu sedikit untuk Imam Maliki. Bergegas dia ke tempat Imam Maliki. Sampai di sana Imam Maliki masih berzikir, Imam Maliki masih berdoa, Imam Maliki masih berdakwah, masih apa namanya, berada di posisi yang sama seperti terakhir kali mereka berpisah. Kemudian apa kata Imam Syafi'i ketika itu? Wahai guru, tengoklah, aku hari ini makan anggur, enak anggur tuh, kenyang perutku dibuatnya. Nah, ini kusisikan untuk guru. Tapi satu guru, kalau aku tidak keluar tadi, maka aku tidak akan pernah bisa merasakan anggur. Nah, aku mendapatkan anggur karena aku keluar daripada lokasi ini, kemudian aku bekerja, berikhtiar, berusaha. Lalu angguk-angguk Imam Maliki tadi, diambil sama Imam Maliki anggur tadi, dimakan sama dia, Pak. Apa kata Imam Maliki? Dari tadi aku duduk di sini berzikir kerjaku, bertawakal kerjaku, kuserahkan semuanya sama Allah Ta'ala, sampai aku berkeinginan untuk makan anggur hari ini, dan ternyata Allah kabulkan doaku, tak mengapa-ngapa aku hari ini, kurasakan makan buah anggur. Imam Syafi'i dengan usahanya dapat anggur, bisa makan anggur. Imam Maliki dengan tawakalnya didatangi oleh anggur tadi, kemudian dia dapat juga memakan anggur. Apa maknanya? Konsep dalam rezeki di dalam Islam itu, ada rezeki yang kita cari, Pak. Dan ada pula rezeki yang mencari kita. Jadi ada rezeki itu yang perlu usaha ikhtiar, dan ada pula rezeki itu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tak disangka-sangka tadi. Maka jangan kita risau dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Usaha itu adalah kerjanya manusia, tetapi tawakal itu adalah urusannya Allah Ta'ala. Jangan sampai kita pisahkan antara usaha dengan tawakal, karena inilah tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur terhadap nikmat dan karunia yang diberikannya. Allahu a'lam.
4: Ya Ustaz, jangan kita risau dengan rezeki ya Ustaz ya. Kadang ketika kita bekerja banyak manusia yang ketika bekerja mengalami kegagalan Ustaz. Kegagalan ini kadang membuat mereka down, membuat mereka berhenti bekerja, tidak berjuang kembali. Bagaimana Ustaz dalam Islam itu mengajarkan kita bagaimana menghadapi kegagalan tersebut Ustaz?
5: Ya, kegagalan dalam kehidupan itu adalah sesuatu yang sunnatullah, artinya sesuatu yang pasti. Tak bisa kita elakkan, tak bisa kemudian kita, ibarat kata pepatah orang tua dulu, malang tak dapat diilak, untung tak dapat diraih. Begitulah konsep daripada kehidupan ini. Ada kadangkala kita di atas, ada kadangkala kita di bawah. Ada kadangkala kita untung, ada kadangkala kita rugi. Ada kita dalam kondisi senang bahagia, ada kita dalam kondisi sedih. Lah, bagaimana kemudian ketika kita gagal, berkali-kali gagal? Ingatlah dengan konsep yang tadi kita bahas, ayat pertama ayat Al-Insyirah yang di Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa fa idza faraghta fansab. Apabila selesai dengan satu urusan, maka lanjutkan dengan urusan yang lain. Artinya apa? Ketika selesai kita dengan suatu pekerjaan ternyata gagal, maka ulangilah pekerjaan itu. Percaya dengan takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, percaya dengan rezeki yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita. Jangan kemudian kegagalan itu dijadikan sebagai sarana kita untuk kufur terhadap Allah Ta'ala, Pak. Ini ada orang yang gagal, kemudian menyalahkan Allah Ta'ala. Dia gagal di dalam hidupnya, kemudian, oh ini gara-gara Allah Ta'ala. Tidak adil Allah sama aku, kata dia. Tidak adil Allah denganku. Orang diberikan harta yang banyak, sedangkan aku begini-gini saja. Orang aku capek bekerja dapatnya sekian. itu bos tuh ongkang-ongkang kaki ya, lebih banyak dapat daripada aku. Nah, ini adalah rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Ingatlah janji Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa yang bersyukur maka akan kutambah nikmatku itu, siapa yang kufur azabku sangat pedih. Jangan sampai kegagalan di dalam hidup, wabil khusus di dalam pekerjaan kita, menjadikan diri kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi jadikan ini sebagai sarana untuk memperbaiki diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan ini sebagai muhasabah diri, Pak. Kenapa Allah memberikan ujian ini denganku? Kenapa Allah memberikan cobaan ini kepadaku? Bukankah Allah telah berjanji pula bahwa dia takkan memberikan suatu ujian di luar batas kemampuan manusia itu menerimanya. Jadi kalau kita masih Allah uji dengan konteks atau konsep yang demikian, berarti itulah ujian kita yang Allah anggap kita tak lulus dengan ujian itu, Pak. Jadi kenapa hari ini Allah menguji kita dengan ujian yang begitu saja, tak naik-naik ujian tu, begitu saja. Asal selesai satu itu lagi ujian, barangkali karena kita tidak terlalu menegakkan konsep rezeki dan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Allah taala, ikhtiar itu urusan kita, bertawakal itu adalah kewajiban kita, hasil daripada ikhtiar itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kegagalan jadikan sebagai motivasi untuk memperbaiki diri kita.
4: Iya. Artinya Ustaz, ketika kita gagal kita harus terus mencoba ya Ustaz ya, jangan pernah berhenti dan berhenti. Syukur adalah hal yang wajib itu ya, kita syukuri
5: hidup,
4: ya Ustaz.
5: Selagi hidup kita, Pak, maka selama itulah ujian datang. Jadi kalau tak mau ujian ada lagi, ya matilah lagi.
4: Bersyukur, duduk aja capek ya Ustaz ya, apalagi bekerja ya Ustaz ya. Nah, kadang kita diperintahkan tuh sering-sering bersyukur ya Ustaz atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita Ustaz.
5: Wajib itu.
4: Wajib Ustaz. Ustaz, terakhir Ustaz, closing statement-nya terkait dengan pembahasan kita etos kerja dalam Islam Ustaz, ada yang ingin sampaikan silakan Ustaz.
5: Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pesan kami di dalam bekerja, maka jalankanlah pekerjaan itu sesuai dengan konteks ataupun prinsip daripada syariah ataupun agama Islam. Karena ketika sesuatu itu telah jauh daripada syariah, maka akan jauh pula lah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita hidup untuk mencari berkah? Bukankah kita hidup untuk mencari kebahagiaan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukankah kita menginginkan keselamatan di dunia? Bukankah kita menginginkan pula keselamatan di akhirat? Bukankah kita menginginkan terbebas dari api neraka? Lantas bagaimana cara kita untuk menggapai tujuan itu? Ambil keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengambil keberkahan itu? Kerjakan terhadap apa yang selalu Allah perintahkan kepada kita, dan jauhilah larangan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuklah dalam bekerja. Bekerja adalah ibadah, maka beribadahlah secara syariah. Tinggalkan hal-hal yang haram dan jalankan sesuatu yang halal. Insyaallah jika pekerjaan kita pekerjaan yang syariah, di manapun kita bekerja, maka kita pasti akan berprinsip terhadap prinsip Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil keberkahan dalam bekerja, insyaallah selamat dunia dan di akhirat.
4: Ya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah kita sudah banyak sekali mendapatkan ilmu dari Ustaz bahwa kerja dalam Islam itu bukan sekedar tantangan tentang bagaimana seberapa besar penghasilan ya Ustaz ya, atau betul, pendapatan, tetapi juga bagaimana tentang niat, jujur, tanggung jawab, disiplin, dan juga keberkahan Ustaz. Terima kasih Ustaz sekali lagi ya, kami sama-sama ucapkan bersama kami dalam obrolan religi di saat ini bersama saya Fadli Umar dan juga Ustaz kita Ustaz Revo yang sudah berbagi ilmu bersama kami dalam obrolan religi. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Cituan dan Puan pendengar kami yang mengikuti lewat streaming, lewat RRI digital ataupun lewat Terrestrial 95,9 MHz dan juga yang mengikuti lewat YouTube RRI Perempat Pekanbaru. Kami akhiri, kami ucapkan terima kasih dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI diudani program 4 berseri, berseri nama Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya terjalin indah.
2: Opa,
3: yay.
2: Ada temanku nak ajak kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
3: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
2: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
3: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
2: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
3: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
2: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
3: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
2: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Cituan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Cituan dan Puan, baru saja tadi kami hadirkan dalam segmen obrolan religi. Kami ucapkan terima kasih untuk Cituan dan Puan yang sudah mengikuti di saat ini. Cituan dan Puan, selanjutnya bagaimana kita mengenal teknologi, karena memang kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi yang saat ini berkembang terus pesat. Dan kita tidak boleh ketinggalan dengan perkembangan teknologi, karena kalau kita lewati sedikit maka kita adalah orang yang sangat merugi. Karena di sana banyak ilmu-ilmu yang ketika kita benar-benar memanfaatkannya bisa kita mendapatkan ilmu-ilmu, dan ilmu itu sangat membantu kita untuk mendapatkan cuan.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

Ya Encik, Tuan dan Puan, edisi Jumat 14 Agustus 2026. Tak terasa hingga pukul 10 lebih 36 menit, kebersamaan kami menemani Encik, Tuan dan Puan dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat Encik, Tuan dan Puan di saat ini. Nah, dan jangan lupa kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan sholat Jumat nanti untuk para lelaki yang sibuk bekerja ya, ketika tiba waktunya agar bersiap-siap dan juga bergegas.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aktivitet pagi siang.
1: Awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
2: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
1: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
2: Ih.
3: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
2: Yuk, biasakan.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

stagnan di posisi Rp17.877 per dolar Amerika Serikat. Pergerakan rupiah tersebut terjadi ketika dolar Amerika Serikat bergerak bervariasi di pasar global. Mengutip dari Reuters, dolar Amerika Serikat tertekan setelah data menunjukkan harga produsen Amerika Serikat tidak mengalami perubahan pada Juli 2026.

Kita ke informasi selanjutnya, Cik Tuan dan Puan. Kementerian Kehutanan telah mengumumkan 6 daerah jadi langganan kebakaran hutan dan lahan, dan ke-6 provinsi tersebut yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Selatan. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Riau mengimbau seluruh perusahaan anggotanya untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta melakukan langkah-langkah nyata untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah yang menghadapi musim kemarau dan memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi. Ketua Komda APHI Riau, Muller Tampubulon, mengatakan pencegahan karhutla harus menjadi prioritas seluruh perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Setiap anggota APHI di Provinsi Riau diminta memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana, sistem deteksi dini, patroli, serta koordinasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Sekian kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Batas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Cituan dan Puan. Alhamdulillah, kembali lagi setelah beberapa hari jam menemani ruang dengar Cituan dan Puan dalam rangkaian tepak siang jelang tepak petang hari ini, mulai dari pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama dalam rangkaian program-program menarik Cituan dan Puan, akan juga update informasi untuk Cituan dan Puan seputar Provinsi Riau dan juga budaya-budaya yang ada di Riau dan Nusantara, Cik Tuan dan Puan. Kita akan sajikan juga lagu-lagu Nusantara mulai dari Aceh sampai dengan Papua sana. Dan seperti saat ini kita nikmati satu lagu dari Ambon, ada Hati Sutagae dari Sanza Soleman, Cik Tuan dan Puan. Hari ini Jumat 14 Agustus 2026, seperti biasa nanti kita akan ikuti juga rangkaian sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Anur bersama dengan programa Satu juga nanti Cik Tuan dan Puan. Cik Tuan dan Puan, kami informasikan juga nanti kita akan ada program Hazanah Budaya spesial seperti biasa pukul 14 hingga pukul 15 Cik Tuan dan Puan. Nah, kita akan bersama nanti dengan Datuk Adat, ada Datuk Alang membahas tentang adat beradat Cik Tuan dan Puan. Cik Tuan dan Puan, kita nikmati dulu lagu berikut sampai habis, dan setelah ini akan ada lagu dari Kampar, Amin Ambo, ada Cia Jola.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Puan, pendengar program 4 Suara Budaya Riau masih bersama Jia dan kita masih dalam rangkaian teras UMKM pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jia Tuan dan Puan, siapa yang kalau mendengar kata es gabus langsung teringat masa sekolah? Wah, dulu sebelum jajanan dingin dipenuhi berbagai macam minuman kekinian, ada satu jajanan sederhana yang selalu punya tempat tersendiri di hati anak-anak, Cik Ton dan Puan. Bentuknya sederhana, warnanya menarik, rasanya manis, dan paling nikmat kalau disantap dalam keadaan dingin. Namanya es gabus. Es gabus merupakan jajanan tradisional yang sudah dikenal sejak dulu di berbagai daerah di Indonesia, dan disebut es gabus karena teksturnya yang lembut, ringan, serta berpori menyerupai gabus atau bahkan sering dianalogikan seperti spons, Cik Ton dan Puan. Tekstur khas itu diperoleh dari penggunaan tepung hangkwe yang membuat adonan menjadi padat tetapi tetap lembut ketika dibekukan, Cik Ton dan Puan. Biasanya es gabus dibuat dari campuran tepung hangkwe, santan atau susu, kemudian gula dan juga pewarna makanan. Adonannya dimasak hingga mengental, kemudian dituangkan ke dalam cetakan, didinginkan, dipotong-potong lalu dibekukan. Jadi nggak heran kalau jajanan ini punya sensasi yang berbeda ketika digigit, yaitu lembut, dingin, manis dan juga sedikit kenyal. Cik Ton dan Puan. Menariknya, walaupun zaman sudah berubah dan jajanan semakin beragam, es gabus ternyata belum benar-benar hilang. Bahkan di Pekanbaru, jajanan klasik ini masih bisa kita jumpai, Cik Ton dan Puan. Nah, kalau Cik Ton dan Puan sedang mencari jajanan yang bisa membawa kembali kenangan masa sekolah, ada es gabus dan es mambo susu yang bisa menjadi pilihan. Harganya juga ramah di kantong. Es gabus itu hanya Rp2.500 per buah. Begitu juga dengan es mambu, yaitu seharga Rp2.500 per buah, Cik Ton dan Puan. Bayangin, dengan harga segitu, kita bisa menikmati jajanan dingin sambil bernostalgia. Cocok juga untuk Cik Ton dan Puan yang ingin memperkenalkan jajanan zaman dulu kepada anak-anak sekarang. Untuk lokasinya, es gabus dan es mambu susu ini berada di Jalan Balam, Sukajadi Pekanbaru, tepatnya di sebelah kampus Pasca Sarjana UIN. Nah, nanti kita akan lanjut lagi informasi lebih lanjut soal es gabus ini. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM Suara Budaya Riau.
1: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya,

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dimelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Lokasi Es Gabus dan Es Mambo Susu ini berada di Jalan Balam Sukajadi Pekanbaru, tepatnya di sebelah kampus Pasca Sarjana UIN Cik Tuan dan Puan. Jam bukanya tuh dari hari Senin sampai dengan Sabtu, mulai pukul 10 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Nah, sementara hari Minggu jajanan ini hadir khusus di kawasan Car Free Day atau CFD Cik Tuan dan Puan. Pembayarannya pun semakin mudah karena tersedia pembayaran tunai dan juga kris. Parkir gratis serta menerima pesanan yang banyak Cik Tuan dan Puan. Jadi Cik Tuan dan Puan, kalau hari ini tiba-tiba teringat jajanan masa kecil, nggak ada salahnya untuk bernostalgia lewat rasa Es Gabus ini. Karena kadang yang kita rindukan dari masa lalu itu bukan hanya tempat atau suasananya, tetapi juga rasa sederhana yang pernah menemani hari-hari kita, Cik Tuan dan Puan. Es Gabus, kecil bentuknya, sederhana rasanya, tapi kenangannya bisa panjang. Perempat Suara Budaya Riau selalu menemani Cik Tuan dan Puan, menikmati cerita, budaya, dan juga kuliner dari berbagai hal menarik dari sekitar kita, tentunya Cik Tuan dan Puan. Dari jajanan sekolah sampai jajanan masa kini, semuanya punya cerita, dan tinggal bagaimana kita mengenal, menikmati, serta ikut menjaga agar kuliner sederhana seperti Es Gabus ini tidak hilang ditelan zaman. Kalau Cik Tuan dan Puan penasaran, langsung saja mampir ke Jalan Balam Sukajadi Pekanbaru. Dan untuk berbagai rekomendasi tempat menarik di Pekanbaru, Cik Tuan dan Puan, terus pantengin kita di teras UMKM Program 4 Pekanbaru pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, Cik Tuan dan Puan. Satu pantun sebelum kita tutup teras UMKM hari ini. Pergi ke pasar membeli talis, singgah sebentar membeli jamu. Es Gabus dingin terasa manis, kenangan sekolah kembali bertemu. Cik Tuan dan Puan, nanti kita akan kembali masih bersama aja tentunya dalam rangkaian tepa siang jelang tepa petang Program 4 Pekanbaru.

mengenal budaya Indonesia. Salah satu warisan kuliner khas dari Indonesia yang berasal dari tanah Melayu Bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau. Yang sampai saat ini masih tetap terjaga adalah bolu kemojo. Jajanan ini juga selalu jadi hidangan istimewa pada saat hajatan, kenduri, dan sering disajikan untuk menu buka puasa. Serta sajian bagi tamu di Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bolu kemojo disebut juga dengan bolu kojo, berasal dari kata Kamboja atau bunga Kamboja. Disebut demikian karena loyang yang digunakan untuk membuat bolu ini memiliki bentuk seperti bunga Kamboja. Bolu kemojo juga sering dijadikan sebagai buah tangan usai bertandang ke ranah Melayu. Tidak seperti kebanyakan yang sering kita jumpai, bolu kemojo memiliki ciri khas tersendiri. Teksturnya sengaja dibiarkan tidak mengembang,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat, Cik Tuan dan Puan masih bersama saya Fajria Hidayati. Kita ke kabar berita pertama Cik Tuan dan Puan. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani menyinggung program makan bergizi gratis dan Koperasi Merah Putih dalam pidato pengantar sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus 2026. Program ini bukan semata

Kabar selanjutnya, Cituan dan Puan, perkara narkotika dengan barang bukti mencapai 21.299,43 gram atau lebih dari 21,3 kilogram sabu memasuki tahap penuntutan. Setelah proses penyidikan dinyatakan lengkap atau P21, Mabes Polri melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Bengkalis Kamis 13 Agustus 2026. Pelimpahan tahap 2 tersebut menandai beralihnya penanganan perkara dari penyidik kepada JPU Kejari Bengkalis. Selanjutnya, Jaksa akan menyusun surat dakwaan sebelum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Bengkalis untuk disidangkan. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bengkalis Wahyu Ibrahim membenarkan adanya pelimpahan perkara tersebut dan langkah hukum selanjutnya adalah penyusunan surat dakwaan oleh JPU dan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan. Ia menjelaskan dakwaan akan disusun berdasarkan hasil penyelidikan yang sebelumnya telah dinyatakan lengkap oleh jaksa. Untuk kepentingan proses hukum, tersangka kini dititipkan di Lapas Bengkalis. Sekian kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Cetuan dan Puan, pukul 12 lewat 9 waktu Indonesia Barat, masih bersama Jia dalam rangkaian Tepas Siang, dan kita sudah beralih ke rangkaian musik informasi. Kita jelang Cetuan dan Puan, karena sebentar lagi kita akan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Raya An-Nur Pekanbaru. Bersama dengan program Mas Satu juga Cetuan dan Puan. Tentunya kita masih nikmati lagu-lagu dari Nusantara. Ada Ambon Toton Karibo, Ambon Manise featuring Novia Bahmit, Cetuan dan Puan. Baik, masih bersama aja tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Ge, tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Bedenden merupakan sastra lisan suku laut Desindolat Indragiri Hilir. Bentuknya berupa nyanyian atau senandung. Bedenden memiliki banyak kegunaan. Ada yang digunakan untuk pengobatan, mengenang orang yang sudah meninggal, menidurkan anak, dan memotivasi orang lain. Bedenden dinyanyikan sesuai dengan kegunaan dan tempatnya masing-masing. Bedenden yang digunakan untuk pengobatan tidak boleh dinyanyikan di sembarang tempat. Harus ada tempat khusus. Pasien juga ada di sana. Isi bedenden juga tentang mantra-mantra pengobatan atau permintaan kesembuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga dengan bedenden yang digunakan untuk mengenang orang yang sudah meninggal. Di dalamnya menceritakan tentang segala kebaikan orang yang meninggal tersebut pada masa hidupnya. Bedenden yang digunakan untuk memotivasi, isinya tentang bagaimana hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Juga sering digunakan orang tua untuk memotivasi anak mereka yang hendak menangkap ikan dan sebagainya. Bahkan bedenden berisi cerita kehidupan, baik masa lalu, saat ini, maupun masa yang akan datang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pukul 12:22 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti siaran langsung sholat Jumat bersama dengan program 1 langsung dari Masjid Raya An-Nur Pekanbaru.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pro 1, untuk rangkaian lagu-lagu Islami di kesempatan ini kami cukupkan dulu hingga di sini, karena untuk selanjutnya kita akan segera bergabung dengan Masjid Raya Nur Provinsi Riau. Kami akan hadirkan ya siaran langsung pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat hari ini. Hadirkan kami Pranoto yang akan bersama Anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amdiai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Saudara pendengar RRI Pekanbaru, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita kembali diberikan kesempatan dalam hari yang penuh berkah ini untuk melaksanakan kewajiban ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita selalu kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara pendengar dan jamaah sekalian, siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat ini disiarkan oleh RRI Pro 1 Pekanbaru dari Masjid Raya Agung An-Nur Provinsi Riau. Dan adapun pelaksanaan ibadah Jumat kali ini bertepatan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau 14 Agustus 2026 Masehi. Adapun waktu Jumat masuk pada pukul 12.22 waktu Indonesia Barat, dan perlu kami sampaikan pendengar untuk petugas sholat Jumat Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau hari ini bertindak sebagai khotib adalah Ustadz Qurtubi SAG, bertindak sebagai imam Ustadz Ismail Ihsan SEIMM, sebagai qori dan juga tahrim Ustadz Dr. Muhammad Ridho Hidayat MPD, muazin Ustadz Atan Afrizal SPD MPD dan Ustadz Azri SPD. Dan juga pendengar, marilah kita siapkan hati, siapkan pikiran dan diri kita untuk mendengarkan khutbah Jumat dan menunaikan sholat berjamaah dengan penuh khusyuk serta harapan akan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga mengingat keistimewaan hari Jumat menurut ajaran Islam, pendengar, Jumat itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa dan terdapat waktu singkat di hari Jumat, terutama setelah asar hingga maghrib, di mana doa yang dipanjatkan akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saidul Ayyam atau rajanya hari, di mana hari terbaik, di mana matahari terbit, dan hari di mana Nabi Adam alaihi salam diciptakan, dimasukkan ke dalam surga serta dikeluarkan dari surga. Hari Jumat juga merupakan hari di mana amal kebaikan dilipat gandakan, khususnya sedekah pada hari Jumat. Dan pendengar, dari Masjid Raya Agung An-Nur Provinsi Riau, inilah pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang kami hadirkan untuk Anda, pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru. Sekali di udara, tetap di udara.

Alhamdulillah, Alhamdulillahil Malikil Alam, Al-Aliyyil Azimil Karimis Salam, Ghafiri Dhanbi wa Qabili Tawbi min Jami'il Azam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، sidang Jumat rahimakum Allah. Ketika tadi malam mata ini terpejam, tak ada di antara kita yang bisa meyakini bahwa di pagi hari, di subuh pagi, mata ini bisa terbuka kembali. Siapapun di antara kita ketika tertidur tadi malam, tak bisa kita pastikan apakah ketika mata kita terbuka masih ada di alam dunia, atau mungkin kita sudah pindah ke alam lain, ke alam barzakh. Oleh karenanya ketika kemudian tiba-tiba kita buka mata kita masih berada di alam dunia, kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bahwa bisa terbukanya mata kita dan hidupnya kita kembali pada hari ini, semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah hanya sekedar itu Allah menghidupkan kita? Sementara ada saudara-saudara kita yang ketika tertidur di malam hari, di pagi harinya dia sudah meninggal dunia. Allah katakan dalam surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan ada manusia yang hidup, Allah ciptakan ada manusia yang kemudian meninggal dunia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya di atas dunia. Mudah-mudahan sejak terbukanya mata kita di subuh tadi sampai dengan siang ini, sudah banyak amal-amal terbaik yang kita lakukan sebagai tanda syukur kita atas nikmat diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat kepada Rasulullah, wabil khusus di hari Jumat yang berkah ini, disunnahkan kita banyak menyebut nama Allah, banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita semua akan mendapatkan syafaat di hari kiamat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa khatib berwasiat, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bermodalkan iman dan takwalah manusia dijamin oleh Allah pasti akan menggapai hidup bahagia dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Jumat ini kita berada di dua bulan yang sangat bersejarah. Dua bulan yang sangat bermakna bagi seorang Islam
dan juga bagi rakyat Indonesia. Jumat ini kita sudah masuk kepada bulan dalam hitungan Hijriyah Rabiul Awal, bulan yang di dalamnya lahir sosok manusia mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk bulan Rabiul Awal, banyak kemudian umat Islam memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergemalah kemudian acara maulid demi maulid, dari mulai instansi pemerintah, masjid-masjid, majlis-majlis ta'lim, surau-surau dan lain sebagainya. Mereka mengenang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, innama bu'ittu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berubahlah peradaban jahiliyah menjadi orang-orang yang penuh dengan peradaban, penuh dengan akhlakul karimah. Seorang wanita yang ketika itu dinistakan dengan hadirnya Rasulullah dengan membawa ajaran syariat Islamnya, wanita-wanita kemudian menjadi mulia. Begitulah ketika kemudian akhlak digemakan, maka kehidupan sejahtera pun akan dirasakan. Selain kita bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, ada satu momen bagi bangsa Indonesia di bulan ini juga, yaitu bulan Agustus, yang insya Allah hari Senin tanggal 17 Agustus 2026 kita semua memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari para penjajah. Indonesia merdeka bukan karena kebijakan dari pemerintah Belanda yang begitu saja memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Indonesia merdeka juga bukan hanya karena perjuangan para pahlawan. Indonesia merdeka tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena kalau tanpa rahmat Allah, mustahil rasanya bambu runcing bisa mengalahkan meriam. Kalau dengan tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala, tak mungkin rasanya hanya bermodalkan golok bisa kemudian mengalahkan senapan-senapan yang canggih yang dimiliki oleh penjajah. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim kita menyadari bahwa kemerdekaan kita ini adalah rahmat kasih sayang yang Allah berikan kepada bangsa kita. Lalu apa korelasinya peringatan maulid dengan kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia? Satu hal yang perlu menjadi konsentrasi kita adalah bahwa dengan memperingati maulid, mari kita benahi akhlak para penghuni bangsa Indonesia, akhlak para masyarakat Indonesia, akhlak pada kita semua. Mengapa akhlak yang juga harus kemudian menjadi perhatian bagi kita semua? Ada ungkapan sebuah syair yang mengatakan, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Suatu bangsa akan tegak dan jaya manakala penduduknya masih memiliki akhlak yang mulia. Tapi sebaliknya, kalau penduduk dari negeri dan bangsa tersebut sudah hilang akhlaknya, maka hancurlah bangsa tersebut. Oleh karenanya, momentum peringatan Maulid Nabi dengan peringatan kemerdekaan Indonesia, hendaklah kita koreksi dalam diri kita, sudahkah kita benar-benar berakhlakul karimah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai sebuah bangsa yang dianugerahi kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah benar-benarkah kita berakhlak?
kepada para pejuang-pejuang yang sudah mengorbankan harta, nyawa, keluarganya demi memerdekakan Indonesia. Boleh jadi ketika kemudian kita merdeka sudah 81 tahun, kita masih belum bisa berakhlak yang baik kepada para pejuang-pejuang kita. Dibuktikan masih adanya peringatan dalam rangka memperingati kemerdekaan, tapi dibungkus dengan isi-isi kemaksiatan. Bukan sebuah bangsa yang baik, yang kemudian lupa dengan para pejuang-pejuang yang telah memerdekakan Indonesia, sehingga kemudian kita seakan-akan begitu bebasnya memperingati kemerdekaan tanpa mempedulikan apa yang diinginkan oleh para pendahulu-pendahulu kita ketika ingin memerdekakan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, kalau seorang pejabat, seorang pemerintah, pimpinan-pimpinan dari pemerintahan Indonesia paham betul tentang akhlak seorang pejabat yang baik, maka kemudian ketika ada rakyatnya kelaparan, tentu dia tidak akan bisa tertidur dengan nyenyaknya karena memikirkan bagaimana nasib rakyatnya. Di Indonesia ada sebuah kejadian yang sangat miris belum lama ini kita dengar. Ada seorang miskin yang menggunakan kartu BPJS-nya ingin berobat dengan alasan kamar penuh, dipindahkan harus di ruang mayat, sakit hatinya kemudian sampai meninggal dunia. Harusnya hal-hal yang seperti itu tidak terjadi di sebuah negara yang katanya kaya raya, di sebuah negara yang gemah ripahloh jenawi. Semua ada di bangsa kita, negara Indonesia. Seorang pejabat yang baik, tentu dia akan selalu memikirkan bagaimana kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya, tanpa hanya terus memikirkan bagaimana mempertahankan kekuasaannya. Belum lagi kita dalam hal yang belum lama ini miris dengan kejadian anak-anak remaja kita yang begitu merosot moral akhlaknya. Ada kejadian peristiwa yang cukup viral beberapa hari ini. Seorang remaja mengganti hafalan ayat Al-Qur'annya dengan minuman keras. Kita tentu prihatin dengan generasi bangsa kita saat ini. Andailah itu terus dibiarkan, andailah kemerosotan akhlak terus dibiarkan yang terjadi di generasi bangsa Indonesia, maka kalau kita mengacu kepada syair yang diungkapkan oleh ulama tadi, boleh jadi kita akan mengalami kehancuran ketika akhlak tidak lagi menjadi perhatian. Nauzubillah min dzalik. Oleh karenanya penting rasanya bagi kita semua, mulai dari lembaga-lembaga pendidikan, orientasi kita bukan hanya bagaimana anak-anak berprestasi secara akademik saja. Orang-orang tua yang berada di rumah, jangan hanya memikirkan prestasi-prestasi anaknya dalam hal akademik mereka saja, juara 1, 2, dan 3. Tapi kita abai dengan pendidikan moral, akhlak generasi bangsa Indonesia. Kalau semua kita menyadari pentingnya akhlakul karimah, pentingnya bagaimana kemudian generasi penerus bangsa ini memiliki akhlak yang baik, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada orang yang lebih rendah darinya. Maka kalau itu tidak kita ajarkan sejak dini di generasi penerus bangsa Indonesia, entah apa terjadi nantinya bangsa ini kalau kita menyepelekan dan mengabaikan pentingnya pendidikan moral dan akhlak bagi generasi bangsa kita. Mudah-mudahan dengan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua di antara kita saat ini mulai berpikir bahwa akhlak adalah sesuatu yang sangat penting, pondasi yang harus terus diajarkan kepada generasi penerus bangsa Indonesia, agar nantinya ketika kemudian bangsa ini sudah berakhlakul karimah, sudah memiliki akhlak yang baik, insya Allah Indonesia akan kembali
menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyana nizam kalamullahil malikil alam. Wallahu ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.

0: Riau Siang.
1: Pendengar Pro 1, demikian tadi kami hadirkan siaran langsung dari Masjid Raya Nur Provinsi Riau. Dan seperti
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perompat dimanapun anda berada dan juga pemirsa internet. Ketemu lagi barengan Ayu Juritia hari ini di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network. Di siang hari ini hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 ya. Tinggal 3 hari lagi kita menuju hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Ini kalau studio Perompat kita bisa putar balik itu ya kameranya. Udah kita pasang bendera-bendera ya. Ya ayo aja nih hari ini kagak merah putih. Ntar takutnya kalau merah putih kita digerek ke atas ya. Dikibarin kitanya. Jadi kita aman-aman main hijau aja deh hari ini ya. Kayak warnanya Perompat ya. Gimana kabarnya di hari ini pendengar Perompat dan juga pemirsa RN. Mudah-mudahan pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit tetap kita doain biar tetap sehat dan cepat sembuh ya. Di hari ini kita dari Perompat Network, Perompat Jakarta, kita bakal ngobrol soal budaya di Indonesia. Dan kita bakal ngobrol dengan teman-teman di Perompat Bukit Tinggi. Udah tersambung dengan Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani. Kak Aryani, assalamualaikum. Kak Aryani. Kak Aryani. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Kak Aryani, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Manjo. Iya. Kak Aryani, gimana kabar sehat
2: halo,
1: ya?
2: Halo.
1: Kabar sehat ya Kak Aryani ya? Iya. Kak Aryani, halo.
2: Halo. Apa kabarnya Bang Jo di siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Manjo kabar di sana?
2: Halo.
1: Oke, ini kayaknya sambungan untuk line kita di sana masih belum tersambung ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RN, mudah-mudahan nanti kita bisa sambungkan. Tapi nanti kita akan balik lagi tentunya di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan pendengar Perompat. Oke, kita balik lagi di siaran berjaringan kita, siaran Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita bersama dengan Perompat Bukit Tinggi, dan kita akan mencoba lagi menghubungi dengan Perompat Bukit Tinggi. Sudah ada Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya,
2: Bang Jo, apa kabar di sini?
1: Baik. Gimana kabar di Bukit Tinggi hari ini? Panaskah atau gimana?
2: Aduh, panas berdengkang kalau di sini.
1: Panas berdengkang, ya.
2: Berdengkang, mantun.
1: Siap-siap.
2: Panas
1: sekali. Siap.
2: Jakarta gimana, Bang?
1: Ah, hari ini wah, kita panas, terus juga agak ngebul di atas karena ada helikopter sama pesawat yang muter bawa bendera.
2: Oh,
1: buat
2: iya.
1: Besok, buat besok Senin.
2: Iya.
1: Siap dah. Kak Aryani, hari ini kita bakal bahas tema apa nih, Kak Aryani?
2: Ini kita akan bahas tentang estetika baju basiba pakaian Puan Minang. Ini seperti yang Wati pakai hari ini, dan juga narasumber ada Bunda Linda Zubir.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Bunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Ju.
1: Siap, sehat ya Bunda ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Kak Aryani dan juga Bunda, kita persilakan nanti untuk menit 35 kita akan langsung buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Mungkin dari sekarang boleh dikasih tahu dulu nih nomornya Perompat Bukit Tinggi berapa nih?
2: Ini nomornya di 08-12-12-67-88-90.
1: Oke, siap. Jadi nomornya tadi ya, Bang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, kalau di Jakarta 021-350-4510, di 08-12-11-24-928 hanya terima pesan WhatsApp atau juga SMS saja. Dan dipersilakan untuk Kak Aryani dan juga Bunda untuk pembahasan estetika baju basiba pakaian khas perempuan Minang. Monggo.
2: Iya, Bundo, apa kabar di siang hari ini, Bundo?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja, ya Alhamdulillah.
2: Iya, Bundo, kita membahas tentang estetika baju basiba pakaian perempuan Minang. Apa itu, Bundo? Baju basiba pakaian perempuan Minang. Aduh, estetikanya pun,
3: iya, Bundo. Termasuk adab pemakaiannya, di mana pemakaiannya, dan maknanya, ya.
2: Iya, ceritakanlah, Bundo.
3: Ya, ya, sesuai dengan falsafah orang Minang ya kan, adat bersin syarat bersin di kitab buloh bahwa orang Minang itu artinya landasan falsafahnya itu adat Minangkabau itu yaitu pada hakikinya peraturan adat yang dibentuk dan ya perbuatan adat yang dilakukan masyarakat Minang yang tentu mempertimbangkan pandangan hidup dan kesadaran yang bersumber dari agama Islam atau syarak gitu kan. Jadi inilah dari singkat itu ABS SBSK. Jadi ini yang menjelaskan antara agama yaitu Islam dan adat istiadat yang berlaku atau saling topang menopang dia. Ya, tidak saling bertentangan. Mbak Keca Batah Minang waktu Mbak Cando Awaja Tabiang. Nah, dia sandar menyandar semuanya ya. Tapi tiap-tiap daerah itu kan punya ciri khas. Nah, termasuk baju basiba itu adalah pakaian perempuan Minang yang menunjukkan soal modelnya, bagaimana memakainya dan lengkap itu. Ya, itulah ciri-ciri khas Minang bajunya, baju kurung. Udah banyak sekarang, Melayu juga pakai semuanya. Tapi yang ada ciri khas, Malaysia juga basiba. Tapi model ada ciri-ciri khas tertentunya, nggak sama, beda kita. Nah, itu dia ya, itu merupakan ciri khas budaya Minang. Nah, makanya pakaian perempuan Minang itu sesuai pula dengan ajaran Islam, di mana untuk perempuan Minang itu tidak boleh tidak boleh nampak aurat, ketat dan dan sebagainya. Dan itu yang dipakai oleh setiap perempuan Minang itu dia punya tikul luak juga yang di kepala, penutup kepala, ada yang di bahu ini ada salendangnya gitu kan.
2: Seperti yang Bunda
3: yang pun pakai ini salendang yang macam-macam pula cara memakainya bermacam. Ada suji koto gadang, ada yang tandali, ada macam pemakaiannya sampai ke kodeknya. Kodek kain bawah. Tapi secara umumnya secara umum terkenal gitu bahwa orang Minang itu perempuannya berbaju kurung, berkodek batik.
2: Baju kurung
3: bakodek batik. Batik.
2: Oh,
3: kita dengan
2: batik.
3: Iya, batik. Kita antara Minang dengan Jawa kan kayaknya udah jadi dulu ya. Bahkan itu kalau cerita Minang kapan tuh Menang Kerbau. Kerbau yang mana? Ya, menurut Tambo lah ya cerita si Tolongdu. Itu ada pertandingan ada beradunya kerbaunya orang Minang dengan Jawa, jadi Menang Kabau, katanya menangnya kerbau orang Minang gitu kira-kira. Jadi semua yang dipakai dikenakan oleh perempuan Minang, mulai dari tikulu yang tertutup kepala, baju, basibah, selendang, serta kode, bahkan sampai selop bercerita tentang siapa perempuan itu. Nah, jadi enggak semua antara yang gadis disebut putih bungsu. Nah, itu bagaimana cara memakainya, bahan yang dipakainya juga beda. Nah, bahkan ada tiap-tiap daerah mungkin serupa tapi tak sama. Ada juga pemahaman yang beda tapi wujudnya sama. Pokoknya menutup aurat semuanya. Nah, jadi kita mulai misalnya dari baju basiba ini. Kenapa baju basiba dinamanya? Ada bagian kiri kanannya itu basiba. Basiba itu ada kain yang sudah itu udah lepas itu. Jadi lah putus
2: jadi
3: gitu.
2: Tidak pakai lekukan begitu ya perbedaannya.
3: Enggak boleh membentuk tubuh enggak boleh.
2: Lurus
3: gak
2: saja.
3: Boleh. Lurus
2: itu yang membedakan.
3: Iya. Supaya lebih longgar lagi. Bisa saja lurus itu berbentuk juga. Tapi dikasih basiba itu yang namanya basiba. Ada di potongan di sini. Dipotong itu dua bagian itu. Nanti disatukan lagi. Mulai dari ketiak sampai ke bawah. Sepanjang baju itu. Itu nanti dikesatukan lagi kan. Ya, yang pertama dia longgar. Tidak boleh membentuk tubuh. Nah, apa maksud yang garis ini di pinggir ini di basiba potong itu disatukan lagi itulah fungsinya. Fungsi bundokan doang itu menyatukan. Nah, Pak Keci orang menyatuan nambah serak, mengamehan dan tercici ya.
2: Nah, itu dia yang
3: menyatukan.
2: Serak-serakan.
3: Iya.
2: Menyamakan.
3: Menyamakan. Iya. Kan jadi tambah longgar.
2: Memakai.
3: Ya? Memakainya kan tambah longgar.
2: Iya.
3: Kalau ada basiba, sayang ini ya kita di radio di udara aja. Kalau misalnya live langsung di
2: TV. Bisa ada.
3: Iya, bisa kan nampak itu bagaimana jahitnya. Dan dia dipotong nih, ada dua bagian dipotong, itu disatukan lagi, dijahit tadi. Itu menunjuk kan maknanya ada pesan di sana bundokan doang itu perempuan Minang yang mengerti adat Minang menjalankan adat Minang sesuai dengan falsafah orang Minang adat jadi tugas bundokan itu berat sebetulnya ya bebannya berat ya tanggung jawabnya lebih berat kan bapak-bapak ya nenek mama ya laki-laki itu tanggung jawab tapi bebannya berat untuk menasihati ada yang bertengkar-tengkar sebagainya cuman bedanya cara menasihati, cara mendegur, mengingatkan. Kalau sekarang kan lebih langsung, nggak boleh itu saja. Itu salah tuh. Bahkan makanya kok salah makanya gitu. Tapi kalau orang Luna dengan petua-petua, ada pantun-pantunnya penyampainya itu kan disampaikan dengan indah manis.
2: Jadi pemakaian baju bakurung ini, bakurung ini ya Bundo ya, bakurung,
3: baju kurung basiba.
2: Ini pemakaiannya itu apa namanya? Memang disesuaikan dengan adat seperti itu ya Bundo.
3: Iya kita kan falsafah kita dengan Islam. Jadi dia nggak boleh berlawanan dengan agama yang kita iman.
2: Longgar.
3: Iya longgar, nggak boleh bentuk tubuh itu dia. Tapi dia mengandung makna. Kalau sekedar longgar aja bisa aja dibesarkan ukurannya. Tapi kenapa ini diputus dulu? Udah digunting ala lape, dipatawian balia. Karena dia munduk menunjukkan inilah fungsi bundokan doang. Nggak asal sembarang pakai. Nah, kalau untuk membedakan dia kan disebutnya perempuan. Perempuan itu entah gadis, entah udah menikah, udah pokoknya perempuan. Nah, cuman ada bedanya yang putih bungsu, yang gadis dengan yang sudah menikah itu beda di bahan. Jadi untuk anak gadis itu putih bungsu bajunya basiba juga kan itu ciri khas baju kurung Minang itu basiba. Cuman anak gadis dia tidak boleh bahan dari borkat. Kita nih ada sujinya ada bunga-bunga, ada suji, ada jahit, macam-macam jahit sulaman. Itu kalau kita sudah menikah. Tapi kalau untuk putih bungsu, dia nggak boleh yang bersuci-suci, yang waktu itu
2: polos.
3: Bahannya polos, kan anaknya masih suci, masih bersih gitu kan. Bahkan dulu untuk menikah pun perempuan nggak hadir ke masjid, sekarang aja ya. Karena ada undang-undang peraturan. Terus yang borkat itu satu. Nah, burkat itu orang sudah menikah juga. Bahkan kalau di Kurai, di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi kan nagari orang Kurai gitu. Yang orang Kurai itu yang pertama kali menampakkan kaki di Bukit Tinggi gitu. Itu bahkan termasuk baju yang diadatkanlah gitu ya, dibudayakanlah setelah kita mau menikah itu, yang anak Daro ini yang perempuan, dia pasti membuat ya pakaian suntingnya ada bedanya juga tiap-tiap daerah kan. Kemudian yang pasti dia bikin kebaya, tapi bukan kebaya pendek, kebaya dalam. Itu nanti kebaya dalam itulah yang dia, kalau siang dia pesta habis pakai pakaian adat, sunting-sunting adat. Yeah. Kemudian kalau dia pergi ke rumah laki-lakinya, pergi malam namanya kan, itu dia pakai adat, di tilkung namanya, ada selendang yang adat itu yeah. juga. Tapi kalau dia ganti baju, malamnya kan enggak pakai adat lagi misalnya, ya dia pakai kebaya. Nah, kebaya itu juga salah satu tanda orang itu sudah menikah kalau di Minangkabau. Nah, kalau secara nasional kebaya tidak ya, di Jawa ya. Kebaya pendek itu kan pakaian ini dia ya. Pakaian daerah dia kan Jawa. Kalau kita secara nasional memang pakaian daerahnya secara nasional pakaian kebaya ya, sama peci. Kalau kita Sumatera peci itu pakaian ulama kan ya. Pakaian orang Islam ulama ya. Kan kupiah. Tapi itu kan udah menjadi nasional juga.
2: Ya.
3: Kayak gitu kira-kira. Yang membedakan nenek mamak yang datuk yang apa, model topinya, model peci itu baragi gitu orang kan.
2: Ya.
3: Kayak gitu Bunda, kira-kira.
2: Bisa enggak disesuaikan dengan zaman misalnya pemakaian baju kurung? Oh, zamannya udah kayak gini nih. Harusnya baju kurungnya harus
3: model
2: sesuai ya.
3: Nah, itu pun sebetulnya kita bikin di desain lah ya. Di desain berkayak. Kenapa? Kalau menengok perkembangan zaman, tahun batuka, zaman lebaran dia macam itu, teknologi semakin canggih.
2: Yeah.
3: Tentu anak-anak sudah meniru model-model yang trendy yang apa.
2: Yeah.
3: Menariknya bisa saja. Cuman penempatannya nanti kemana kita pakai. Makanya ada baju kurung itu. Ini kayak ini lengannya gesek.
2: Di borkat-borkat ada juga itu, ya Bunda orang
3: iya.
2: bikin.
3: Ya kayak ini baju kita, lengan besar ini kan punya makna nih.
2: Yeah.
3: Baju kurung. Lengan gadang, batin lapang. Tidak boleh sesanggok mencari barangnya orang. Kok basah-basah.
2: Yeah.
3: Jadi ini baju ini untuk kandung, kok lapang. Banyak tuh yang model-model itu punya makna semuanya.
2: Yeah.
3: Tapi kalau misalnya hanya untuk menarik, dan apalagi yang bodoh-bodoh. Kalau yang kayak bodoh-bodoh, iyalah kan. Kemana caranya kan?
2: Yeah.
3: Ada sekarang dibikin model kadang agak dibentuk lebih besar lagi. Mungkin kayak A ke bawah biar lebih cantik. Dikasih sulam-sulam kalau ibu-ibu anak perempuannya juga. Jangan seperti yang aslinya begini. Karena itu yang disebut dua macam juga. Yang pakem. Kalau yang pakem tuh murni asli. Jadi kalau kata Allah bunduh kandung, acara bunduh kandung, acara adat, itu nggak boleh didesain-desain apa tuh.
2: Oh.
3: Kita acara adat. Jangankan ini baju, pakai selendangnya pun tiap daerah tuh beda. Kalau di sini misalnya ada persatuan wanita Kurai, PWK kan, dia otomatis bunduh kandung juga. Tapi bunduh kandungnya yang asli orang Bukit Tinggi aja, yang kurang aja. Cara pakai selendangnya beda, tapi
2: beda
3: dia
2: pula.
3: Dia lebih ini karena dia juga bunuh kandung, otomatis bunuh kandung. Dia lebih bebas pakai selendang, yang penting jatuhnya di bahu. Bahu kanan kayak gini kan, jatuhnya kalau dilipat kayak gini, adik kapian ke katia kecil orang gitu kan. Nah, kayak gini, ini biasanya acara-acara resmi lah. Kalau bunduh kandung begini pasangnya. Tapi kalau kita diundang juga, macam bunduh ketua persatuan wanita Kurai Limo Jorong Bukit Tinggi, kayak tadi ke DPRD hadir untuk mendengarkan pidato kepresidenan, bunduh kayaknya salinan itu barau namanya. Jadi barau itu dari bahu ini jatuh, itu punya makna juga. Setelah menikah kan kita pakai selendang lagi. Itu di rau itu baban bertambah.
2: Iya.
3: Beban bertambah. Karena memang perempuan dianugerahkan Allah itu nikmatnya ialah beban. Beban dan barik.
2: Yang biasa dipakai di pundak itu ya Bunda. Yang pakai ada sulaman-sulaman. Warna-warni ada warna kuning, merah.
3: Kalau kain kan setelan. Kalau selendang bisa setelan. Ada juga yang ada setelan itu Suji Koto Gadang. Nanti 17 Agustus kami semuanya pakai baju kurung basiba. Kalau acara kebesaran, acara-acara resmi itu warna ini hitam. Nah, maunya bendukan. Tapi kalau undangan lainnya kita menghadiri apa boleh. Yang penting jangan menyala-nyala gitulah kan. Nah, yang membedakan anak daru sama bunduk-bunduk kandung itu kayak ya
2: menyala rasanya, mungkin pas di baju baraleknya mungkin ya atau pesta.
3: Ya, atau yang muda-muda yang masih bulan madu itu biasanya sebulan, 2 bulan atau 1 tahun 2 tahun habis menikah tuh kan ada bimanta nak daru. Dia nemenin pengantin baru, itu yang baru menikah 1 tahun 2 tahun 2 bulan gitu, karena setiap penikah kalau di Bukit Tinggi dia ada kurai itu, pihak laki-laki waktu mau menikah itu dia bawa baju setelan, satu baju adat itu, baju Baba Nangami istilahnya namanya kan, pasti baju gak modelnya, baju pengantinnya pasti baju gak kalau yang sebetulnya ada. Kalau sekarang kan banyak pelan-pelan udah modern, itu yang pakai ekor baju itu gak pekan ada itu. Nah, jadi kita suruh, kemarin ada 100 tahun dam gadang itu, nah, saya menampilkan itu bundur-bundur karuang yang kurang yang asli begitu tingginya, 100 orang saya tampilkan, keluar semua baju adat yang dipakai oleh perempuan di Bukit Tinggi, perempuan Tokok Sanggua namanya, suntiangnya. Nggak besar begitu, Bu. Ya. Kemudian telekumnya, kemudian yang pergi ngantar anak daru, mendampingi anak daru pengantin baru itu, bagaimana bajunya, baju apa yang dipakai. Ada lagi yang baju untuk menghadiri acara yang tradisionalnya, biasanya sudah ibu-ibu betul kan, yang balilik lah tekuluannya. Sampai baraliknya itu nggak pakai borkat kebaya dalam atau kalau dia pergi barang
2: boleh itu ya, mungkin modifikasi tapi baju kurang juga lah untuk apa namanya yang namanya bundo
3: ya, cara bundo kan, kalau apa bundo kan sekarang, dulu waktu bundo sebelum menjabat jadi ketua itu kan bundo ini MC kan bundo kan karena MC wedding bundo selalu bahas songket pakai kebaya dalam. Lalu itu, jadi kalau sekarang udah menjabat pemimpin organisasinya, Bundo kalau diundang baralek itu, tetap panggil Bundo juga, tapi Bundo boleh pakai baju pi baralek, kebaya dalam, burkar, pakai songket, nah, itu pakai suji koto gadang, ya tetap dirauk namanya, itu tandakan kita ini. Lengannya macam lah ya, bercerita tentang siapa kita gitu aja.
2: Kalau ada umurnya nggak bunda yang memakai baju basiba kurang basiba ini umur berapa perempuan itu sebenarnya?
3: Jadi karena kalau misalnya kita belajar adat ini, yang adat tuh sedikit adat aslinya kan adat, adat itu berasal dari bahasa Arab itu, kebiasaan. Jadi yang belajar adat ini sekarang karena dijelaskan begini karena siaran atau bunuh diundang narasumber, kita jelaskan dengan ucapan. Yang sebetulnya kita pelajari mungkin angkatan-angkatan bunuh ini yang sudah jadi bunuh-bunuh dulu anak-anaknya gitu kan, kan kita nggak ada dibilang begini sama mama kita. Dalam kebiasaan sehari-hari orang tua menjadi tauladan. Apa yang diucapkan orang tua itu yang kita dengarkan, kita dengarkan, kita laksanakan. Apa yang kita lihat itu yang kita pakai kan, itu aja kan. Jadi kalau orang dulu ngajarin kita misalnya pergi barale, pakai baju, bahkan waktu garis-garis putih bungsu, bunda kan conductor, mimpin lagu, tapi karena pakai baju kurung, bunda taruhin selendangnya, jatuhnya di kiri, karena memimpin tangan kanan bergerak, kan jatuh-jatuh dia. Kebiasaan bunda tuh kalau mau pamit keluar, karena mama dulu ketua bunda kandung juga kan, udah tanya, Ma, Nina mau ke Triarga, kenapa dia suruh conductor, gitu, karena ini letak selendang mbak aku, bilang gitu. Bundu sebelum tahu, karena orang tua pakai begitu. Kalau tidak dirauk, kalau tidak digantung di bahu, dia baunya di kanan harusnya kalau sudah menikah. Tapi baru bundu kenapa di kiri bundu taruh? Karena bundu mau mimpin. Bundu bilang sama mak waktu itu kan, Ma, Ninda mau mimpin lagu. Jadi kalau di kanan ini terayun-ayun gitu ganggu. Jadi makonya lah tak anti kita. Iyo katanya. Mama takut di ini orang kok pakai selendangnya biku awak laki-laki gitu kan, kan? biku diganti gitu mama, biku diganti kapai kalua kan nampak di masyarakat, batu bunduk itu letaan nanti karena kita sudah menikah. Nah Kalau dulu putih bungsu rasanya, bunda kan putih bungsu dulu, nggak langsung jadi bunda kandung ini. Putih bungsu baju kurung juga, pakaian batik aja, tapi nggak pakai selendang malah.
2: Iya.
3: Karena kita dulu pakai jilbabnya baru ini.
2: Iya.
3: Itu dulu aja gitu.
2: Iya. Gimana Bang Jo? Mungkin ada yang mau ditanyakan, kalau Bang Jo ada penampungan.
1: Bang Jo di sini ya, seru ya ceritanya. Jadi si baju Basiba ini punya makna juga ya, tadi yang Bundo ceritain, kasih selendang lah, jadi ada perempuan, jadi ada filosofinya membawa beban kayak seperti itu gitu ya, dan pokoknya banyak ceritanya, dan ini memang satu apa namanya, kebudayaan yang kudu kita jaga, kita kenalin juga ya, Kak Riyadi dan juga Bundo ya, biar kita bisa ngenalin lagi nih ke generasi penerus kita, biar nggak sampai ke hilang di telan zaman ya. Siap. Di sana sudah ada telepon kah atau WhatsApp kah Riyadi? Belum ya. Di Jakarta sudah ada, boleh kita angkat ya?
2: Iya, boleh.
1: Boleh. Halo, assalamualaikum perempat. Halo, assalamualaikum perempat.
4: Assalamualaikum Bang Jojo, selamat siang SBI.
1: Waalaikumsalam, Ica. Silakan Ca, di sana ada Kak Riyani Kusumawati.
4: Oh, nanya sama di Bukit Tinggi ya.
1: Boleh.
4: Apa namanya Kak?
1: Ada Bundo Linda.
4: Bundo.
1: Iya.
5: Bundo Zubir.
4: Iya, ucapannya. Selamat siang Bundo sama Uni. Siapa lagi ya?
1: Uni Ariani.
4: Iya. Salam kenal ya.
2: Ya, salam kenal Bali.
4: Betulan tadi Ica udah nyimak itu pas dari awal sampai tadi ini semuanya sudah nyimak. Yang Ica mau tanyain itu kalau baju adat baju adat apa namanya,
1: Basiba
4: Bukit Tinggi itu
1: sama
4: nggak sih sama baju adat gitu kayak yang di Padang gitu?
1: Oke.
4: Dan satu lagi Bang Jojo, ini mau pantun ya.
1: Oh boleh. Apa tuh? Cakep.
4: Pantunnya. Menggelupkan pelita di pinggir pantai.
1: Cakep.
4: Sambil tertawa duduk di kursi rotan. Perjuangan kita belum selesai hingga maut memisahkan jiwa dan badan.
1: Siap. Terima kasih Ica.
4: Terima kasih Bang Jojo. Salam buat semuanya aja.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica dari Bone. Umi, silakan.
2: Iya.
1: Boleh Bunda.
2: Iya mungkin. Iya doang
3: sendiri. Ica dari Bone yang mudah-mudahan tertarik untuk ke Bukit Tinggi. Jadi Bukit Tinggi itu kan bagian dari Minangkabau. Baju kurung Basiba itu pakaian perempuan Minang. Minang itu disebut juga Ranah Bundo, Ranah Minang. Itu mencakup wilayah Sumatera Barat. Kalau dalam pemerintahan itu Provinsi Sumatera Barat. Nah, kalau misalnya di ini, di istilah adatnya ya, ini Nagari Minangkabau. Nagari Minangkabau. Sama semuanya Ica, baju kurung Basiba seluruh Sumatera Barat, perempuannya pakai Basiba. Mungkin nanti ada beda-beda, enggak juga beda ya cara memasangnya, enggak beda. Tapi ada ciri khas masing-masing yang barau kata Bundo tadi taruh indi di pundak itu menunjukkan kita sudah menikah, maknanya beban bertambah setelah menikah. Kan kita perempuan dikasih beban yang berat sama menikah, melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui yang tidak dimiliki oleh Bang Jo gitu kan. Jadi yang beda cuma dari bahan antara anak gadis dengan orang yang sudah menikah. Itu aja, pada hakikatnya sama. Tapi kalau yang modelnya bermacam-macam itu desainer, mungkin dibentuk supaya lebih trendy lagi dan menarik generasi muda untuk memakainya biar tampil cantik. Makanya ada yang pakem. Kalau pakem itu asli. Nah itu kalau acara adat, acara-acara ini Bundo diundang sebagai undangan dua misalnya, itu gak bisa pakai-pakai desain itu. Nah acara-acara adat, pertemuan undangan dua dan sebagainya, itu dia Ica ya. Tapi kalau misalnya yang anak-anak muda itu lebih dilebarkan ke bawah, jadi lebih modis dia. Tapi tetap bawahan itu batik. Karena orang Minang itu terkenal baju kurung, baju kurung Basiba, kode batik. Kode itu yang di bawah. Itu dia batik. Batiknya boleh kain panjang, boleh sarung, karena nggak dijelaskan rinci. Bisa kain panjang, bisa kain ini baik sarung. Begitu Ica, kapan ke Bukit Tinggi?
2: Itu jenis batiknya juga harus yang dari Sumbar ya, Bundo?
3: Enggak.
1: Atau yang bebas, boleh dimix. Batik
3: Jawa tuh sekarang kebetulan karena masih maju, orang Minang juga bikin pabrik batik. Motifnya beda. Motif kami di Minang tentu gambar rumah adat. Tanah liat juga itu kan asalnya dari Jawa itu, Jogja produknya ya. Kalau di sini ada namanya di Damasraya, Damasraya Sawalunto. Itu kemudian banyak saudara-saudara kita yang dari Jawa itu di Damasraya, di Sawalunto. Damasraya itu banyak saudara-saudara kita yang dari Pulau Jawa. Nah sekarang sudah menyebar di tiap-tiap daerah 32 di Sumatera Barat. Ciri khasnya masing-masing daerah beda. Kita ada gonjongnya, rumah adatnya, sama ukiran-ukirannya. Nah, jadi ukirannya ukiran-ukiran Minang kalau batik dari Sumatera Barat.
2: Ya, itu gitu dia. Bagaimana dengan songket, Bundo?
3: Nah, songket itu dari Sumatera Barat, tepatnya di Pandai Sike dan Silungkang. Itu daerah Pandai Sike, Kabupaten Agam, Silungkang, Tanah Datar, tapi wilayah Sumatera Barat juga. Dan itulah kebanggaan kami Sumatera Barat, umumnya orang Minang, setelah menikah, boleh dikatakan wajib ya, punya songket semuanya. Songket Silungkang, kebanggaan kami di Sumatera Barat.
2: Antara batik dengan songket itu bisa dipakai secara formal.
3: Nah, kalau songket bisa. Jadi kalau kita pakai songket, ya 17 Agustus nanti, acara resmi gitu, Bunda pakai baju kurung juga, pakai songket.
2: Bawa songket.
3: Tapi boleh Bunda pakai baju yang pakai suji, yang pakai bunga-bunga kayak gitu. Ah, tapi kalau harian Bundo banyak kadang-kadang polos. Nah, kalau yang pakai kode batik itu sebetulnya pakai suji pun enggak masalah, cuman Bundo tengok tanah liat itu batiknya kan rame bunganya. Nah, jadi lebih manis kalau kita bajunya banyak polos. Sehingga nilai corak batiknya itu nampak, tanah liatnya itu nampak gitu. Itu dia.
2: Iya, baik.
3: Jadi sekarang perjuangan Bundo sejak udah lama juga ya, sejak banyak diundang narasumber untuk mengingatkan orang tua saat wisuda anak-anaknya. Nah, sekarang anak-anak SMA pun udah pakai perpisahan, disuruh pakai kebaya, SMP pakai kebaya. Jadi udah mau ikut-ikut. Padahal kebaya itu akan dipakai nanti setelah menikah. Jadi berkembali Bruno bilang, tolonglah ingatkan kalau anakmu wisuda, kita bikin baju kurung, desain nanti, dibikin modelnya yang lebih ini. Bawahannya dibikin roknya batik. Mudah-mudahan enggak harus kode. Nah, boleh model rok aja, model rok apa kembang gitu. Jadi supaya cantik, yang polos cari. Jadi beda gadis dengan yang sudah menikah.
1: Oke. Mungkin nanti bisa dicoba ke salah satu sekolah dulu kali ya, Bundo ya, supaya nanti apa perpisahannya pakai baju basiba gitu ya.
3: Kebetulan Bundo juga ngajar ini budaya alam Minangkabau ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, dan itu selalu Bundo ingatkan, Bundo pesankan kepada guru-guru, anak-anaknya Bundo pesankan, guru-gurunya juga, tolong kalau ada perpisahan jangan biasakan anak pakai kebaya borkat lagi, ya kan? Sedangkan bahan borkat tuh nggak boleh anak gadis makainya. Itu orang sudah menikah. Dia bilang, bikinlah, ini desainnya banyak nih, model-model baju kurungnya. Lagi itu, kalau nggak mau basibah juga nggak apa-apa, anak masih gadis kok. Nah, bikin aja, tapi tetap dia ada bawahan gitu, kayak model-model basibah kayak gitu juga bikin. Lebih lagi itu, yang penting jangan kebaya.
2: Baju kurung
1: ya. Biar ini ya, biar mencirikan ini nih anak-anak Bukit Tinggi, anak-anak Minang gitu ya, Bundo ya.
3: Iya, kalau anak-anak dari Jawa kan dia pakai kebaya.
1: Iya.
3: Karena sering nonton kan, kita juga niru.
2: Dia juga baju kurung basibah nih, Bang Jo. Melayu ada juga.
3: Sedangkan yang ini aja dengan Malaysia dia pakai baju kurung basibah juga, tapi dia nggak pakai kiki namanya, lambodi. Kemudian dia bawahannya tuh selan antara baju dengan bawahan. Kalau kita Minang nggak pakai batik di bawah, pakai kain gitu dia.
1: Tapi kalau bawahnya itu apakah emang batiknya bisa hanya kain, atau mungkin kan kalau sekarang kan banyak yang bikin perempuan bisa pakai celana panjang juga ya, Bundo ya. Apakah bisa kayak gitu?
3: Enggak, jangan diselenakan, enggak boleh.
1: Gitu.
3: Nah, tetap kalau kalau kain asal bisa dikodein lah gitu. Pakai kode baju kan tahu kan. Kain panjang boleh. Kain sarung boleh, kain panjang yang penting enggak kode.
2: Kita pakai itu. Tapi gimana Bunda, ada orang tuh yang ribet katanya mau pakai itu berapa pula lamanya mau pergi
3: cara. Makanya
2: dibikin rok aja.
3: Iya.
2: Boleh betul.
3: Pakai dong ini kan. Cerdas dong, Cie. Itu menyikapi.
1: Dibikin simpel ya, Bun.
3: Iya, karena kebetulan Bunda Bang Jul dulu di samping guru, kemudian terakhir Bunda di pariwisata. Di kantor kan, di promosi pariwisata. Dan Bunda kebetulan bergerak di bidang praktisi juga, MC juga gitu. Jadi sedangkan acara-acara kalau kita sudah menjadi ketua, itu kan banyak undangan, banyak mengenai acara Pemko kayak tadi.
1: Betul.
3: Yang 8 Bunda sudah di DPRD mendengarkan pidato presiden. Bunda sikapi lagi. Itu tetap pakai bawahan. Bunda bikin seperti jahit rok. Udah pakai light setting, tinggal pasang. Tapi modelnya model bakode. Nah, jadi sehari kadang-kadang tukar baju sampai 3 kali.
1: Wah.
3: Sempat. Ini sampai di rumah tadi jam 12. Jam 1 Bunda harus di sini. Tunggu waktu zuhur. Zuhur Jakarta dengan Bukit Tinggi beda lagi. Nah, akhirnya nasi Bunda bawa makan siang ke RRI. Gitu. Jadi kalau enggak
2: buat acara.
3: Ya, kalau enggak di model rok dijahit begitu, mana sempat nukar. Pasang kode yang asli enggak gampang.
2: Lama, ya,
3: iya, stagen pakai kayak kemben.
1: Betul. Jawa itu
3: pakai stagen.
1: Oh, pakai stagen juga.
3: Ya dulu aslinya gitu.
1: Okay.
3: Kan rupanya juga ada itu. Ya, kayak orang Jawa habis melahirkan tuh lihat badannya tetap bagus.
1: Iya, karena pakai stagen itu.
3: Iya, bunda mama gitu.
1: Oke.
3: Tadi habis melahirkan mama sampai dia pulang, beliau guru juga. Ngajarnya juga dulu pakai kebaya pendek mama. Pas setelah menikah pergi ngajak dulu mama guru, papa guru gitu. Jadi ya. Jadi bunda di stagen ini tuh habis itu punya makna juga kan untuk menjaga.
1: Betul,
3: banyak yang dijaga itu stakor anu tuh kumben itu.
1: Ayo kirain kan kalau di apa namanya Jawa itu kebaya tuh bisa ada yang pakai celana tuh model kain atau jeans gitu kan ya. Kalau sana hanya bisa kain ya.
3: Tidak, kalau baju kurung nggak boleh. Nggak boleh itu. Sedangkan untuk ini aja, untuk ada kan kita yang bundo-bundonya ini, kan pengen juga tur raun-raun jalan-jalan gitu. Nah bundo selalu pesankan. Boleh dia bajunya kan bebas nggak pakai baju kurung basibah. Itu kalau mau pakai celana itu yang boleh kulot.
1: Nah,
3: nggak boleh, pokoknya nggak boleh ketat.
2: Bundo.
3: Pakai kulot.
2: Bundo.
3: Kemudian blusnya nggak boleh di atas ini, di atas pantat.
1: Blusnya
3: itu selutut. Boleh dalam lutut boleh. Model itu boleh.
1: Oh gitu, kalau model kulot masih bisa ya bunda ya.
3: Model kulot, tapi itu untuk pergi kita mutur.
2: Iya.
3: Nah, bus turun bus.
2: Total lah pokoknya.
3: Iya. Itu boleh.
1: Siap.
3: Bunda kebetulan every morning ya terus.
1: Iya.
3: Bunda kan jogging pagi itu tuh, ke lapangan gitu kan.
2: Iya.
3: Itu kan mungkin bunda pakai kode bulan kan.
1: Iya. Kan susah. Harus pakai training.
3: Janganlah pakai legging blue jean pula. Karena walaupun waktu mudanya kita legging juga pakai blue jean juga. Tapi sekarang karena udah posisinya berubah. Nah, tetap bunda pakai training. Enggak mungkin lah bawa enak cuman blusnya. Tentu di dalamnya kaosnya tentu cari yang enggak dalam gitu.
1: Siap.
2: Intinya enggak boleh Bang Jo pakai apa namanya tuh?
3: Cara
2: pergi
3: raun-raun
2: jalan-jalan mungkin olahraga
3: iya
1: oke.
3: Acara keluarga dia kan
2: ke pasar
3: baju muslimah itu kan baju maunya pakai kulot itu tapi punya dalam sampai betis malah kan
1: Siap deh
3: kalau menjaga marwahnya
1: Bunda ini sama Karya ini juga ada pertanyaan dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi via WhatsApp. Mau nanya apakah baju basibah hanya dipakai pada upacara adat saja atau boleh dipakai pada hari pernikahan orang Bukit Tinggi. Kalau di Maninjau Kabupaten Agam sukunya apa ya Bunda? Ini tambahan lagi. Minta request lagu. Oke, tadi mah udah kita putar lagu Minangkabau di awal ya. Terima kasih Bang Jojo, Kak Aryani juga Bunda. Siap. Ini juga ditambah ada telepon, boleh kita angkat sekalian ya Kak Aryani ya. Oke, siap. Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum. Ya, ini cuma ngetes suara kita doang.
2: Nah, di sini ada nih.
1: Oke, untuk... kita angkat di sana aja Kak Aryani, biar kita rapel.
2: Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Leman di Tanggamus, Lampung.
2: Oh, di Lampung, Pak Leman. Iya, Pak Leman, ada yang mau ditanya? Iya.
5: Uni siapa nih ya?
2: Sama Uni ini kalau panggilan di sini Wati aja.
5: Yang panjang. Uni Wati dengan ibu nasumnya siapa?
2: Bu Linda Zubi.
5: Ibu Linda.
2: Bundo ya.
3: Bundo Linda Zubir.
1: Bundo Linda Zubir. Bang Leman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya Leman di Lampung. Saya mau tanya nih masalah STST tiga baju basiba pakaian khas Rupan Minangkabau. Ya, jadi apa gini Bu, pertanyaannya, apakah sama gitu ya, yang baju basiba ini yang ada di tanah rantau sana gitu, yang khususnya yang Minangkabau yang ada di Lampung itu Tanggamus, itu kan banyak tuh Bu, suku Minang itu di sini tuh, kota Agung Tanggamus, itu banyak dagang dan sebagainya, apakah baju basiba itu dipakai di waktu hajatan atau suatu waktu tertentu atau bagaimana Bu, itu Bu,
2: iya.
5: Oh, itu saja, makasih.
1: Oke, siap Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan sama ya, sama dengan Ibu Titi, ya, Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Apa namanya tadi juga ada telepon di Perempat Jakarta, boleh kita langsung angkat lagi ya. Karya ini mungkin pertanyaan beda ya. Halo Perempat, Assalamualaikum.
6: Halo, Bung Jojo.
1: Iya, silakan Cegu.
6: Di Bukit Tinggi juga ada kakak siapa Kak Iriani Kusumawati.
1: Iya.
6: Halo, dan narasumber juga Bundo, ketemu lagi sama Bundo.
3: Bundo ini
6: kan undangannya juga kan kemarin undangan di Perempat juga Jakarta sama Bunda Wawan. Oh, iya. Ya Bundo.
3: Yes,
6: Bundo ya. Sehat Bundo.
3: Alhamdulillah.
6: Oh, Bunda sudah lupa baru berapa bulannya lalu Bunda ya, ingat selalu. Ma udah Wawan ya, pokoknya rancak banal ya. Bundo dari Ciguria pertanyaannya agak panjang-panjang. Nah Bundo, memang kalau dari estetika apa namanya estetika baju basiba ini atau baju kurung basiba, saya udah pernah ke Bukit Tinggi kemana-mana lah, luar biasa memang bajunya di kepala juga berat banget deh pokoknya. Yang saya ingin tanyakan nih Bundo, pasti kan ada nilai-nilai filosofinya ya. Nah seperti apa Bundo nih nilai filosofi dari estetika budayanya nih, seperti ada simbol kesopanannya ada nggak? Terus keseimbangan geraknya, terus identitas Bundo, kaduangnya bagaimana, itu saja Bundo. Pertanyaan dari Cidur ya Bundo, Linda.
3: Oke.
6: Okay. Sudah paham Bunda ya?
3: Ibu apa?
6: Banyak unik. Ada pantun, saya kasih pantun. Pantunnya kalau ucapan salah mohon ucapan kata minanya ya. Pantunnya begini Bundo. Pantunnya ya, apa dengan sesuai dengan baju yang kita apa nih baju estika baju Bundo.
1: Iya silakan Cegu.
6: Pantunnya. Apa namanya kalau ucapan salah mohon maaf begini Bundo ya, kata-katanya maklum banget gini, pucuak luak buang di tangan rimbo jatuh sehelai ke dalam balongo elok dipandang rano nangkit tibo basi balonggar pado batonya, itu saja pantun Cigur ya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cigur ya di Jakarta, boleh silakan Bundo direspon mungkin dari pertanyaan pertama dan juga pertanyaan Cigur ya.
3: Oke, rami lah urang ke Bukit Tinggi, rami di anak mudo-mudo. Banyak pertanyaan siang hari, sanang lu suatu bunda.
2: Mandi-mandi.
3: Oke, itu yang pertama tadi ya, untuk pemakaiannya di mana saja. Meninjau rupanya ya. Ya, bunda kan ruang kok, yang hadir kini ku Bunda Linda, asli Kurai Bukit Tinggi. Tapi minantu orang Maninjau. Nah, yang bunda tahu suku di Maninjau, aduh... macam-macam juga, tapi yang pas banar rasanya ndak kasalah jawabannya. Nah, awak minantu orang menjawab Melayu. Kebetulan suami almarhum suami suku Melayu gitu ya. Jadi untuk pemakaiannya estetika di mana saja memakai ini sama dengan Bapak apa tadi yang kedua ya. Itu Yang namanya baju kurung basiba itu se-Sumatera Barat, sekalian lah sama yang terakhir itu,
2: yeah.
3: Itu se-Sumatera Barat sama, cuman ada yang pakem, ada yang tidak. Yang pakem itu asli, nggak bisa dirubah, nggak bisa dilawehan ke bawah, nggak bisa dimodifikasi apapun nggak. Dia harus baju kurung itu basibanya jale, ada di katiaknya itu tuh segi empat, itu namanya kikia, ataupun lambodi. Itu punya makna semuanya. Langannya gadang. Kalau kini mungkin bisa nyobe supaya gampang dia uduk. Ya, pergi acara apa-apa. Dia tetap basiba juga. Yeah. Tapi mungkin dibikinnya pakai karet. Jadi dia gampang untuk inikannya. Atau dikecilinnya. Nah, kalau pakai tean, langannya tidak lawe lah. Itu tidak pakem lagi. Itu udah dimodernkan supaya menarik kan. Supaya cantik. Itu tidak masalah. Tapi tugas yang pertama, fungsi yang pertama estetika namanya, nilai filosofinya itu, yang namanya orang Minang pasti Islam. Nah, kalau ada orang Minang tidak Islam, murtad, hilang Minangnya nanti itu kan. Nah, itu dia. Jadi pakaian kita ya sesuai dengan iman Islam, menutup aurat. Nah, jadi dilambangkanlah kalau longgar-longgar dibikin basiba itu nggak boleh membentuk tubuh, nggak boleh ketat. Itu gunanya. Kenapa dia bakode? Dalam menutup aurat kan? Kan nggak boleh nampak kaki. Kecuali waktu apa? Telapak benar-benar mungkin kaki, benar. Kan sekarang banyak itu yang Islam-Islam tuh pakai baju apa aja kan pakai kaos kaki dia. Bahkan sampai ke kaki pun ditutup kecuali telapak tangannya. Itu gunanya. Bahkan di leher ini sayang sekali kita udah pakai jilbab kan nggak nampak lagi. Ada segitiga itu sama itu. Ukurannya sama. Itu punya makna juga, bajanjang naik, batanggu turun, punya makna semuanya. Jadi ada setikanya. Kalau yang itu disebut pakem. Acara, kalau acara-acara adat, acara barale, ya dipakai acara-acara kita yang namanya pakaian perempuan. Apalagi kalau kita sudah mantu, sudah apa, pergi kemana-mana, ya baju kurung basiba, tetap trendy kalau di dalam Minang. Karena itu memang pakaian perempuan Minang. Nah, cuman kalau yang muda-muda mungkin supaya lebih bagus, didesain, modelnya dipanjangin lagi, apa, dilebarkan ke bawah, dikerokan, tapi tetap ada sibanya, ada siba kiri kanannya itu. Tapi nggak tahu juga, nggak pernah pula menurut tengok orang tuh yang pakai modern-modern kayak gitu, yang didesain model, ketiaknya nggak mungkin pula ketengok ya kan. Tapi kalau lomba di Bukit Tinggi, dilombakan juga itu baju kurung pakep. Itu bundo jurinya, bundo periksa semua. Pokok lihat, ketiaknya dilihat, lengannya lihat, bahkan jahitnya. Kan di lengan itu ada jahit nih, di lipatan, itu dijahit. Nah, lipatan baju di bawah dijahit. Itu enggak boleh dengan jahit mesin. Itu jahit tangan itu, disum. Disum dan tangan. Enggak jahit. Itu kan ketelitian juga itu kan? Kita gitu bedanya.
2: Pasti.
3: Pemakaiannya boleh waktu barale, waktu pebarale, kemana-mana boleh dipakai. Nah, cuma awal salendangnya mungkin beda-beda. Ada yang pakai ke bundo nanti, kalau pebarale, bundo pakai suji koto gadang. Nah, kalau misalnya tadi acara di DPRD atau ada sidang-sidang diundang, atau diundang pergi narasumber, bundo kainnya batik tanah liye, tetap baju kurung basiba. Nah, letak salendangnya tetap jatuhnya di bahu.
2: Iya.
3: Mulai dirawat kayak gitu ya. Jadi tetap antara adat dan agama itu seiring sejalan.
1: Seiring sejalan ya Bunda ya. Siap. Karyani ini udah mau menit 59 mungkin singkat untuk closing statement dari Bunda, pesannya terkait tema kita di siang hari ini. Satu menit boleh, silakan Bunda.
2: Iya Bunda.
3: Oke, baiklah untuk semuanya, terutama perempuan-perempuan Minang ya, baik di perantauan maupun di dalam Minang. Mari kembali kita berbaju kurung. Kalau misalnya ingin didesain sedemikian rupa tapi tidak menghilangkan maknanya, menutup aurat satu, jangan ketat dengan ini. Siapa lagi yang akan menjaga budaya kita, pakaian kita, kesenian kita dan semua-semuanya, kalau bukan kita yang menggunakannya, memakainya, merawat, menjaga dan melestarikannya. Mudah-mudahan perempuan-perempuan Minang di mana saja berada, pakaian baju kurung ini sudah menasional. Songket kita sudah menasional. Bahkan bahasa istilah kita banyak yang sudah diangkat nasional, karena di mana-mana teman juga ada panggilannya Bundo. Dan bukan orang Minang, Bundo itu kan pakaian Minang. Mudah-mudahan pakaian Minang, baju kurung pasti juga bisa dibawa tingkat nasional.
1: Siap, amin.
3: semuanya ya Kang Bucun.
1: Siap. Terima kasih Bunda untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Kak Aryani Kusmawati. Terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini bisa menambah lagi informasi budaya yang ada di Indonesia, dan kita juga tertarik untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya kita ya Kak Aryani dan juga Bunda ya. Sehat-sehat buat semuanya. Assalamualaikum.
3: Selamat semuanya.
1: Iya. Dan pemirsa RRNet, kita kayak kudu pamit karena kita kudu gantian sama program lainnya di Radio Visual RRNet.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan, pemerintah Kota Pekanbaru sudah menggratiskan seragam sekolah bagi murid baru SD dan SMP negeri. Pihak sekolah diminta untuk tidak lagi menjual seragam sekolah. Menurutnya pihak sekolah harus menolak ajakan ketika ada orang tua yang mengusulkan pembuatan seragam di sekolah. Ia mengaku sudah memberi peringatan kepada semua sekolah agar tidak lagi menjual seragam. Jika masih ada yang melakukan jual beli seragam di sekolah, bisa melaporkan ke pihaknya. Lebih lanjut disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal. Beliau menilai kebijakan seragam sekolah gratis untuk mencegah jual beli seragam di sekolah, dan ia menegaskan bahwa jangan sampai sekolah menjual seragam untuk peserta didik. Dirinya mempersilakan orang tua untuk membeli seragam sendiri sekolah tambahan, dan ia menyadari bahwa setelan seragam dari pemerintah kota terbatas hanya pada 3 setelan, Cetuan dan Puan. Kita ke kabar berikutnya, Cetuan dan Puan. Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyerahkan sejumlah penghargaan pada ajang Riau Investment Award periode Januari hingga Juni tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan kepada daerah dan perusahaan yang memiliki realisasi investasi tertinggi. Kepala DPMP TSP Riau, Vera Angelika Oka, menyebutkan penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi Pemprov Riau atas kontribusi dalam pemberdayaan UMKM dan tenaga kerja disabilitas. Adapun penghargaan tersebut diberikan atas kategori realisasi investasi terbesar tingkat kabupaten kota periode Januari hingga Juni 2026, yakni Kota Pekanbaru pada peringkat pertama dengan realisasi 7,55 triliun rupiah, disusul Kota Dumai di peringkat kedua dengan realisasi 5,57 triliun rupiah, dan Kabupaten Kampar di peringkat ketiga dengan realisasi 5,29 triliun rupiah. Sekian kabar berita pukul 14 waktu Indonesia.

0: Sarana Budaya RRI Pro 4 Pekanbaru.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Dari bumi lancang kuning, kami mengajak Cik Tuan dan Puan menyelami pesona seni, adat istiadat, tradisi, serta kearifan lokal yang terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah Khasanah Budaya, persembahan Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Cik Tuan dan Puan. Kembali bersama saya Fajriyah Hidayati. Kita hari ini bersama dalam rangkaian Hasanah Budaya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cik Tuan dan Puan, berbicara tentang budaya Melayu, kita tentu sering mendengar istilah adat. Namun tahukah bahwa dalam kehidupan masyarakat Melayu, Cik Tuan dan Puan, dikenal berbagai bentuk dan juga tingkatan adat. Ada yang disebut adat sebenar adat, kemudian adat yang diadatkan, adat yang teradatkan, dan juga adat istiadat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan secara khusus Cik Tuan dan Puan membicarakan adat yang diadatkan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan adat yang diadatkan dan bagaimana prosesnya hingga sebuah aturan atau kebiasaan itu bisa menjadi bagian dari adat? Dan apakah adat yang diadatkan masih relevan dalam kehidupan masyarakat Melayu hari ini? Dan Cik Tuan dan Puan, untuk membahasnya lebih dalam telah hadir bersama kita narasumber yang tentu sudah tidak asing lagi bagi pendengar RRI Program 4 Pekan Baru, Datuk Afrizal

0: Alang. Assalamualaikum Datu, selamat petang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Datu, apa kabar Datu?
1: Alhamdulillah kabar baik, walaupun agak sedikit pilek ya, tapi ya tetap.
0: Oke. Baik, karena memang cuaca Pekanbaru belakangan sedikit morat-marit ya Datuk ya. Tiba-tiba hujan, terus panas juga berdengkang. Ya. Terima kasih Datuk, senang sekali dapat berbincang kembali bersama dalam Khasanah Budaya untuk hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Datuk, sebelum kita masuk lebih jauh nih Datuk, sebenarnya apa yang dimaksud dengan adat yang diadatkan dalam konsep adat Melayu Datuk? Karena di minggu-minggu sebelumnya kita sempat menyinggung, tapi itu sedikit Datuk. Silakan Dato.
1: Baik, pendengar RRI Pro 4 merefleksi dulu ke yang lalu, bahwa dikatakan sumber adat itu ada dua, terhunjam dari langit dan merengkah dari bumi. Terhunjam dari langit itu yang datang dari hal yang tinggi, termasuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk firman, dari rasul dalam bentuk hadis, dan juga dari pemimpin dalam suatu komunitas, dalam suatu kerajaan. Dan yang merengkah dari bumi itu adat yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Yang mana yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri, yaitu hal-hal yang terbiasa di dalam suatu komunitas, kemudian dia dijadikan sebagai adat. Maka termasuk oleh pucuk-pucuk pimpinan adat, yang dikenal dengan pucuk suku dan segala macamnya itu. Lalu di buatlah tingkatan adat itu oleh para akademisi, para peneliti, pengkaji, bahwa ada adat, sebenarnya adat ini sudah kita bicarakan sebelumnya. Dan yang kedua itu adat yang diadatkan, yang ketiga adat yang teradatkan, yang keempat adat istiadat. Nah, sekarang kita yang kedua, adat yang diadatkan. Adat yang diadatkan, kita melihat kepada sejarah masa lampau bahwa pemimpin pada masa itu disebut dengan raja, sultan, atau kedatuan. Jadi ada kerajaan, ada kesultanan, dan ada kedatuan. Nah, raja itu ada yang dipanggil untuk menjadi raja di suatu komunitas masyarakat, dan ada raja itu hasil ekspansi. Dia mengambil suatu kawasan dan dia menjadi raja di situ. Nah, yang datang ini, semua aturan yang dia pakai di negeri asalnya, adat istiadat yang digunakan di dalam istana, apabila seseorang putra mahkota umpamanya, atau siapapun keturunan dari istana itu dipanggil atau diminta untuk menjadi raja di suatu tempat, maka tidak mungkin kan raja yang diminta memerintah di suatu tempat itu dia akan menghapus semua aturan adat dalam kebudayaan mereka yang asal. Nah, mereka itu pasti untuk mempertahankan adat istiadat mereka. Maka raja atau sultan itu berjanji, bersumpah setia dengan masyarakat yang ingin dia perintahkan, bahwa saya mau menjadi raja asalkan adat istiadat saya diterima di dalam negeri ini. Nah, karena komunitas adat itu memerlukan pemimpin, maka mereka mengadatkan adat dari pemimpin tersebut. Umpama dalam suatu komunitas itu, adat mereka silsilahnya itu berdasarkan garis ibu. Nah, tapi sultan atau raja yang didatangkan itu, sistem kekerabatan mereka dari bapak turun ke anak. Nah, di situ ada perjanjian sepanjang adat kami bisa diterima di komunitas yang akan dia pimpin, maka dia akan menjadi raja. Nah, disitulah terjadi ikat karang padan janji sumpah setia itu. Oleh masyarakat adat, diadatkanlah sistem adat sultan ini tadi menjadi bagian atau menjadi satu kesatuan dengan adat yang ada di tempat yang ingin dia perintah itu.
0: Baik.
1: Nah, jadi istilah lainnya, kita tahu sultan dan segala macam itu kan bajunya kuning kan. Jadi ada satu komunitas mengatakan adat yang diadatkan itulah yang berbaju kuning itu. Nah, itu dia kan. Nah, itu satu hal caranya seperti itu. Nah, kemudian adat yang diadatkan itu semua titah, semua aturan, semua norma yang dikeluarkan oleh sultan atau oleh raja itu menjadi adat oleh kerajaan itu sendiri. Maka titah, aturan, norma yang dikeluarkan oleh raja itu menjadi adat bagi masyarakat setempat.
0: Oke.
1: Nah, dari mana lagi datangnya? Yaitu aturan-aturan yang datang dari musyawarah datuk-datuk yang ada di dalam suatu kerajaan, di dalam suatu kedatuan untuk mengatur masyarakatnya, dan itu dipelihara secara terus menerus. Itu kurang lebih adat yang diadatkan itu.
0: Baik. Berarti apakah tidak ada nilai-nilai tertentu nih Datuk yang menjadi dasar dalam pembentukannya? Berarti semua yang dititahkan oleh raja ini harus jadi adat, berarti itu harus jadi adat Datuk?
1: Iya, karena adat ini aturan kan. Nah, baik dia mengatur komunitas, katakanlah istilahnya kalau di Jawa itu keraton kan. Nah, orang-orang keraton itu punya adatnya sendiri dan adatnya itu berdasarkan dari sultannya. Dan kemudian bagaimana hubungan antara masyarakat adat yang asal itu dengan pemimpin, kelompok pemimpin yang datang, itu kan diatur sedemikian rupa. Dia menjadi suatu aturan yang baru dan diadatkan. Pasti ada nilai-nilai tertentu. Pertama, ketika sistem kesultanan ini patrilineal, menikah dengan matrilineal, ini kedudukan anaknya di mana? Nah, ada yang melarang, tidak membolehkan tengku menikah dengan rakyat biasa. Nah, umpamanya tengkunya ini perempuan menikah dengan rakyat biasa. Nah, itu kan tengkunya akan hilang itu. Nah, ada yang seperti itu, maka tengku yang perempuan kalau tidak mendapat tengku juga yang laki-laki, maka dia akan coba bertahan untuk tidak akan menikah. Nah, ini artinya demi pemurnian silsilah atau darah kesultanan itu sendiri, darah tengkunya itu sendiri.
0: Baik.
1: Ya, itu dia.
0: Baik, berarti memang ada aturan-aturan tertentu apalagi terkait dengan perkawinan campuran seperti itu ya Datuk ya.
1: Ya.
0: Nah, itu memang butuh diskusi yang panjang sepertinya, dan ya memang gak ada, gak bisa kalau misalnya tengku sudah menikah, apalagi yang perempuan dengan yang rakyat biasa, itu otomatis statusnya akan hilang. Atau kalau misalnya tidak mau, ya diusahakan tidak menikah sama sekali begitu ya Datuk ya.
1: Nah, ini yang kita ini kan ya, karena kita kembali lagi ke agama kan. Nah, tapi kalau itu pilihan, ya mau apa lagi gitu.
0: Oke, baik, Cetuan dan Puan dan juga Datuk, kita akan jeda sebentar. Kita akan kembali lagi masih dengan bahasan adat yang diadatkan. Untuk Cetuan dan Puan, kami undang yang ingin bergabung dengan bahasan kita hari ini, adat yang diadatkan, silakan bergabung di line telepon kita 23606 atau 0811 7600 959.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru.

0: Cetuan dan Puan, ternyata adat bukan sekedar kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Di dalamnya juga terdapat proses, nilai, kesepakatan, bahkan juga aturan yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat. Nah, menariknya adat juga tidak berdiri sendiri. Ia berkembang mengikuti perjalanan masyarakat, Cetuan dan Puan. Kita sambung kembali perbincangan bersama Dato' Afrizal Alang, masih tentang adat yang diadatkan. Dato', supaya pendengar lebih mudah memahami nih Dato', bolehkah Dato' memberikan contoh konkret adat yang diadatkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Melayu Riau ini, ada tidak Dato'? Dari daerah mana dan apa praktiknya Dato'? Silakan.
1: Baik, tadi sebetulnya sudah saya ini sebetulnya sudah jelas, tapi kalau mau diperjelas lagi, contoh adat yang diadatkan itu apalagi pada zaman sekarang ya, zaman sekarang pemerintahan bukan lagi pemerintahan kerajaan. Nah, segala peraturan yang dibuat oleh para pemimpin, katakanlah Riau ini, ada DPRD membentuk peraturan daerah, ada gubernur membentuk peraturan gubernur, bupati peraturan bupati. Nah, seperti itulah zaman dulu, bahwa raja juga membentuk aturannya. Jadi kalau kita bawa ke masa lampau, nah, segala aturan yang dibuat DPRD, dibuat bupati, dibuat gubernur, itulah dia adat yang diadatkan.
0: Adatkan, ya, Dato, nah. Ya. Wah, baik, berarti kalau di zaman sekarang seperti itu, karena ibaratnya simpelnya dari Melayu Riau ini karena bergabung ke Indonesia, ya, maka aturan-aturan dari negara kita itu jadi aturan kita juga, begitu ya Dato, ya. Ya? Oke, baik. Kita sambung kembali Dato. Tadi sudah sedikit kita bicarakan soal perkawinan mengenai tengku dan orang biasa, apakah dia nanti darah tengkunya akan hilang atau seperti apa. Nah, kalau dalam adat perkawinan Melayu, Dato, selain itu apakah ada cara tertentu yang termasuk dalam kategori adat yang diadatkan lagi Dato?
1: Contoh begini. Di kampung Fajriah lah ya, di mana itu, di Rambah ya, di Rambah. Di Rambah itu kalau ada anak raja-raja mau menikah dengan anak-anak pesukuan, dia ingin tetap darah tengkunya itu lebih kental gitu ya, istilah ya, lebih kental, maka perempuan pesukuan ini boleh dia ambil, istilahnya dengan kain panjang 7. Nah, kalau di Tambusa itu kain panjang 9. Jadi dimasukkan calon pengantin perempuan ini, masuk dia ke induk, ke korong, ke suku raja-raja itu sendiri. Nah, dengan sendirinya lepaslah perempuan ini dari tanggung jawab suku tempat dia selama ini berada. Umpamanya dia suku Kuti umpamanya. Diambil dia dengan kain panjang 7 untuk Rambah, diambil dia dengan kain panjang 9 untuk di Tembusai, maka dia tidak lagi menjadi anggota dari suku Kuti tersebut, tapi dia sudah menjadi anggota keturunan raja-raja ini atau keturunan bangsawan itu, sehingga kemurnian tengku dari bangsawan ini dapat terpelihara dengan baik. Nah, aturan itu kan aturan yang dibuat oleh kesepakatan. Nah, itulah yang adat diadatkan. Adatkan. Sebetulnya adat yang diadatkan ini bukan berarti dia tidak bisa berubah. Nah, kalau adat sebenar adat, dikatakan apabila dianjak dia akan layu, apabila dicabut dia akan mati. Tapi untuk adat yang diadatkan, dapat diistilahkan sekali air bah, sekali pula tepian berubah. Jadi pergantian pemimpin, pergantian raja sangat memungkinkan aturan itu juga akan berubah sesuai dengan situasi dan kondisinya.
0: Baik.
1: Apa contohnya? Suatu masa bahwa yang akan menjadi pengganti sultan itu adalah anak laki-lakinya yang paling tua. Disebut istilah putra mahkota. Tetapi dia tidak punya keturunan laki-laki. Tetapi adik laki-lakinya atau abang laki-lakinya punya keturunan. Maka tidak lagi anak dia yang akan meneruskan menjadi sultan, tetapi pindah ke anak dari saudara laki-lakinya atau dari saudara sepupu laki-lakinya atau dari adik sepupunya untuk menjadi sultan. Nah, itu artinya kan berubah karena situasi dan kondisi. Nah, ada lagi yang perubahan itu semuanya tidak ada dari laki-laki. Tidak menutup kemungkinan dia menggunakan dari anak adik perempuannya. Nah, yang penting dia masih dalam kondisi darah, apa orang katakan darah biru kah, darah kuning kah, darah biru, masih dianggap kental. Sebab ada yang mengatakan dalam istilah adatnya, air mata besi, umut mata punai, dinding tengah, dinding tepi, itulah yang akan menjadi pemimpin. Kalau dinding tepi itu tidak akan pernah bisa. Apa contohnya? Yang ada anak bangsawan perempuan, tengku, lalu dia menikah dengan anak raja-raja yang tidak bergelar tengku. Nah, itu dia masuk dalam dinding tepi. Atau anak bangsawan laki-laki menikah dengan perempuan yang tidak tengku. Kelompok raja-raja mamai kan, atau kelompok pesukuan. Itu dia posisinya di dinding tepi, sehingga dia tidak akan bisa menjadi pimpinan dalam suatu komunitas. Nah, itu menunjukkan bahwa ketika saatnya sudah tidak ada, maka adat yang sudah ditetapkan itu bisa berubah.
0: Baik. Berikutnya Datuk, mengenai sanksi dan juga konsekuensi. Apakah adat yang diadatkan ini juga diikuti oleh sanksi dan konsekuensi sosial apabila seseorang melanggarnya, Datuk? Misalnya nih kan aturan-aturan ini dibawa oleh raja baru ke tanah yang baru pula gitu ya kan. Nah, nanti apakah sanksi dari raja baru tersebut juga diberlakukan seperti aturannya?
1: Yang jelas, raja tidak akan mengganggu adat istiadat yang sudah tumbuh di negeri yang akan dia perintah. Nah, tetapi dia menambah, apabila mengurangi itu mestinya melalui kesepakatan datuk-datuk adat. Nah, yang datang ini tadi dia punya kuasa tersendiri terhadap kelompoknya. Nah, dia ada bangsawan, di bawah bangsawan itu ada anak raja-raja. Jadi dia masih kelompok bangsawan, ya bangsawan kelas 2 lah dia kan. Nah, itu masih menggunakan aturan-aturan yang ada di istana itu sendiri. Yang namanya adat itu pasti ada sanksi kalau dilanggar. Nah, itu yang membedakannya dengan tradisi. Kalau tradisi tidak dibuat, tidak diikuti, ditukuk tambah, tidak akan ada sanksi. Tapi kalau adat, umpamanya harus harus menyorongkan tepak sirih. Dan sirih itu harus ada isinya sirih, kapur atau sadah, gambir, ada pinang, atau tembakau. Nah, kalau ada yang kurang, maka orang itu akan mendapat sanksi adat. Nah, kalau tradisi kan tidak begitu. Umpamanya tradisi mandi berlimau, apa kalau di kampar itu berlimau kasai ya. Nah, kalau air dalam
0: iya, betul,
1: banjir,
0: betul.
1: Apakah ada berlimau kasai? Kan tidak ada. Apakah ada sanksi? Tidak
0: betul.
1: Ada. Nah, itu dia tradisi. Jadi perlu diketahui bahwa adat, apabila dikatakan itu peristiwa adat, ada kekurangan, maka akan mendapatkan sanksi adat. Sanksi adat itu bisa berbentuk hutang, diutangkan, ada yang bentuk sanksi sosial.
0: Itu dia. Baik. Wah, kalau ngomongin soal sanksi, mungkin ini juga yang menjadikan adat serta tradisi itu pelan-pelan mulai ditinggalkan ya Dato' ya. Nah, apalagi zaman sekarang sudah jauh berubah. Ini anak muda juga hidup di tengah teknologi dan media sosial nih Dato'.
1: Iya.
0: Kira-kira apakah konsep adat yang diadatkan ini masih relevan untuk generasi muda hari ini Dato'?
1: Leluhur kita membuat suatu adat itu mungkin jauh lebih cerdas daripada orang sekarang membuat aturan. Mengapa saya katakan begitu? Adat itu bisa bertahan ratusan abad, berpuluh ratusan tahun, bahkan berabad-abad tetap terpelihara. Nah, sekarang ini umpamanya terutama yang berada di perkampungan yang masih ada persukuan dan segala macam di sana, itu adat itu pasti terpelihara. Sehingga mereka itu tahu siapa bapaknya, siapa kakak beradik dengan bapaknya, apa sapaannya. Kalau emaknya kakak beradik sama seorang laki-laki, apa sapaan dia terhadap laki-laki itu. Itu kan jelas sampai sekarang masih digunakan di perkotaan. Tak mungkin orang perkotaan memanggil orang tuanya dengan sapaan om. Nah, ya kan? Dan yang di mestinya dipanggil om, lalu dia panggil bapak, itu tidak mungkin. Nah, itu yang membiasakan itu adalah adat itu sendiri. Nah, tapi ada sesuatu yang kadang-kadang membuat anak-anak sekarang ini menganggap ah itu kan sekedar adat. Coba Fajriah, pada masa saya masih muda-muda, itu aturan berjalan dengan perempuan itu diatur sedemikian rupa. Umpamanya saya punya adik perempuan, lalu beriringan di jalan pergi ke rumah saudara, itu tidak boleh adik perempuan saya itu berjalan di depan saya.
0: Nah,
1: atau sepupu kita, nah laki-laki itu tetap dia dahulu, mendahului perempuan. Kalau dia di belakang perempuan, itu dianggap sebagai sumbang. Sumbang itu istilah lainnya yang populer itu, bukan populer, tapi dalam kebudayaan lain dikatakan pemali. Dianggap itu perlakuan tabu. Sehingga pada masa lampau itu laki-laki pasti mendahului perempuan dalam berjalan. Nah, sekarang orang kakak beradik enak saja itu kan sembarangan berjalan. Nah, karena yang mengawal adat itu tidak ada di perkotaan ini. Itu pulalah yang menyebabkan adanya kebebasan pergaulan laki-laki dan perempuan. Hal yang remeh-temeh itu dianggap tidak berguna, padahal itu sebagai kontrol di dalam kehidupan, di dalam bergaul di tengah masyarakat itu sendiri.
0: Wah, sudah terjawab pertanyaannya. Padahal baru saja tadi dia mau melanjutkan pertanyaan lagi nih Datuk gitu kan. bagaimana menjelaskan kepada generasi muda supaya tidak menganggap adat ini sebagai aturan kuno yang membatasi kebebasan. Ya. Justru karena adat inilah ya Dato ya. Atau Dato boleh silahkan kembali lanjutkan Dato.
1: Jangan dianggap hal yang sepele terhadap sesuatu yang sudah ditetapkan nenek moyang leluhur kita yang diturunkan secara turun-temurun. Memang ada sesuatu yang harus ditinggalkan. Umpamanya dulu orang makan cuci tangan itu dalam sayak ya, dalam tempurung tempat cuci tangan. Nah zaman sekarang kan sudah ada itu dari kaca kah, dari ayan kah. Masa kita mau pakai itu juga?
0: Tempurung juga ya, ya kan?
1: Nah itu perubahan, tetapi pada makna dan penggunaannya tetap sama. Nah, ada yang mati umpamanya adat itu disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri yang sebetulnya itu secara tidak sadar ataupun sadar itu sebagai suatu yang direkayasa. Nah, sebagai contoh di dalam kehidupan masyarakat komunal itu umpamanya tepak sirih. Tepak sirih itu ada yang menggunakan pengganti pinang itu permen kan?
0: Dia kaget dengarnya. Ya, oh iya Dato,
1: permen.
0: Ya.
1: Nah, apalagi dalam tarian-tarian persembahan itu umpamanya. Walau itu bukan adat ya, tari persembahan itu. Itu diganti dengan permen. Nah itu apakah itu rekayasa? Apakah itu ketidaksengajaan? Tapi yang jelas itu ketidak ada pengetahuan soal isi dari tepak sirih itu, makna dari makan sirih dan segala macamnya itu. Nah, apalagi sebagai contoh adat. Adat orang Melayu itu, Melayu manapun, tidak akan pernah mengetengahkan perempuan. Nah, tidak akan pernah mengetengahkan perempuan di hadapan laki-laki. Nah begitulah orang Melayu, para leluhur kita menjaga harkat dan martabat perempuan. Tetapi pada zaman modern, biarlah masyarakat menilai, ada tari persembahan yang menghadirkan perempuan di hadapan laki-laki. Nah itu apakah mengikuti adat atau tidak? Tapi katanya adat bersendikan sara, sara bersendikan kitabullah. Islam juga menjaga harkat dan martabat perempuan itu jangan diketengahkan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya.
0: Baik, berarti tari persembahan itu tidak termasuk ke dalam adat.
1: Bukan. Itu diciptakan. Diciptakan. Tetapi mengambil unsur-unsur yang digunakan dalam acara adat. Tepak sirih itu kalau orang beradat itu pasti ada tepak sirih. Yang isinya lengkap. Sirih, gambir, sadah, pinang, dan ada yang menambahkan lagi dengan tembakau. Itu hal yang paling mutlak bila melakukan kegiatan yang disebut dengan kegiatan adat. Nah itu juga di tidak pernah itu perempuan yang menyorongkan tepak sirih. Yang menyorongkan itu pasti laki-laki, yang menerima itu pasti dia datuk. Nah tapi pada tari persembahan mungkin ada di kawasan-kawasan Riau pesisir itu mungkin hal itu hal yang biasa, tetapi di dalam masyarakat Riau daratan itu bukan sesuatu yang biasa. Kalau sorong tepak itu ya sorong kan. Nah, ke- Kecuali di rumah. Di rumah ada tepak-tepak layang namanya untuk menerima tamu. Nah, itu lain. Saya kira yang konteks ini mungkin maksudnya baik, tetapi itu diterima oleh masyarakat, ya mau apa lagi?
0: Oke, baik. Lalu kita akan jeda dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi. Masih kami undang untuk Cetuan dan Puan yang ingin bergabung. Hari ini tema kita adalah adat yang diadatkan. Silakan bergabung di line telepon kita 23606 atau 0811-7600-959.
2: Gladys, itu gambar apa?
3: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
2: Panah itu apa ya?
3: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
2: Wajib dihormati tidak?
3: Wajib lah, Faro.
2: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
3: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
2: Oh.
4: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
5: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya.

0: suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru.

0: Cituan dan Puan, kita lanjutkan kembali obrolan kita mengenai adat yang diadatkan. Masih bersama Fajriyah Hidayati di sini dan juga masih bersama Dato' Afrizal Alang, Cituan dan Puan. Masih kami undang untuk Cituan dan Puan yang ingin bergabung melalui pesan WhatsApp juga boleh di 0811-7600-959. Kita lanjutkan kembali Dato' mengenai adat yang diadatkan ini. Nah, apabila adat yang diadatkan ini ada yang dianggap tidak sesuai lagi nih Dato' di masa ya. Sekarang sudah tidak relevan apalagi dengan kondisi masyarakat gitu. Nah, bagaimana nih cara masyarakat Melayu menyikapi ini Dato'?
1: Yang tidak sesuai itu biasanya di perkotaan. Tetapi di masyarakat-masyarakat yang ada di luar perkotaan biasanya adat itu masih dipegang teguh.
0: Datuk sebentar, ya. Apakah kita angkat dulu teleponnya? Oke. Halo, selamat petang.
2: Halo, assalamualaikum Kak Dia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana sore hari
2: dengan
0: ini?
2: Dengan Ibu Emma di Rumbai Kak Dia.
0: Oke, baik. Ibu Emma, silahkan ajukan pertanyaannya Ibu Emma.
2: Iya, ini kan adat Melayu Kepri Kak Dia.
0: Adat Melayu Riau, adat Melayu khususnya Riau Ibu.
2: Adat Melayu Riau tuh Ibu enggak juga mengetahui semuanya, tapi kata Ibu kok adat Melayu Kepri ya, sebab anak Ibu yang laki-laki menikah dengan anak gadis Melayu Kepri itu dulu berapa tahun yang lalu, ya udah besar pula anaknya, udah kuliah, udah tamat pula anaknya kuliah, jadi Ibu bingung juga Kak Jia datang ke rumah tuh, tapi Ibu udah siap-siap dari rumah bawa sirih, bawa gambir, bawa sedah tuh, bawa apa pinang dari rumah kan, jadi orang tuh ninggalkan memindahkan aja ke apa orang tuh, ke tepak orang tuh. Nah, jadi lantaran kita orang apa nih, kalau orang Minang ini rantau nih kan ada tepak-tepak tuh lagi sadia. Jadi bawa aja patukan yang mentahnya lah namanya, enggak ditaruh tempat-tempat. Jadi nanti sampai rumah orang tuh dimasukkan lah merisi namanya Kak Jia kami ke situ. Di Tanjung Balai Karimun, tapi rumah yang istrinya tuh Dai Lingga. Nah, nikahnya baru ke Dai Lingga tuh, merisiknya tuh ke Tanjung Balai Karimun di rumah pamannya.
0: Oke, Ibu, sebab boleh langsung pertanyaannya, Ibu?
2: Iya, pertanyaannya bagaimana kalau adat Melayu Riau nih, Kak Dia?
0: Oke, baik. Karena Ibu sudah berpengalaman di adat Melayu Kepulauan Riau.
2: Kepri?
0: Jadi mau bertanya soal adat Melayu Riau. Ibu ya.
2: Iya, mana tahu Ibu nanti dapat memantu cucu. Kayak kan cucu-cucu yang gadis-gadis ada nih.
0: Oke.
2: Iya, dapat baik. Dia nanti cowok orang Melayu Riau Kak Dia gimana itu Ibu yang mau Ibu tanyakan.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu.
2: Iya, sama-sama. Terima kasih Kak Dia dan Bapak narasumber.
1: Ya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, tadi di tengah jawaban pertanyaan mengenai adat yang tidak sesuai lagi, bagaimana masyarakat mulai menyikapinya, ternyata ada pertanyaan yang menyejukkan hati nih Pak Dato', jadi seperti apa adat Melayu di Riau kalau soal pernikahan? Tapi sebelum itu apakah disambung dulu, boleh Dato', silakan mengenai yang tadi.
1: Kita sambung aja ke ibu yang bertanya tadi kan.
0: Oke, silakan.
1: Sebetulnya soal pernikahan itu kan syaratnya kan ada laki-laki, ada perempuan, ada saksi dan ada ijab, ada kabul. Nah kan itu syarat sahnya suatu pernikahan. Nah tetapi kita kan selain persoalan agama, ada yang mengaturnya yang tidak bertentangan dengan agama itu sendiri. Nah itulah yang dikatakan dengan kebudayaan. Di dalam kebudayaan itu ada adat, ada tradisi dan ada kebiasaan. Nah kalau Melayu Riau, kalau kita ambil cara lamanya, ada memang ada istilahnya sulur-sulur air atau merisik. Itu dia belum masuk dalam tingkat adat lagi. Belum masuk. Itu biasanya penyambung lidahnya itu apa, sulur-sulur air itu bual-bual antara mak-mak di pengkalan mandi. Kami ada laki-laki, yang satu lagi mengatakan ada perempuan, bagaimana kalau ini kita ini kan kita jadikan supaya kita menjadi satu keluarga ya. Nah, itu dia suluh-suluh air itu belum masuk lagi pada tahap tingkat
0: adat. Ya? Itu masih tradisi.
1: Nah, setelah suluh-suluh air sudah jelas, oh ini bisa, ini kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Itulah yang disebut dengan antar kata. Nah, antar kata ini sudah mulai nih masuk nih. Biasanya orang Semenda yang menjadi penyambung lidah. Nah, diterima oleh keluarga perempuan. Nah, ini pihak laki-laki yang datang nih ke pihak perempuan. Nah, setelah itu baru mengantar tanda. Tadi mengantar kata, mengantar tanda. Nah, atau meminang. Nah, pada masa lampau, bahkan sebetulnya sangat relevan dengan sekarang ini, itu penghubung lidahnya bukan orang tua dari laki-laki. Itu pasti kalau enggak omnya atau orang Semenda. Nah, orang Sumondo kan,
0: orang Sumondo.
1: Nah, itu yang menyambung lidah dan berhubungan bukan dengan orang tua atau om ya, atau paman dari pihak perempuan. Nah, sekarang ini anehnya, bagi saya ya aneh, ketika meminang itu anak yang mau melamar, mau meminang ini ikut dia ke rumah calon istrinya ini. Nah, itu tidak dibenarkan secara adat. Bapaknya, emaknya, dia sendiri datang ke rumah perempuan itu menyaksikan bagaimana lamaran. Bahkan ada lagi yang bertukar cincin pada saat itu. Ini sesuatu yang dilarang secara adat dan secara agama. Kenapa secara agama? Tukar cincin itu kan
0: sudah nikah ya Datuk ya.
1: Sudah nikah, oke lah gitu ya. Nah, kadang-kadang kan emak kami yang memasangkan. Ya tetap saja belum muhrim kan. Setelah antar kata, antar tanda dan antar belanja, baru dia nikah. Nah, ini yang paling menarik lagi. Dulu ada itu adat pernikahan itu khusus pada siang hari. Jadi kalau makan berjambar, ada kalau di kampar itu dinamakan besiacuang, berpetatah petitih antar penghubung lidah. Nah, ijab kabul, mendoa, makan berjambar. Malamnya baru acara pesta.
0: Anak muda ya.
1: Anak muda. Nah, yang datang itu tidak ada orang tua-tua. Tidak ada datuk-datuk yang datang. Anak-anak muda pesta merayakan kawannya melakukan pernikahan. Sekarang ini di situ nikahnya, di situ pestanya, di situ makannya, bercampur baurlah itu. Dalam satu gedung atau dalam satu rumah itu. Orang sekarang ya masyarakat modern, individual dan mau yang praktis-praktis. Nah, tetapi di situ kan orang tidak lagi menghargai pamannya, tidak lagi menghargai tantenya, karena semuanya berbaur. Makan itu kadang-kadang berebut kan di tempat apa itu, prasmanan itu. Nah, itu yang saya sebut kadang-kadang kita sendiri yang meruntuhkan adat dan tradisi yang sesungguhnya itu menjaga adab terhadap kaum kerabat kita sendiri. Begitu Ibu, sistem pernikahan di Riau, Provinsi Riau sekarang. Tetapi sesungguhnya soal adat itu adalah soal yang cair. Jadi adat itu tidak ada jalan yang tertumbuk. Nah, dia seperti air saja, mengalir. Jadi tidak ada jalan yang tidak bisa diselesaikan. Bahkan lebih ekstrim lagi menyatakan, kalau tidak ada adatnya, kita buatkan adatnya. Kita buatkan adat. Nah, disitulah terjadi nanti kesepakatan antar datuk tadi. Nah, itu dia juga termasuk adat yang diadatkan.
0: Baik, Datuk. Waduh, tidak terasa ternyata sudah lewat 57 menit. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Datuk. Ini mau tidak mau kita harus masuk ke pertanyaan penutup. Apa pesan Datuk nih untuk semua pendengar program 4, khususnya yang ada di Provinsi Riau, agar mau kembali mengenal, memahami, dan mengamalkan adat yang katanya sudah tidak lagi relevan dalam kehidupan sehari-hari, Datuk? Silakan.
1: Baik pada pendengar RRI Pro 4 Pekanbaru dimanapun berada, kami cuma berpesan bahwa apabila pendengar ada orang mengatakan dasar tidak punya adat dan yang dikatakan itu merasa marah, berarti dia masih menyayangi adat istiadat itu sendiri. Hal yang lain, peliharalah adat istiadat kita, sebab kalau kita tidak mengenal adat istiadat kita, bagaimana kita harus bertemu dengan komunitas lain? Dan komunitas orang lain pun juga harus kita kenali adat istiadatnya, sehingga kita datang ke tempat orang, merantau ke tempat orang, kita bisa terima karena kita bisa menghargai adat istiadat kampung tempat tinggal kita yang baru itu. Sebab kalau kita petantang petenteng dengan adat orang lain dan orang lain datang ke tempat kita petantang petenteng, pasti kita akan marah. Untuk itu, kenalilah adat kita sendiri, kemudian kenali adat orang yang tempat kita ingin bergaul dengan mereka.
0: Baik.
1: Demikian, Fajriah. Ya.
0: Baik, terima kasih banyak sekali lagi Dato' Afrizal Alang sudah hadir hari ini dan kita berbincang panjang mengenai adat yang diadatkan. Cetuan dan Puan, adat itu perlu kita pahami untuk kita jalankan dengan bijaksana dan diwariskan dengan cara yang sesuai dengan perkembangan zaman. Sebab budaya yang hidup itu bukan hanya budaya yang kita banggakan, tetapi budaya yang kita pahami dan kita amalkan, Cetuan dan Puan. Tentunya terima kasih kepada Cetuan dan Puan yang sudah bertanya hari ini. Untuk yang pertanyaannya belum terjawab, mohon maaf, karena hasanah budaya masih akan terus hadir di ruang dengar Tuan dan Puan mulai dari pukul 14 hingga pukul 15 di hari-hari tertentu. Saya Fajriah Hidayati pamit undur diri dari Hasanah Budaya, nanti akan kembali lagi tentunya dalam program-program kesayangan Tuan dan Puan. Sebelum berpisah, satu pantun: pergi ke Siak membeli selasih, singgah sebentar di tepian kota. Adat Melayu janganlah ditinggal berselisih, warisan leluhur kita pelihara bersama. Terima kasih, selamat petang dan sampai jumpa.

95,9 FM Suara Budaya Riau, Cituan dan Puan, pukul 15 waktu Indonesia Barat lewat 9 menit. Seperti biasa dalam 2 jam ke depan hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam rangkaian Dangdut Yuk. Seperti biasa, untuk Cituan dan Puan yang mau request lagu dangdut kesayangan, berkirim salam dan sapa untuk teman-teman di udara, silakan bergabung di 23606 atau 0811 7600 959.

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4.

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara masa depan bangsa.
1: Itu aku.
2: Prodangdut.

0: Masih dalam program rangkaian Dangdut Iyo, Cetuan dan Puan. Silakan yang ingin bergabung di 23606 atau 08117600959 request lagu dangdut kesayangan Cik Tuan dan Puan petang hari ini, dan berkirim salam serta menyapa rekan-rekan di udara juga. Asik kayaknya ya sore-sore begini. Ini sore-sore weekend. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Assalamualaikum dia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasti benda ini di Perawang, benar bukan yeah. Atau salah? Yeay, akhirnya, finally.
1: Apa?
0: Finally, akhirnya setelah berkali-kali dia salah menebak ya. Yeah, Bun sehat betul. Bun?
1: Apa?
0: Bunda sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Dia sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Cuaca panas.
0: Bener. Oh iya, cuaca panas ya di luar ya. Waduh, di dalam dingin sih. Oke, Bun.
1: Request. Apa lagunya?
0: Kebetulan hari ini Jia tidak bikin playlist, jadi bebas Bunda mau request lagu apa.
1: Dari Mansur S aja lah.
0: Mansur S?
1: Ya.
0: Judulnya apa, Tuj?
1: Untuk apa lagi?
0: Untuk apa lagi ya? Kita cek dulu
1: salam-salamnya.
0: Untuk apa lagi? Silakan, silakan.
1: Salam-salam. Salam-salam dia ya. Selamat tugas. Semoga sehat selalu. Panjangkan umur. Dimurahkan rezekinya. Dilancarkan segala urusannya. Amin.
0: Ya amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Salam untuk suami Nambo. Untuk Mbak apa? Atika. Binar. Untuk Mbak Ros. Usul. Untuk Mama Fahmi, Mak Cius, untuk Ibu apa Ibu Indah ya, Bu Damailis, untuk Pak Mali, Pak Sinsen Aguna, untuk suami Namu tadi udah ya, untuk Bu apa Sinar Rawang ya, untuk semua pendengar apa perempat, saudang semoga sehat semuanya menitro sore hari ini.
0: Okay.
1: Semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Sebetulnya untuk keluarga bunda aja lah, anak-anak bunda, cucu bunda, semoga sehat selalu, banyakkan umur, murahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dia.
0: Terima kasih bunda.
1: Salam sehat untuk kita semua.
0: Salam sehat untuk kita semua.
1: Sebetulnya untuk dia aja lah, sehat selalu keluarga ya.
0: Amin. Rabbal Alamin. Baik, terima kasih bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bunda ini di Perawang. Silakan masih dia tunggu untuk Cetuan dan Puan yang hendak bergabung petang hari ini di 23606 atau 08117600959. Kita bacakan WhatsApp dulu kali ya. Assalamualaikum Jia. Waalaikumsalam. Ini dengan Bang Angga di Kulim. Ya, halo Bang Angga di Kulim. Teman-teman Abang kirim salam dari Radit, Arfa, Firzi, Hafizo, Nasya, Arya, Aldi, Salsya, Sahira, Nabila Aulia, Safitri, kemudian Firza, Rafa, Naura, Alika, Zahra, Julia. Wah, banyak nih. Bang Angga lagi makan permen caca coklat, so asik. Aduh. Baiklah, kalau Bang Angga lagi makan permen caca coklat, Jia lagi tidak makan apa-apa. Minta lagu Mansur S. Nah, kebetulan tadi Bunda Aini minta lagu Mansur S. Ya udah, lagu Mansur S ya. Untuk apa lagi? Spesial untuk Bunda Aini dan juga spesial untuk Bang Angga yang request dari Kulim. Next, kita angkat dulu penelpon kita yang sudah bergabung petang hari ini. Halo, Dangdut yo.
2: Dangdut Pro 4 RI, Selayu Diati.
0: Dengan siapa di mana sore hari ini?
2: Dengan Ocu Amin.
0: Ocu Amin. Ocu Amin kok suaranya beda, Ocu?
2: Iya.
0: Kenapa, Ocu?
2: Makin tua atau makin muda?
0: Makin muda.
2: Makin-makin, entahlah. Jangan pakai tua muda. Makin-makin gitu.
0: Iya, benar. Ocu mau request lagu apa sore hari ini, Ocu?
2: Aku mau request lagu dari... Siapa ya? Edisi Litonga Dangdut ada, Kak Ijia.
0: Edisi Litonga judulnya apa, Ocu?
2: Pilih-pilih tebu.
0: Pilih-pilih tebu. Ada nih, tapi bukan dari edisi Litonga, adanya Vivian Luti.
2: Oh, enggak bagus lah. Yang lain lah.
0: Apa tuh judulnya tuh?
2: Kalau yang lainnya dari Imam Arifin lah.
0: Judulnya apa?
2: Judulnya, apa enak ya? Potret kenangan.
0: Potret kenangan ya. Oke, okay, baiklah.
2: Salam utama untuk Kak Jem, lagi siaran mudah sehat selalu.
0: Amin.
2: Bunda Sutini, Bunda Aini, Kak Yani, habis yang Ima Bapami, Elpi, atau untuk Tika, Tampar ya, ada siapa, lupa nih, Antunya Naska, Koros juga. Salam untuk Bang Mukti, salam untuk Pak Gadeng, Pak Angga, Hafiza, yang di Paus, di Stomo, di Stomo, di Kulimujung, di Stomo, Bunda Sutini. Ada Bunda Darmailis juga, salam untuk Bang Simpson juga, untuk Bang Pak Mali juga, untuk Anggung, Adi, Rudi semuanya. Untuk semua-semua anak kaji ya.
0: Oke.
2: Ditunggu lagunya ada kaji ya?
0: Ada.
2: Kenangan lagi, terima kasih kaji ya.
0: Terima kasih kembali Ocu Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ocu Amin yang sudah bergabung sore hari ini. Satu lagu lagi ya. Karena udah ada dua nih, Mansyur S, Imam S Arifin. Next. Halo, dangdut ya.
3: Dangdut yuk bersama dia di Pro 4
0: selalu di hati. Yeay.
3: Lagunya Cinta dan Air Mata lah dari Ida Laila.
0: Cinta dan Air Mata ya Bu Yus ya.
3: Iya, Cinta dan Air Mata dari Ida Laila yang menyanyikannya.
0: Cinta dan Air Mata. Aduh, adanya kalau untuk lah yang lagu yang ada cinta-cintanya nih, ada Cinta dan Pengabdian, Cinta dan Dilema, Cinta dan Setia Bu Yus.
3: Awak tak setia lagi doang.
0: Eh, itu gimana ini? Ini Cinta diam-diam.
3: Cinta dan Air Mata tak ada dari Ida Laila.
0: Kita cek dulu ya penyanyinya Ida Laila.
3: Ida Laila penyanyinya.
0: Ida.
3: Cinta dan Air Mata.
0: Ah, adanya Ida S. Juki, Cinta Abadi. Bentar, dia cari dulu aja.
3: Sekarang ada ngabadi lagi, do, air mata ya.
0: Bu Yus,
3: ya?
0: Galau betul nampaknya nih Bu Yus.
3: Iya, kejam kali dunia nih. Nampaknya so, ada cinta lagi, do, Cinta dan Air Mata nampaknya.
0: Dari Ida Laila ya?
3: Iya.
0: Salam-salam lah dulu Bu Yus, biar nanti
3: ya,
0: dia sambil, cari lagunya.
3: Apa ya, sambil menyelam ya, minum air. Ya, salamnya buat Pina di Perawang, buat juga Ibu Ros, Ibu Yani, Mama si kembar, Tengku Adriansa, juga buat Ocu Amin tadi, Pak Ocu Amin itu tambah muda, tuh, bukan tambah tua, ada Sian.
0: Tambah muda.
3: Iya, tambah muda dia. juga okay. Buat Pak Marli, buat siapa lagi ya? Buat Mukti di Arengka. Buat susah juga cari kawan ya.
0: Buat siapa lagi?
3: Ada semuanya aja lah, ada apa Yan?
0: Ada. Jio loh, Bu, ngapa kirian?
3: Oh iya, Jian.
0: Jiah.
3: Oh Jia, ya.
0: Benar.
3: Aku pikir tadi Jian, ada teman aku Jian namanya.
0: Tuh teman ibu.
3: Kemana dia, tak pernah jumpa lagi.
0: Jangan-jangan jadi penyiar radio juga lagi dia Bu.
3: Mungkin juga.
0: Oke Bu.
3: Ya makasih Jia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus. Baik Ceton dan Puan, nanti kita akan sambung lagi. Masih dalam rangkaian Dangdut ya. Kita akan nikmati dulu lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar program 4 petang. Hari ini ada 3 lagu dari Ida Laila, Cinta dan Air Mata. Kemudian ada Mansyur S untuk Apalagi dan Imam S. Arifin. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM Suara Budaya Riau.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
0: Wah, asik nih.
1: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simba. Pasti aku cepet kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.

0: Gamelan baru yang disebut Adi Merdange muncul pada tahun 1984. Adi berarti besar dan Merdange berarti kendang. Adi Merdange adalah sebuah gamelan pengembangan dari beleganjur atau gamelan pengiring profesi tradisional yang biasa dimainkan sambil berjalan. Beberapa alat musiknya dimasalkan dan teknik pukulannya diperkaya dengan meminjam motif-motif drum band marching band modern. Dengan perpaduannya, membuat Adi Merdange juga disebut drum band tradisional.
1: Cintai budaya kita.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM, suara budaya Riau.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 4 FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Lintas Timur Desa Lubuk Terap, Kecamatan Bandar, Petalangan, Kabupaten Pelalawan, terbakar pada Jumat 14 Agustus 2026. Kebakaran menghanguskan bagian dispenser pengisian bahan bakar minyak dan kobaran api juga sempat merembet ke bagian atap SPBU hingga dispenser BBM jenis solar. Peristiwa tersebut menghebohkan warga dan pengguna jalan yang melintas di kawasan Jalan Lintas Timur Lubuk Terap. Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara membenarkan adanya kebakaran tersebut dan berdasarkan informasi awal, kobaran api diduga berasal dari sebuah mobil jenis minibus yang saat itu tengah mengisi BBM jenis Pertalite. Api kemudian diduga menyambar dispenser Pertalite hingga kobaran membesar dan merembet ke bagian atap SPBU serta dispenser BBM jenis solar. Petugas SPBU yang melihat kobaran api langsung berupaya menyelamatkan diri dari lokasi. Sementara itu, sopir minibus yang diduga menjadi sumber awal kebakaran disebut meninggalkan lokasi kejadian. Hingga berita ini diterbitkan, polisi masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan penyebab pasti kebakaran serta menghimpun informasi terkait kerusakan dan kerugian akibat kejadian tersebut. Kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan, pencarian seorang warga Desa Maini, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti yang dilaporkan hilang, akhirnya membuahkan hasil. Selamat, 60 tahun ditemukan dalam kondisi selamat setelah 6 hari pencarian oleh tim SAR gabungan. Kanit SAR Kepulauan Meranti, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pekanbaru, Prima Heri mengatakan, korban ditemukan pada Kamis 13 Agustus 2026, sekitar pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan berada di kawasan hutan Bakau dan saat ditemukan selamat dalam posisi duduk dengan kondisi tubuh lemas. Meski demikian, tim tidak menemukan luka maupun lebam pada tubuh korban. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan awal dengan melibatkan bidan desa. Selamat sebelumnya diketahui hilang sejak Jumat sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dan lokasi awal korban dilaporkan berada di sekitar Gang Sukajadi, kawasan permukiman warga suku Akit Dusun 1 Desa Maini. Dalam pencarian hari ke-6, tim SAR gabungan melibatkan personel unit SAR Selat Panjang, BPBD Kepulauan Meranti, pemerintah desa, Babin Kamtibmas, Babinsa, kepala dusun, serta warga Desa Maini. Setelah korban ditemukan, misi pencarian resmi dihentikan dan selanjutnya pada Jumat sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat dijadwalkan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Puskesmas Alai. Sekian kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

0: Jatuh Netbun masih dalam rangkaian Pro Dangdut pukul 16:19 waktu Indonesia. Badannya kayak kebalik. Silakan yang ingin bergabung di 23606 atau 0811-760-959. Halo Dangdut yo.
1: Halo Dangdut Perompak selalu di hati dia.
0: Dengan siapa di mana ini? Bu Dharma Inis di Arengka bukan? Bukan ya?
1: Bukan.
0: Aduh, dia nggak bisa nebak.
1: Coba.
0: Siapa ini ya? Bunda Aini udah tadi di Perawang.
1: Ya, terus?
0: Mama Indah?
1: Bukan.
0: Bukan. Aduh, dia nyerah.
1: Bu Sur.
0: Oh, Bu Sur ini di Sutomo.
1: Iya, dekat kok. Mm-mm. Apa nyanyinya dia?
0: Bebas pilih untuk sore ini spesial untuk Bu Sur.
1: Bunga Surgawi ada.
0: Judulnya Bunga Surgawi. Penyanyinya siapa tuh Bu?
1: Ridho Roma.
0: Oh, Bunga Surgawi. Ada. Adanya dari Danang nih Bu.
1: Nggak apa-apa, pokoknya Bunga Surgawi.
0: Oke, baiklah.
1: Ada ya?
0: Ada Bu.
1: Salamnya ya Cia.
0: Silakan Ibu.
1: Oh iya, kemarin sore Ibu udah bisa masuk ya. Nah sekarang udah bisa masuk. Salam istimewanya buat Cia dan keluarga. Semoga selalu murah rezeki dan panjang umurnya. Tidak ada yang kurang suatu apapun. Amin. Untuk Nena Aska, Arjuna Lucy, Ibu Atika, Ibu Yus, Ibu Ros, Mama Fahmi, Ocu, siapa dia ya? Ocu Amin, Ibu Hartati Mas Joko, Bang Vinson, Ocu Buyung, Ibu Dharma ini, Pak Mali, Ibu Ija. Istimewa untuk Bunda Aini ya di Perawang, Ibu Minar, Ibu Harmiati, siapa lagi ya? Pak Deyanto, Ibu Farida. Salam persahabatan untuk kita semuanya. Terima kasih Jia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Surtini di Sutomo. Kita lanjut lagi ya. Halo Dangdut yo.
2: Perempat selalu di hati. Apa kabar Cia cantik? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dari suaranya nih warga Minahasa ya jaraknya ya. Bukan ya?
2: Bukan.
0: Aduh, siapa ini dengan siapa di mana?
2: Karena sering enggak pernah kedengaran lagi kan, maka jarang-jarang maka lupa Cianya.
0: Ini dengan siapa di mana, Bunda?
2: Masalahnya ada dua orang sama-sama. Ayo siapa?
0: Aduh, siapa ya? Siapa ya?
2: Sama dengan Bunda Aini.
0: Oh, Mama Indah.
2: Bukan.
0: Bunda Aini di Perawang. Kak Vina. Yeay. Kak Vina jarang sih gabung bareng dia sih.
2: Abis dianya jarang. Emang karya apa aja dia jarang?
0: Oh, iya juga ya. Aduh, baru mau bilang Kak Vina jarang, terus dibalik, Jianya juga.
2: Iya kan? Jianya kan jarang-jarang juga.
0: Iya, Jia tuh penyiar weekend, Kak Vina.
2: Oh, cuma weekend doang.
0: So far sih iya ya, seringnya tuh di weekend, tapi di weekdays ngisi juga. Cuman mungkin malam atau pagi. Pagi itu pagi banget gitu, subuh.
2: Iya sih, tapi kalau sering-sering dengar suara Jia itu cuma di Pro 2 dulu. Rajin dengar Cia itu kan saya masuk, sering masuk di WA dulu Cia.
0: Iya ya, ya benar sih. Apalagi pas siang ya request lagu.
2: Iya benar. Ya. Kalau di perempat ini kan Cia jarang.
0: Aduh, tuh mudah-mudahan Pak Nova denger ya. Oke deh, Kak Vina mau request.
2: Apa kabar Cia cantik? Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kalau Kak Vina sendiri gimana kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Udah dong. Makan belum? Udah dong, tadi dia bekel masak.
2: Enak dong ya.
0: Masak sendiri bosen soalnya beli ayam mulu di belakang.
2: Pantas tambah cantik aja bawa sendiri bekalnya.
0: Bisa aja Kak Vina, nanti dia terbang. Oke Kak Vin, lagu apa? Nanti kita
2: Ridho
0: di
2: Roma.
0: Ridho Roma ya.
2: Dawai Asmara.
0: Dawai Asmara. Iya. Dawai Asmara ada nih. Ridho Roma ada.
2: Nah, salamnya buat semua pendengar perempat. Lagunya khusus buat Cia ya.
0: Oke, baiklah.
2: Tambah cantik, banyak duitnya, jangan sombong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa favorit dia adalah doa nomor 2 dari doa Kavina ya. Banyak duit. Amin. Karena sebenarnya butuh duit, Cik Tuan dan Puan. Bohong sih yang bilang duit tidak bikin bahagia. Justru dengan duit bahagia jadi lebih lengkap. Oke. Cik Tuan dan Puan, masih dia tunggu untuk yang ingin bergabung di line telepon kita 23606 atau 0811-760-959. Halo, Dangdut yuk, dengan Jia di sini.
3: Dangdut Rompet, selalu di hati.
0: Yeay.
3: Assalamualaikum bagi yang ada.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana?
3: Ini dari Udan Aldi di Panam.
0: Udan Aldi di Panam.
3: Ya.
0: Aduh, Panam tuh luas nggak sih bagiannya? Panam Utara, Panam Selatan, Panam Barat, Panam Timur.
3: Gosip-gosipnya mau jadi kota sendiri.
0: Tapi sayangnya di Panam belum ada mall.
3: Sabar aja, ini udah besar nih sekarang. Apa yang nggak ada di Panam?
0: Iya, benar-benar.
3: Semua makanan. Yang food yang gitu ya. Nasional, internasional ada di situ.
0: Ada di Panam. Panam udah jadi kota sendiri.
3: Panam gitu loh. Oke. Okay, mau request lagunya boleh?
0: Nah, silahkan. Lagu apa tuh?
3: Senyum dan Hatimu.
0: Senyum dan Hatimu.
3: Ike Nurjanah.
0: Dari Ike Nurjanah. Oke.
3: Oke, terima kasih. Salam terkhusus buat Bagia, sehat selalu agar tetap bisa mendampingi kami di Pro 4. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sedih. Ih, bener lagi. Karena selain doa banyak uang, buat apa uangnya banyak, tapi kalau sakit-sakitan ntar uangnya habis ke rumah sakit ya. Harus sehat juga. Banyak uang, sehat. Aduh, ya Allah, karena Allah, jadi gak apa-apa doanya agak berlimpah-limpah aja. Oke, baik Jatan dan Puan, sudah 3 penelpon yang bergabung petang hari ini. Kita akan putarkan dulu, karena kalau misalnya dibiarkan menumpuk, nanti lagunya tidak terputar. Nah, jangan kemana-mana ya, kalau misalnya nanti gak keburu buat diangkat teleponnya, tinggalkan aja di pesan WhatsApp 0811-760-959. Kita nikmati lagu dari Danang, ada Bunga Surgawi, kemudian ada Rido Roma, Dawai Asmara, dan Ike Nurjanah, Senyum dan Hatimu.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan. Lantas sampai kapan perang ini akan berakhir?
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

0: bertaut. Batik Kiambang bertaut adalah batik yang berasal dari Indragiri Hilir, Riau. Batik Kiambang bertaut ini memiliki makna yang syarat akan keindahan, kesetiaan, harapan, dan pesan moral yang terwujud dalam beberapa motif, seperti motif pantai solop, kutik pedada, buah pedada, bunga pedada, buah nipah, pohon sagu, buah kemunting, bunga eceng gondok, bunga bakau, buah bakau, dan motif buah kemunting. Batik Kiambang bertaut ini dirilis pada 6 Oktober 2024.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan, pelaksana tugas Gubernur Riau, Asep Haryanto, menghimbau seluruh perusahaan maupun pelaku usaha yang ada di Riau untuk memberikan data yang benar dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Pasalnya data yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik dinilai penting sebagai gambaran kondisi ekonomi sekaligus dasar pemerintah menentukan kebijakan ke depan. PLT Gubri Asep Haryanto meminta perusahaan agar tidak ragu memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya saat didata petugas sensus. Menurutnya kualitas data akan menentukan ketepatan pemerintah dalam membaca kondisi ekonomi dan menyusun langkah selanjutnya. Sebelumnya, Kepala BPS Provinsi Riau Asep Riyadi telah melaporkan perkembangan serta kendala SE 2026 di lapangan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, pada Kamis. Pertemuan menjadi forum untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi petugas di lapangan, sekaligus meminta dukungan pemerintah provinsi agar target pendataan dapat tercapai. Kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan, Polda Riau menangkap seorang perempuan berinisial N yang diduga menjadi pemodal perdagangan kayu ilegal di Kabupaten Kampar. N ditangkap setelah sekitar 2 tahun masuk dalam daftar pencarian orang dalam perkara kehutanan. N diamankan pada Jumat 7 Agustus 2026 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di halaman kantor BRI Lancang Kuning Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro Rituan, mengatakan penangkapan N merupakan hasil pengembangan perkara dugaan perdagangan hasil hutan ilegal di Kampar. Kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat yang diterima polisi pada 10 Juli 2026 mengenai aktivitas pengolahan kayu atau sawmill di Desa Sungai Sari, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Tim Unit 3 Subdit 4 Tipiter di Reskrim Suspol Dariau kemudian melakukan penyelidikan. Di lokasi polisi menemukan aktivitas pengolahan kayu bulat menjadi kayu olahan. Sekian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: salah semikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
3: Yuk, biasakan

Danau Paniai, Cituan dan Puan. Danau Paniai terletak di Kecamatan Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua. Untuk menuju danau ini, kita dapat menempuhnya dari Kabupaten Nabire atau Kabupaten Timika. Danau ini menawarkan panorama indah yang masih alami dan terawat. Danau ini memiliki luas sekitar 14.500 hektar, menyajikan air danau yang biru dengan suasana yang asri dan tenang. Di sini kita dapat menikmati suasana dengan menyewa perahu, memancing, atau sekedar duduk di pinggir danau sambil minum teh atau kopi hangat yang dijual di warung-warung yang ada di sekitar tepi Danau Paniai. Cituan dan Puan, danau yang dikelilingi deretan pegunungan ini memiliki fungsi sebagai tempat budidaya ikan. Tak heran bila Danau Paniai dapat dijumpai berbagai jenis ikan seperti ikan mujair, ikan nila, ikan mas, ikan sembilan hitam, dan ikan pelangi yang memiliki nilai jual tinggi. Pesona matahari tenggelam dari Danau Paniai juga sayang untuk dilewatkan begitu saja. Tidak jauh dari Danau Paniai juga terdapat perkampungan suku Mi dan suku Moni yang merupakan suku terbesar penghuni dataran tinggi Paniai, yang Danau Paniai ini pernah dinobatkan sebagai danau terindah di dunia dalam konferensi danau sedunia pada tahun 2007 yang diselenggarakan di India.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cetuan dan Puan, terima kasih sudah membersamai Jia dalam rangkaian tepak siang jelang tepak petang hari ini. Sudah saatnya Jia pamit dari ruang dengar Cetuan dan Puan. Dan nanti program 4 masih akan terus lanjut menemani ruang dengar Cetuan dan Puan dalam rangkaian tepak malam tentunya. Jangan kemana-mana, nantikan program-program menarik dan juga lagu-lagu khas Nusantara yang akan menemani ruang dengar Cetuan dan Puan hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
5: Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.
6: Berikut Encik Tuan dan Puan kami sampaikan kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Lely Sartika. Encik Tuan dan Puan, pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Haji Muklisin secara resmi membuka Festival Pacu Jalur Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Kuantan Hilir Kamis 13 Agustus 2026. Pembukaan festival ini berlangsung di halaman kantor Camat Kuantan Hilir dan diawali dengan iring-iringan pawai kebudayaan yang diikuti 14 desa dan 2 kelurahan sekecamatan Kuantan Hilir. Masing-masing desa dan kelurahan menampilkan beragam kebudayaan khas daerah sehingga menambah semarak sekaligus memperlihatkan kekayaan budaya masyarakat Kuantan Hilir. Demikian kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui

0: hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo, ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru Suara Budaya Riau ya, kembali kepadamu. Artinya kita kembali berserah kepada Yang Maha Kuasa, Cik Tuan dan Puan. Maka di saat kita menikmati lagu ini, mudah-mudahan kita kembali menyerahkan semua proses kehidupan kita kepada Yang Maha Kuasa, agar senantiasa

0: bisa diberikan jalan terbaik. Baik, Saudara Ci, Tuan dan Puan, untuk edisi Jumat 14 Agustus 2026 ya, melanjutkan kebersamaan hingga tepak malam nanti, saya Bintang Lili Sartika akan bersama-sama dengan Anda di ragam informasi, inspirasi, dan lagu-lagu hiburan. Tentunya tadi sudah kita awali dengan kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Baik, Saudara, untuk selanjutnya jelang kumandang azan maghrib untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya yang masuk pada pukul 18 lebih 26 menit, terlebih dahulu kita akan mendengarkan mimbar Islam yang mengangkat topik tentang larangan menyebarkan berita hoax yang akan disampaikan oleh Ustadz Helmi Chandra S.Ud. M.Ag.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa, para pendengar RRI dimanapun berada, semoga kita semuanya dirahmati, dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan menjelang salat maghrib ini, kita membacakan perkataan orang yang mulia yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, Habibullah Qudwatuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga perkataan-perkataan orang yang dekat dengan Rasulullah, itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kitab Al-Adabul Mufrad karya Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Al-Bardisba Al-Ju'fi Al-Bukhari atau nama singkatnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau lahir pada tahun 194 Hijriah dan wafat pada tahun 256 Hijriah. Seorang ulama besar dalam ilmu hadis, mengarang kitab hadis yang sahih setelah Al-Quran, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari. Para hadirin, para pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari seorang penulis sahabat yang bernama Mughirah ibn Su'bah, nama penulisnya Warrad, Muawiyah, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan mengirim sebuah surat kepada Mughirah bin Su'bah, dan Mughirah bin Su'bah ini menyuruh penulisnya Warrad untuk menuliskan hadis yang untuk dikirim kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa bunyi hadisnya? Yanha an kasratis su'al wa idha'atil mali wa an kila wa qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tiga perkara. Yang pertama, banyak bertanya. Yang kedua, memubazirkan harta. Dan yang ketiga, menyampaikan perkataan yang tidak diketahui sumbernya atau hoax. Para pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam agama kita, kita dilarang banyak bertanya, bertanya yang sia-sia, bertanya yang tujuannya hanya untuk melemahkan orang lain, memalukan orang lain, tujuannya tidak mencari ilmu, tujuannya bertanya mengadu domba, merendahkan orang lain dan mencari kelemahan orang tersebut. Tapi kalau kita banyak bertanya tujuannya untuk membenahi diri, untuk merubah diri kepada yang lebih baik, untuk mengetahui hukum-hukum Islam yang tidak kita ketahui, kita bertanya untuk mencari kebenaran, maka bertanya ini dianjurkan. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ulama kalau perkara itu kamu tidak mengetahuinya. Tapi ingat, tujuannya harus jelas. Bertanya untuk mencari kebenaran, bertanya untuk ilmu, bukan bertanya untuk melemahkan orang, bukan bertanya untuk memalukan orang, bukan bertanya untuk mengadu domba satu guru dengan guru lainnya. Wal-iyazubillah. Dan ini termasuk adalah sifat-sifat orang munafik. Banyak bertanya namun tidak melakukan apa yang diperintahkan tersebut. Seperti dalam surah Al-Baqarah, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi, dan seterusnya lagi. Yang kedua, di dalam hadis ini dikatakan wa'idha'atil mal, yaitu melakukan pemborosan harta. Sekarang kita lihat di YouTube, di media-media sosial kita, para artis, para tokoh-tokoh media, mereka memamerkan mobil-mobil yang harganya miliaran. Dan mobil-mobil harta-harta mereka, baik yang bergerak dan tidak bergerak ini, hanya digunakan untuk pamer dan mungkin juga ada yang digunakan juga untuk investasi. Padahal di dalam Islam, mubazir itu tidak hanya menggunakan harta kepada ya bukan tempatnya, tapi harta yang tidak harta yang banyak namun tidak bergerak, tidak dipergunakan untuk membantu agama Allah, tidak digunakan untuk membantu negara ini manfaatnya, maka itu juga termasuk pemubaziran, pemborosan. Oleh karena itu dalam hadis dikatakan ni'mal malus salih lil 'abdis salih, sebaik-baik harta tersebut dipegang oleh orang-orang yang saleh. Ketika pengusaha, konglomerat-konglomerat yang asetnya banyak miliaran sampai triliunan, mereka menggunakan aset-aset mereka bergerak. Mereka bangun lembaga pendidikan, mereka bangun juga rumah sakit-rumah sakit untuk menjamin kesehatan, mereka menolong orang-orang yang membutuhkan, memberikan beasiswa dan bantuan-bantuan lainnya. Maka harta inilah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Harta yang banyak bukan hanya untuk disimpan, harta yang banyak bukan hanya untuk dipamerkan, tapi harta yang banyak digunakan untuk jalan Allah, digunakan untuk membantu sesama kita yang beragama Islam dan juga yang tidak beragama Islam. Karena dalam membantu dalam agama kita tidak memandang apapun agamanya, apapun sukunya, apapun warasnya, apapun warna kulitnya, kita membantu orang-orang memang layak dibantu dan kita mendapatkan keistimewaan, keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang-orang kaya di Indonesia ini yang banyak hartanya menggunakan hartanya tersebut untuk beramal soleh, untuk bekal di yaumil akhirat nanti. Yang ketiga yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ankila wa qala, menyampaikan, membagikan, menser berita kata orang, kata orang. Maka ini adalah sebuah dalil yang sangat penting bagaimana kita menyikapi, apalagi sebentar lagi di tahun 2024 kita akan menghadapi pesta demokrasi. Maka jangan sampai di tahun politik ini masih ada orang-orang yang ingin merusak persatuan, kesatuan kita sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menyampaikan berita-berita hoax, berita-berita yang berisi ujaran kebencian, berita-berita yang memecah belah antara satu agama dengan agama lainnya, yang memecah belah antara satu suku dengan suku lainnya. Maka kita sebagai seseorang yang intelektual, orang-orang yang mencintai persatuan dan kesatuan, harus berhati-hati. Sebelum kita mensyar, sebelum membagikan berita tersebut, pastikan berita ini sudah benar dan sudah valid. Dan ini adalah pedoman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai menyampaikan berita yang belum kamu ketahui isi berita tersebut dan siapa sumbernya, siapa tuannya. Hadis ini juga didukung oleh hadis yang lain yang juga melarang tiga perkara yang dilarang oleh Rasulullah. Yanha an ukukil ummahat, Rasulullah melarang durhaka kepada ibu. Wawadil banat, membunuh anak perempuan. Anak perempuan menjadi aib di masa jahiliyah kerana anak perempuan tidak bisa diajak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anak perempuan adalah orang-orang yang lemah, maka mereka dengan alasan ini membunuh anak perempuan, wal iyazu billah. Wa man in wahatin, dan yang ketiga adalah jangan sampai menahan hak orang lain. Kita sebagai seorang pemimpin pemegang kebijakan, kita sebagai seorang bos, sebagai seorang atasan, jangan ada niat di hati kita ketika kita sudah mengambil jasa orang. Apakah jasa mengajarnya? Apakah jasa dia sebagai pembantu rumah tangga? Apakah dia jasa sebagai tukang, sebagai buruh kasar? Apapun profesinya sebagai buruh, jangan sampai setelah jasa mereka kita kuras, kita ambil, namun hak-hak mereka kita tunda. Maka ini termasuk dosa besar. Orang-orang yang menunda memberikan gaji, memberikan honor kepada orang yang telah dia ambil jasanya. Maka dalam Islam diajarkan berikanlah upah itu sebelum keringat mereka kering. Artinya apa? Ketika mereka masih bekerja diberikan upah, diberikan gaji, diberikan honor, maka mereka akan lebih semangat lagi untuk bekerja. Namun setelah bekerja mereka tidak diberi gaji, maka selanjutnya pekerjaan itu tidak akan selesai, pekerjaan itu tidak akan baik. Kenapa? Karena mereka memikirkan mencari penghasilan di tempat yang lain, karena yang ini datangnya terlambat alias hak mereka dibayar terlambat apalagi tidak dibayar. Wal'iyazubillah. Semoga larangan-larangan ini tidak ada sama kita, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang memberikan hak pas di waktunya, pas pada hari jatuh tempohnya. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik saudara, untuk selanjutnya pukul 18.21 menit kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya dari Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 69-73 yang akan dibacakan oleh Qori Rizki Alwi dan diterjemahkan oleh Qori Harun Al-Rashid.
2: بسم الله الرحمن الرحيم

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya." Dia, Ibrahim, berkata, "Apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakanmu?" Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, "Ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia." Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu nilai asas budaya Melayu adalah yang dikatakan kerja keras, artinya bekerja dengan semangat yang tinggi. Orang tua-tua mengatakan apabila hidup hendak selamat, bekerja rajin supaya dengan segala kekuatan yang ada, bekerja rajin dengan semangat. Kalau hidup hendak sejahtera, janganlah malu untuk bekerja. Oleh sebab itu, maka orang tua-tua Melayu mengatakan siapapun juga, dia harus mampu bekerja, membangkitkan semangat kerjanya serta memanfaatkan peluang apapun juga untuk bekerja guna memenuhi keperluan hidup dia, keperluan hidup rumah tangganya, masyarakat bangsa dan negaranya. Jadi, orang-orang Melayu sangat mengutamakan, sangat memuji, membanggakan dan menggalakkan agar setiap anggota masyarakat itu adalah menjadi orang-orang yang mampu bekerja, mampu menciptakan peluang kerja dan mampu memanfaatkan pekerjaan itu untuk kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat dia sendiri. Dan adalah sangat disayangkan apabila ada anggota masyarakat yang bersifat pemalas, yang bersifat perajuk, lemah semangat segala macam kan. Dikatakan kalau hidup hendak selamat, kuatkan diri, teguhkan semangat. Mana semangat untuk bekerja, semangat untuk berjuang, memanting tulang, bertungkus lumus dalam mencapai cita-cita harapan untuk kejayaan hidup dunia dan kejayaan hidup di akhirat. Bekerja di dalam budaya Melayu adalah untuk keselamatan, kejayaan hidup dunia dan juga bermanfaat untuk kehidupan di akhirat kelak akhirnya. Rasa itu tuan-tuan dan perempuan adalah merupakan satu aib dan malu apabila ada orang Melayu yang malas bekerja, segan bekerja, tak ada semangat untuk bekerja. So, sifat yang seperti itu mencerminkan sifat orang yang tidak bertanggungjawab terhadap dirinya, terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya. Karena itulah tuan-tuan mengatakan apabila hidup hendak terpandang, bekerja keras, janganlah bimbang. Apabila hidup hendak terpuji, bekerja keras sepenuh hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Baik, Cik Tuan dan Puan, kita bertemu lagi di kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat. Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat ini terkait dengan kegiatan pemerintah Provinsi Riau, Cik Tuan dan Puan, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyerahkan sejumlah penghargaan pada ajang Riau Investment Award periode Januari hingga Juni 2026, dan penghargaan ini diberikan kepada daerah dan perusahaan yang memiliki realisasi investasi tertinggi, saudara. Dan Kepala DPMP TSP Riau Vera Angelika Oka menyebutkan penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi Pemprov Riau atas kontribusi dalam pemberdayaan UMKM dan tenaga kerja disabilitas. Adapun penghargaan tersebut diberikan atas kategori realisasi investasi terbesar tingkat kabupaten kota periode Januari hingga Juni 2026, di mana Kota Pekanbaru berada pada peringkat pertama, kemudian ada Dumai di peringkat kedua, Cik Tuan dan Puan ya. Sementara untuk kategori penanaman modal dalam negeri diberikan kepada PT Hutama Karya yang menduduki peringkat pertama, dan kemudian PT Arara Abadi di peringkat kedua. Kemudian untuk kategori kemitraan terbaik dengan UMKM, Pemprov Riau juga memberikan apresiasi kepada perusahaan yang aktif membina UMKM, Cik Tuan dan Puan. Jadi diberikan kepada First Research Group yang meraih penghargaan melalui program inkubasi UMKM disabilitas dengan jumlah binaan 300 orang penyandang disabilitas, Cik Tuan dan Puan. Kemudian menyusul untuk PT Marita Makmur Jaya yang dinilai terbaik melalui program inkubasi UMKM kopi dengan 4 UMKM binaan. Sementara PT Sahabat Sawit Rokan Sejahtera yang mendapat penghargaan karena membentuk legalitas koperasi disabilitas dengan satu kelompok beranggotakan 300 orang. Dan terakhir, saudara, pada kategori pembinaan tenaga kerja disabilitas, Pemprov Riau memberikan penghargaan kepada PT Sumber Afra Alvaria Trijaya TBK yang telah melakukan penyerapan dan pembinaan terhadap 51 pekerja penyandang disabilitas. Demikian kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru ya, hentakan suara musik dari daerah Mandailing Natal sudah menggugah dan membuka kebersamaan kita di Tepa malam hari ini. Cik Turang bersama saya Bintang Leli Sartika. Ragam irama Nusantara sudah membuka kebersamaan kita, saudara ya. Itu artinya kita akan membahas ragam adat, tradisi, budaya, kesenian, pakaian, kulinernya juga, dan tentunya banyak hal tentang budaya-budaya dari masyarakat yang ada di Indonesia ini, saudara. Nah, malam ini kita akan mengulas salah satu makanan tradisional dari gak jauh-jauh ya, ini dari daerah Mandailing Natal. Ya, Mandailing Natal ini sudah masuklah di sini, asahan ya, sidempuan, si pirok ya, daerah-daerah situ lah dan sekitarnya, Cik Tua dan Puan ya. Dan ternyata kalau mendengar kata toge, nah kalau masyarakat Pekanbaru mendengar kata toge, yang terpikirkan adalah ya sayur toge, iya kan? Sayur toge yang sering kita beli di pasar, kita jadikan sayuran. Nah, kalau toge khas Mandailing Natal ini beda, Cik, Tuan dan Puan ya. Dia adalah ya berupa makanan juga, tetapi ini lebih ke cendol. Cendol ala-ala daerah Mandailing. Namanya toge penyambungan, Cik, Tuan dan Puan. Jadi ini adalah es manis segar, tapi isinya jadi bukan sekedar hanya cendol saja, tapi ada berisi lupis ya, cendol, ketan hitam, tape, candil, dan siraman kuah santan serta gula aren. Ingat ya, Cik Tuan dan Puan, jadi harus gula aren. Dan tentunya ini memiliki rasa yang unik dan kuat. Jadi walaupun namanya mirip dengan sayuran toge, Cik Tuan dan Puan, hidangan ini sama sekali tidak pakai toge. Tapi ini adalah es campur tradisional khas dari Mandailing Natal. Nah, jadi kuah campurannya ini harus gula aren asli, Cik Tuan dan Puan. Untuk penyajiannya bisa diberikan dengan serutan es batu. Dan memang minuman ini sangat populer saat bulan puasa dan menu berbuka puasa, Cik Tuan dan Puan.

0: Kak, besok kan tanggal 17 Agustus.
1: Kita ikut lomba ya, kakak?
0: Iya dong, kakak ikut balap karung loh.
1: Pania ikut apa?
0: Aku ikut lomba makan keropok. Seru ya.
1: Tapi tahu nggak, Dek, kenapa kita setiap tahun merayakan hari kemerdekaan?
0: Biar dapat hadiah.
1: Bukan, karena dulu pahlawan kita berjuang loh supaya Indonesia bisa merdeka.
0: Terus, kalau sekarang kita berjuangnya gimana?
1: Mudah kok, rajin belajar, nggak bohong, sayang teman, bantu orang tua, dan jaga kebersihan.
0: Oh, berarti kita juga bisa jadi pejuang ya?
1: Tentu, semua anak Indonesia bisa jadi pejuang dengan berbuat baik setiap hari.

0: pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleo. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Masih kita nikmati ragam lagu-lagu daerah khas dari Mandailing Natal ya, Cik Tuan dan Puan. Sambil kita pahami tentang tauge penyabungan yang disebut sebagai minuman khas Mandailing yang selalu dicari saat bulan Ramadan, Cik Tuan dan Puan, jangan salah ya. Tapi kemungkinan di bulan-bulan biasa ini ada juga yang menjual, tapi tidak sebanyak di bulan Ramadan, saudara ya. Jadi ragam isi yang ada di dalam toge penyabungan ya, es cendol ragam isian khas Mandailing ini tentunya sangat berbeda dari es cendol pada umumnya, Cik Tuan dan Puan ya. Jadi adanya banyak tambahan minuman khas Mandailing ini, kadang-kadang pelut hitam itu dicampur lagi dengan kacang merah ya kan, Cik Tuan Puan. Dan rasa manis dan kuah toge dan kuah dari toge penyambungan ini akan sangat terasa karena memang dibuat dengan gula aren asli, Cik Tuan Puan. Dan toge penyambungan ini sangat cocok bulan Ramadan nanti, kayaknya perlu dibuat sendiri ya, dengan cita rasa yang berbeda karena dengan kentalnya gula aren asli ini dipadukan dengan santan yang gurih, saudara ya. Jadi luar biasa, sangat berbeda dari es cendol pada umumnya. Jadi kira-kira begitu gambaran dari toge penyabungan es cendol khas dari tanah Mandailing Natal.

0: Setiap bulan Agustus kita pasang bendera.
1: Ya, karena bendera itu yang mengingatkan kita bahwa kemerdekaan diperjuangkan oleh pahlawan kita dulu loh, Nak.
0: Kalau sekarang kita berjuangnya gimana, Mama?
1: Pertanyaan bagus. Jadi caranya dengan belajar sungguh-sungguh, Nak. Nah, jujur, gak boleh bohong ya. Menghargai orang lain, menjaga kebersihan, itu sudah menjadi cara kalian mencintai Indonesia lewat tindakan sederhana setiap hari.
0: Berarti aku juga bisa ikut menjaga kemerdekaan ya, Mama?
1: Tentu. Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, itu adalah bagian dari mengisi kemerdekaan, sayang.
0: Kalau begitu, aku menjadi anak Indonesia yang rajin belajar, baik kepada semua orang dan bangga kepada negeri.

0: Baik, Cik, tuan dan puan, pukul 19.36 menit masuknya waktu sholat fardu isya untuk kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu.
1: Allah.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

0: 104 FM di Depa Malam.
1: Terima kasih saudara Cik Tuan dan Puan, masih bersama Pro 4 RR Pekanbaru untuk Tepak Malam hari ini edisi Jumat 14 Agustus 2026. Tinggal menghitung hari ya, kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga kita semuanya bisa merdeka dalam arti yang sesungguhnya, Cik Tuan dan Puan ya. Merdeka dari pikiran buruk, merdeka dari korupsi, merdeka dari bully ya. Merdeka dari kekerasan, merdeka dari hal-hal yang tidak baik begitu saudara ya. Agar hidup kita lebih aman, nyaman hingga seterusnya. Baik saudara, masih bersama saya Bintang Lili Sartika di sini. Dan kita akan beralih ke program berikutnya. Cik Tuan dan Puan, sebelum kita rangkaikan terus Tepak Malam hari ini di ragam lagu-lagu daerah. Ada drama legenda tentang pesona Dara Juanti dan 40 pasang penempa produksi dari RRI Sintang. Saudara, selamat mengikuti.
2: Salam hangat untuk seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Kami hadirkan untuk Anda kisah dari bumi Senentang, pesona Dara Juanti dan 40 pasang penempa

0: 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit merupakan benda bersejarah yang mengingatkan tentang sebuah kisah sejarah pada awal tahun 1400 Masehi. Bumi Senantang menyimpan sebuah kisah tentang kerajaan Sintang yang dahulunya dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Dara Juanti, dikarenakan abang kandungnya Demong Nutuf ditangkap dan disandra di kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Berikut bagian kisah ketika Dara Juanti menyelamatkan kakak kandungnya Demong Nutuf yang disandra di kerajaan Tanah Jawa Majapahit.
1: Lagi-lagi tampan itu, aku sak bunuh.
2: Hah?

0: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, maafkan jika hamba lancang. Menurut hamba, alangkah baiknya suatu kerajaan dipimpin oleh seorang raja atau sultan.
1: Iya, kau benar, Paman. Kerajaan ini tidak mungkin terus-terusan begini. Aku adalah seorang wanita yang tentu saja tak sehebat seorang lelaki dalam memimpin kerajaan ini. Tapi, kakandaku sedang berada di tanah Jawa. Aku tak bisa tinggal diam. Aku harus menjemput kakandaku dan membawanya kembali.
0: Tapi, apa itu tidak berbahaya, Tuan Putri? Apalagi Tuan Putri adalah seorang wanita.
1: Kita harus mengatur strategi, Paman.
0: Ampun, Tuan Putri. Cara apakah yang bisa kita gunakan untuk menyelamatkan Tuan Demong Nutup dari kerajaan Majapahit itu?
1: Baiklah, aku akan menyamar menjadi laki-laki.
0: Ampun, Tuan Putri. Apa itu tidak berbahaya? Terdengar kabar kakanda Tuan Putri, Tuan Demong Nutup disandra di kerajaan Majapahit.
1: Ya, aku tahu itu, Paman. Percayalah padaku. Sekarang aku butuh pertolonganmu, Paman.
0: Baiklah, Tuanku. Apapun akan hamba lakukan demi Tuan Putri dan kerajaan ini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Tuan Putri?
1: Selama nanti aku di tanah Jawa, aku percayakan kau menggantikan tugasku dan kuserahkan kepada kau semua hak pengambilan keputusan kerajaan ini.
0: Ampun, Tuan Putri Dara Juwanti. Tidak pantas rasanya jika Tuan Putri menyebut hamba sebagai pengganti Tuan Putri. Namun, semua titah Tuan Putri untuk menggantikan semua tugas Tuan Putri akan hamba lakukan.
1: Dan tolong kau siapkan perlengkapan penyamaranku, serta siapkan pula beberapa prajurit untuk ikut bersamaku pergi ke sana.
0: Baiklah, Tuan Putri. Segera hamba lakukan titahmu. Hamba mohon diri.
2: Mendengar persiapan penyamaran dan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti sudah selesai, Iyang Junjung Inai, yang merawat Tuan Putri Dara Juwanti sedang

0: Dengan gagahnya Darajwanti yang sudah menyamar menjadi laki-laki dan 5 orang prajuritnya berangkat ke tanah kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Sesampainya di sana, Darajwanti merubah namanya menjadi Tuan Juwana. Ia dan 5 prajuritnya berniat menghadap Patih Legender. Namun, Tuan Juwana juga mendapat perlakuan yang sama seperti saudara kandungnya Demong Nutuf yang dijebak mencuri emas berharga milik kerajaan. Karena sudah mengetahui bahwa dirinya akan dijebak juga, Tuan Juwana sudah mempersiapkan strategi untuk itu. Dengan strateginya tersebut, Tuan Juwana terbukti tidak mencuri emas milik kerajaan karena kepala malu Menteri Kerajaan Majapahit yang mencoba memfitnah Tuan Juwana pun beradu kekuatan dengan Tuan Juwana.
1: Laki-laki tampan itu harus aku bunuh.
0: Di tengah pertengkaran hebat, penyamaran Tuan Juwana pun akhirnya terbongkar. Patih Legender melihat sosok asli Tuan Juwana yang ternyata putri dari Juwanti yang cantik jelita. Patih Legender terkesima dan jatuh hati kepadanya.
2: Hah? Ia ternyata seorang wanita cantik, putri dari Juwanti. Kecantikannya luar biasa. Baiklah, aku akan memanfaatkan situasi ini. Prajurit, bawa Demong Nutup kemari.
3: Baik, Paduka Raja.
4: Darajwanti, adikku. Benarkah kau Darajwanti?
5: Iya, Kanda. Ini aku adikmu, Darajwanti. Kau terlihat kurus, Kanda. Bajumu, kau seperti orang yang tak terurus, Kanda.
2: Jadi begini, kakandamu Demong Nutup akan aku lepaskan asal kau mau menjadi istriku.
4: Darajwanti adikku, jika kau tidak mencintai dia, janganlah kau menuruti keinginannya hanya untuk membebaskanku.
5: Tidak, Kanda. Aku tak sanggup melihat keadaanmu seperti ini. Kerajaan Sintang pun membutuhkanmu untuk memimpin kembali di sana. Jadi, aku harus menerima dan menuruti keinginannya.
4: Tapi, adikku...
5: Baiklah, Patih Legender. Jika itu keinginanmu, akan aku turuti. Asalkan kakandaku Demong Nutup, kau bebaskan.
2: Bagus, bagus, bagus.
5: Tapi, aku juga punya syarat untukmu, Patih. Kau harus datang ke Tanah Senentang dengan membawa 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit.
2: Ya, baik. Akan kuturuti semua keinginanmu itu, Putri Cantik.
0: Akhirnya, menikahlah Patih Legender dan Darajwanti. 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit sebagai mahar yang diminta oleh Darajwanti tersebut juga masih tersimpan dengan baik sampai sekarang di Istana Al-Mukarrama Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia. Ada kisah

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

penyalahgunaan narkoba memang dapat menghancurkan kesehatan, masa depan, bahkan keharmonisan keluarga. Namun, satu hal yang perlu kita ingat, selalu ada harapan untuk berubah. Rehabilitasi bukanlah hukuman. Rehabilitasi adalah proses pemulihan agar seseorang dapat kembali hidup sehat, produktif, dan diterima di tengah keluarga serta masyarakat. Jika ada anggota keluarga, sahabat, atau orang terdekat yang mengalami ketergantungan narkoba, jangan dijauhi dan jangan dihakimi. Dampingi mereka untuk mendapatkan layanan rehabilitasi yang tepat. Karena setiap orang berhak memperoleh kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Mari bersama wujudkan lingkungan yang peduli, mendukung pemulihan, dan bebas dari narkoba.

Baik, Citwa dan Puan, terima kasih masih bersama Pro 4 RR Pekanbaru. Dan tadi kita sudah dengarkan satu cerita atau legenda dari daerah produksi dari RRI Sintang, Citwa dan Puan, yang sudah menemani aktivitas kita malam hari ini. Dan selanjutnya kami akan hadirkan ragam lagu-lagu Melayu ke ruang dengar Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, salah satu asas budaya Melayu adalah perilaku atau sifatnya sebutnya rendah hati. Bukan rendah diri. Jadi rendah hati artinya itu menjauhkan sifat-sifat sombong, angkuh dan bongkar. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari, orang Melayu itu terkenal sebagai orang yang santun, rendah hati dan tahu diri. Itu sebabnya orang tua selalu mengingatkan, jauhkanlah sifat yang sombong, jauhkanlah sifat besar kepala, jauhkanlah sifat membesarkan diri sendiri, apalagi membesar-besarkan diri sendiri, menyanjung-nyanjung diri sendiri dan sebagainya. Di dalam ungkapan adat dikatakan, jangan menghulu-hulu di kampung penghulu, jangan mengorang-orang di kampung orang, jangan meraja-raja di kampung raja, jangan memandai-mandai pada yang pandai, jangan mengada-ada pada yang berada. Maknanya, kita hidup sesuaikan dengan kemampuan diri kita sendiri dan selalu menghormati kelebihan orang lain, menghormati pendapat orang lain, menghargai kelebihan, keutamaan dan hal-hal yang dapat menyebabkan kita dan orang lain menjalin hubungan persaudaraan yang akrab. Cak orang tua-tua mengatakan, rusak orang kena sombong, binasa orang kena perutnya gembung dan hidungnya juga menggelembung. Artinya, jangan kita selalu bersifat membesarkan diri, sombong dan angkuh, menganggap diri kita lah yang paling pandai, diri kita lah yang paling hebat. Sebab setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nah, kelemahan orang kita tutupi, kelemahan diri sendiri yang kita buka. Keutamaan orang kita utamakan, keutamaan diri kita sendiri kita tutup. Itulah cerminan daripada orang yang tahu diri, yang tidak sombong dan bongkak dan tidak membesar-besarkan dirinya, apalagi melebih-lebihkan jasa, pengabdian dan budi baiknya. Insya Allah dengan demikian, dia akan menjadi orang yang tahu diri, yang dapat mengukur sejauh mana kemampuan, sejauh mana pribadinya, diri dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Masih dalam suguhan lagu-lagu Melayu yang menemani waktu rehat Cik Tua dan Puan di suasana santai malam ini ya. Semoga memberikan kehangatan dengan nuansa Melayu kita, karena malam pasti semakin tenang lah. Jadi rasanya pas sekali kalau kita ditemani alunan lagu-lagu Melayu yang syahdu, mendayu, dan dekat dengan warga Pekanbaru. Saya ingin mengucapkan selamat malam untuk warga Pekanbaru yang berada di Senapelan, Rumbai, Tenayan Raya, Bukit Raya, Marpoyan Damai, Tampan, Payung Sekaki, Sail, 50, Sukajadi, Pekanbaru, dan seluruh penjuru kota yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Salam hangat dari Pro 4 RR Pekanbaru malam ini. Dan pastinya Cik Tua dan Puan sudah mulai menikmati akhir pekannya lah ya, karena besok sudah mulai libur. Jadi naikkan sedikit volume radionya biar irama Melayu malam ini menghisi dan menghiasi ruang keluarga, atau menemani perjalanan Anda, atau sekedar menjadi sahabat ketika mata mulai bersiap untuk terpejam. Nah, jadi tepat malam ini akan kita sulam dengan indah ya Cik Tua dan Puan untuk menemani Anda semuanya. Dan dari ragam lagu-lagu Melayu kekinian dicampur dengan Melayu etnik dan lagu-lagu Melayu terbaru ya saudara, masih khusus untuk Cik Tua dan Puan yang terus memilih Pro 4 menjadi teman yang menghangatkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Igu Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

0: Al-Haji.
1: Al-Haji. 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Ya, jam 9 waktu Indonesia Barat, kata orang masih jam kecil ya, saudara. Dan kami masih menyegarkan lagu-lagu hiburan ke ruang dengar Anda malam hari ini. Tapi ada satu informasi, Citu Rempuan, yang kami kutip dari riaupos.com ya, media online Riau Pos. Nih ada kabar dari Pemko Pekanbaru yang mempertegas dan menegaskan bahwa sekolah tidak diperbolehkan lagi menjual maupun membuat seragam sekolah bagi peserta didiknya. Dan kebijakan ini seiring dengan program seragam sekolah gratis yang diberikan kepada murid baru SD dan SMP. Hal ini disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal ya, saudara. Dan apabila ada sekolah yang membuat program pembuatan baju gitu, baju seragam sekolah, jadi orang tua harus menolak nih, harus menolak dan mengusulkan pembuatan seragam secara kolektif di sekolah. Jadi perlu kita catat ya. Ini kabar baik sebenarnya si Citu Rempuan, dan mudah-mudahan ada sosialisasi dan ada koordinasi ya antara pihak sekolah dengan Pemko untuk seluruh sekolah SD maupun SMP yang ada di Kota Pekanbaru agar tidak melakukan jual beli seragam. Nah, disebutkan juga Citu Rempuan, jika masih ditemukan sekolah yang menjual seragam, orang tua maupun masyarakat dipersilakan melapor langsung kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Citu Rempuan. Informasi lengkapnya silahkan dicari ya di informasi dan sumber terpercaya di portal resmi rri.co.id dan juga ada di media online Riau Pos. Nah, baik saudara, kita akan rangkaikan malam ini juga masih di rangkaian lagu-lagu Melayu, saudara, dari Iyet Bustami.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap bulan Agustus

0: pasang bendera.
1: Ya, karena bendera itu yang mengingatkan kita bahwa kemerdekaan diperjuangkan oleh pahlawan kita dulu loh, Nak.
0: Kalau sekarang kita berjuangnya gimana, Mama?
1: Pertanyaan bagus. Jadi caranya dengan belajar sungguh-sungguh, Nak. Nah, jujur, gak boleh bohong ya. Menghargai orang lain, menjaga kebersihan, itu sudah menjadi cara kalian mencintai Indonesia lewat tindakan sederhana setiap hari.
0: Berarti aku juga bisa ikut menjaga kemerdekaan ya, Mama?
1: Tentu. Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, itu adalah bagian dari mengisi kemerdekaan, sayang.
0: Kalau begitu, aku menjadi anak Indonesia yang rajin belajar, baik kepada semua orang dan bangga kepada negeri.

Bagi warga Pekanbaru yang dulunya rajin belanja ke pasar wisata, pasar bawah, mungkin sampai sekarang merasakan rindu lah ya belanja di sana, karena memang barang-barang di daerah pasar bawah itu berbeda, Cik Tunampuan. Tapi sekarang kita sudah tidak tahu kemana semua pindah ya. Dan terkait dengan hal tersebut, Cik Tunampuan, seperti kita ketahui bersama bahwa revitalisasi pasar bawah yang mana ini menjadi kebanggaan Pekanbaru dikerjakan oleh PT Ali Akbar Sejahtera dan sudah berlangsung sejak 2023, tapi sampai sekarang pekerjaan ini belum rampung dan sempat mangkrak hampir 2 tahun dari target penyelesaian pada tahun 2025, Cik Tunampuan. Bahkan Disperindak Kota Pekanbaru sebelumnya sudah melayangkan surat peringatan kedua kepada pihak pengelola. Tapi surat ini belum mendapat tindak lanjut hingga batas waktu yang ditentukan. Nah, terkait dengan ini, Cik Tunampuan ya, maka untuk menentukan nasib pasar bawah ini, maka Pemko Pekanbaru segera akan mengundang para pedagang ya. Ini mengundang para pedagang terkait dengan evaluasi menentukan kelanjutan pengelolaan pasar bawah yang menjadi salah satu ikon wisata belanja di Kota Pekanbaru, saudara ya. Kalau ada tamu-tamu dari luar daerah Pekanbaru itu pasti ini di sini ada pasar wisata namanya pasar pasti ke sana. Kalau tamu-tamu RRI aja datang, saudara ya, pasti dibawa ke pasar bawah. Tapi sekarang mau dibawa ke pasar bawah, mau dibawa kemana gitu kan. Jadi mudah-mudahan dengan diundangnya para pedagang ini bisa membahas bagaimana terkait pengelolaan pasarnya. Jadi mudah-mudahan dalam proses evaluasi nanti mudah-mudahan juga Pemko bisa mendapatkan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak termasuk juga para pedagang ya, agar kita bisa kembali belanja seperti semula di pasar wisata, pasar bawah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Kemerdekaan bukan hanya tentang tanggal yang kita rayakan setiap bulan Agustus. Kemerdekaan adalah nafas yang kita hirup hari ini, langkah yang kita pilih, dan harapan yang terus kita jaga. Di balik ramainya jalan, padatnya pekerjaan, dan cepatnya dunia bergerak, selalu ada ruang untuk menjadi manusia yang lebih baik. Merdeka dari rasa benci, merdeka dari prasangka, dan merdeka dari takut bermimpi. Sebab negeri ini tidak hanya dibangun oleh mereka yang berjuang di medan perang, tetapi juga oleh kita yang hari ini memilih untuk jujur, saling menghargai, dan terus menebarkan kebaikan. Mari rawat kemerdekaan, bukan hanya dengan mengibarkan sang merah putih, tetapi juga dengan menghadirkan cinta pada negeri dalam setiap tindakan sederhana. Karena ketika hati kita merdeka, Indonesia akan selalu punya alasan untuk terus melangkah.

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai.
1: Put,
0: ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasa.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu.
2: Yah,
0: walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
5: Mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi. Ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti khitanan. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
6: Kenali budayamu, cintai negerimu.
7: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Tempat berseri, berseri nama, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, berjalan indah.
1: Selamat malam dan terima kasih saudara masih bersama Perempat RR Pekanbaru untuk malam hari ini. Semoga apapun yang sudah Anda hadapi sepanjang hari ini bisa lebih menguatkan dan mendewasakan kita masing-masing ya saudara. Dan dari Sudirman 440 bersama saya Bintang Lili Sartika, kami masih akan terus merangkaikan suguhan lagu-lagu daerah ke ruang dengar Anda untuk mengantarkan istirahat yang tentunya lebih bahagia. Dan melalui rangkaian lagu-lagu Nusantara, Cik Tuna Puan, kami masih akan mengajak Anda untuk lebih mencintai ragam budaya dari kita masing-masing ya. Kita berbeda tapi tetap satu juga saudara. Dan mudah-mudahan juga istirahatnya malam ini lebih berkualitas, lebih berbahagia untuk bisa besok pagi bangun dengan penuh rasa syukur. Cik Tuna Puan, dari lagu-lagu Melayu kita beralih ke lagu-lagu daerah ya Cik Tuna Puan. Jadi tetap bersama Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada apa rame-rame di sana?
2: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
1: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
1: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
2: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.
3: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura.

0: Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: banyak cara dan banyak istilah dalam memperlakukan orang yang telah meninggal dunia. Hal ini terkait dengan sistem kepercayaan dan keyakinan yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Di Minahasa, terdapat bukti peninggalan bagaimana masyarakat tempo dulu memperlakukan orang yang telah meninggal. Waruga dalam masyarakat Minahasa berasal dari dua kata, yakni waru yang berarti rumah dan raga yang berarti badan. Jadi secara gamblang, waruga adalah rumah tempat badan yang akan kembali ke surga. Makam yang terbuat dari batu yang dipahat dan dibentuk seperti rumah dengan lebar 1 meter dan tinggi 1 meter hingga 2 meter, telah ada sejak tahun 1600-an. Pada zaman itu, masing-masing keluarga memiliki makam. Saat ini, terdapat 104 waruga, namun hanya puluhan yang masih bisa diidentifikasi. Sebagian lagi sudah sulit diketahui. Beberapa yang masih bisa diketahui adalah Wenas, Karamoy, Kalalo, Tangkudung, Rorimpandey, Mantiri, Kojongian, dan lainnya. Satu waruga biasanya terdiri dari 5 jenazah atau lebih, disertai tanda-tanda sehingga akan diketahui berapa jumlah orang yang dimakamkan dan jarak meninggalnya, serta profesinya. Misalnya, kalau ada gambar binatang, maka orang yang meninggal adalah pemburu. Dotu Tangkudung di waruga tersebut misalnya berprofesi sebagai hakim, karena di situ ada gambar orang sedang bermusyawarah dan dipimpin oleh Tangkudung. Saat ini, waruga menjadi salah satu objek wisata di Desa Sawangan, Kecamatan Air Madidi, sekitar 40 km dari Kota Manado, dengan jarak tempuh sekitar 1 sampai 1,5 jam.
1: Mozaik Nusantara
2: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
3: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
2: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
3: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
2: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Cik Tuan dan Puan, tidak terasa ya, kita sudah sampai di ujung malam. Jadi terima kasih untuk sudah menjadikan Pro 4 sebagai sahabat di sela-sela aktivitas dan waktu rehat Anda malam ini. Untuk warga Pekanbaru dan seluruh pendengar yang masih setia menemani, semoga alunan lagu-lagu yang masih akan hadir untuk menutup hari ini akan menenangkan hati Anda. Dan apapun cerita hari ini, mari kita tinggalkan segala penat dan keresahan, karena besok ada lembaran baru dengan semangat dan harapan yang baru pula. Sebelum mundur diri, Cik Tuan Puan, izinkan saya menyampaikan satu pantun ya. Pergi ke pasar membeli selasih, sehingga sebentar membeli delima. Selamat malam, salam kasih. Selamat malam, salam kasih. Semoga bahagia menyertai kita. Dan Cik Tuan Puan, tetaplah jaga kesehatan, jaga hati, dan jangan lupa bersyukur atas setiap nikmat yang kita terima hari ini ya. Dan selamat beristirahat, selamat malam warga Pekanbaru. Semoga tidur malam ini nyenyak dan esok kita bangun dengan tubuh yang segar serta semangat yang lebih baik. Dan lagu-lagu daerah yang mengalun selanjutnya ini mudah-mudahan membuat suasana lebih hangat, Cik Tuan dan Puan, dan terus menemani, terus menyapa, dan terus menjaga denyut budaya negeri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online,

0: Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Perkawinan merupakan upacara paling sakral dalam perjalanan kehidupan manusia. Tak jarang pula prosesi pernikahan bisa menelan biaya besar, apalagi jika mengikuti aturan adat yang panjang, seperti halnya yang dilakukan orang Madura. Pada saat melangsungkan pernikahan, calon mempelai pria Madura mengenakan beskaik blangkon dan kain panjang, dengan diiringi oleh orang tua, pini sepuh, dan kerabat keluarga. Sedangkan untuk calon mempelai wanita menggunakan kebaya dan kain panjang dengan dandanan sederhana. Seperti akad nikah pada umumnya, upacara adat nikah ini dilaksanakan oleh penghulu dengan dua orang saksi yang disaksikan oleh para undangan. Maka resmilah kedua mempelai tersebut menjadi suami istri. Ada yang unik dalam resepsi atau pesta pernikahan orang Madura. Resepsi mereka dilakukan pada malam hari dan berlangsung hingga 4 malam. Sudah pasti menelan biaya yang cukup besar. Resepsi pada malam pertama, kedua mempelai datang ke tempat resepsi dengan diiringi oleh perias dan para pini sepuh beserta kerabatnya. Kemudian dilanjutkan dengan upacara muter duleng, yaitu pengantin wanita duduk bersila pada sebuah baki besar dengan membelakangi arah datangnya pengantin pria. Pengantin pria berjalan jongkok menuju pengantin wanita, kemudian memutar baki sampai berhadapan. Hal tersebut adalah simbol bahwa pengantin pria sudah siap memutar roda kehidupan rumah tangga. Sesudah itu, pengantin pria memegang ubun-ubun pengantin wanita dengan mengucap, "Aku adalah suamimu, dan engkau adalah istriku." Kemudian pengantin wanita diajak menuju pelaminan dengan menggunakan pakaian adat yang disebut lega. Undangan pada malam pertama ini adalah para pini sepuh, handai tolan, dan semua sanak saudara, serta para kerabat dari kedua belah pihak. Nah, sementara resepsi malam kedua, pada malam kedua busana pengantin adalah kaputren dan undangan terdiri dari para pini sepuh dan kalangan dekat saja. Sedangkan pada resepsi malam ketiga, pengantin menggunakan rias lilin, mengenakan kebaya putih dengan hiasan melati, menandakan lambang kesucian dan merupakan malam pertama untuk pengantin. Pada hari yang keempat atau hari terakhir, pengantin sudah mengadakan kunjungan keluarga mertua dan sanak famili. Dan manten wanita setiap berkunjung akan selalu mendapat ontalan, yaitu berupa pemberian uang dengan ucapan selamat menempuh hidup baru.
1: Mozaik Nusantara.

0: iya pak, iya sekarang saya ke kantor ya pak. Ditunggu ya pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya. Baik pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: papa
2: klien.
1: Papa juga ya, sibuk.
2: Terima kasih pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.
3: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Luts, dia Luts berkata, "Sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal." Para utusan menjawab, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan. Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar. Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalananmu ke tempat yang diperintahkan kepadamu." Dan telah kami tetapkan kepadanya Luts keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4 mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Kami menyelenggarakan siaran hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Saudara dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Aku berlindung kepada Allah dari Quran syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam. Tetapi mengapa mereka orang-orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-ada? Tidak, Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang-orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di antara arasy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun memberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita nikmati pendengarnya, ragam rakyat lagu-lagu islami di kesempatan ini yang kali ini sudah membawa kita pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Kami cukupkan terlebih dahulu untuk hiburan lagu-lagu islami pada kesempatan ini ya, di pagi yang berbahagia ini pendengar, karena selanjutnya hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan merangkai kebersamaan dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan ini untuk edisi Sabtu ya, hari yang ke-15 di bulan Agustus 2026 atau bertepatan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah, kita kembali dipertemukan di udara pendengar dalam program Mutiara Pagi. Program ini merupakan kerjasama RRI Pro 1 Pekanbaru ya, dan juga Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Dapat Anda dengarkan setiap harinya. Kami hadirkan dari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Dapat juga Anda dengarkan melalui RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Kami tentu berharap menjumpai Anda di kesempatan ini pendengarnya dalam keadaan yang sehat semuanya. Semoga kita juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar, pada kesempatan ini Mutiara Pagi seperti tadi yang telah kami sampaikan sebelumnya, ada topik pembahasan khusus yang kita akan simak dan ulas bersama, yaitu tentang ketika langit mendengar untayan doa. Nah, ini topik yang luar biasa. Alhamdulillah kita sudah bersama dengan narasumber kita dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, Buya Muda Salman Usaid Al-Humaidi SSYMH CLK. Ini adalah dari Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya Salman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Ya, bagaimana kabar Buya, sehat pagi ini ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, semoga selalu sehat, kami doakan untuk Buya. Dan terima kasih ini sudah terima kasih sudah bersama kita di Mutiara Pagi hari ini. Pembahasan kita cukup luar biasa ini Buya. Bagaimana ketika langit mendengar untayan doa kita. Wah, ini Masya Allah sungguh luar biasa. Nanti boleh dijelaskan kepada seluruh pendengar kita apa yang mungkin sekiranya memang perlu kita ketahui ketika langit mendengar untayan doa ini. Namun tentunya Buya, kita akan undang juga nanti atensi dari pendengar ya. Jadi untuk Anda pendengar Pro 1 nanti boleh bergabung berpartisipasi bersama kami dalam program ini ya. Jadi Anda bisa gunakan line telepon ataupun juga di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 untuk bergabung. Kalau di telepon Anda bisa gunakan nomor 087610761245 ya, 0761245 untuk bisa bergabung langsung pendengar, atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 kirim pesan Anda kepada kami ke nomor 0811767391. Ya, mungkin ada yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan yang tentunya berkaitan dengan topik pembahasan khusus kita di Mutiara Pagi hari ini. Ya baik Buya, sebelum tentu kita mendengarkan apa yang disampaikan nanti oleh pendengar kita. Nah, di awal jumpa suara ini boleh mungkin sedikit tausiah ataupun juga penjelasan tentang topik kita ini Buya, ketika langit mendengarkan untayan doa. Silakan Buya Salman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Suci sebagai pemandu acara pada subuh hari ini dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa atau pendengar RRI Kembaru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin, di mana pada subuh hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya untuk kita semua dalam rangka agenda kita, yaitu Mutiara Pagi yang insyaallah diberikan oleh Allah taala lapang waktu, kesehatan, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada-Nya. Amin amin Allahumma amin. Kemudian kita sampaikan doa dan salam kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ibu dan pendengar RRI rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada kesempatan yang mulia ini adalah ini tema yang menarik. Ketika langit mendengarkan untaian doa. Kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa makna kalimat dari ketika langit mendengarkan untaian doa? Di sini kita ambil 5 poin. Yang pertama adalah makna puncak penyerahan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat hamba berdoa kepada Allah, di waktu paginya berdoa, di waktu siangnya berdoa, di waktu malam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tutup dengan waktu di sepertiga malam terakhir, mereka senantiasa bermunajat meminta kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya menyungkurkan keningnya bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka memohon kepada Allah 8 doa, tak panjang-panjang, 8 saja. Apa pintanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, selamat agamanya. Yang kedua, afiat jasadnya. Yang ketiga, bertambah ilmunya. Yang keempat, berkah rezekinya. Yang kelima, taubat sebelum kematiannya. Yang keenam, rahmat ketika kematiannya. Yang ketujuh, ampunan setelah kematiannya. Yang kedelapan, mudahkan dari sakaratul maut. Itulah doa-doa hamba kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Mereka senantiasa berbisik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna yang kedua adalah koneksi tanpa batas. Apa maksudnya? Mampu menembus batas ruang dan didengarkan langsung di pintu langit. Ketika hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang penuh keikhlasan, ketulusan, maka dengan sami'nya Allah mendengar doa tersebut, maka kita mesti memberikan pemahaman sedikit apa syarat dikabulkan doa itu. Menurut para ulama, di dalam berbagai macam referensi kitab, adapun syaratnya yang pertama, niat yang tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala agar bisa menembus langit yang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdoa dengan hati yang mantap. Sebelum berdoa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah hanya kepada Allah. Bersihkan dari riya, ujub, sum'ah, takabur dan tundukkan hati kita kepadanya. Dan ridho dan lapangkan dada di dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, yakin doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa tersebut tak perlu panjang-panjang. Jelas, ringkas dan padat. Allahumma barik lana razaqatana. Contohnya, kita mohon keberkahan rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa di waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu itu banyak ternyata. Saat berpuasa dan berbuka puasa, dalam sujud hamba berdoa kepada Allah, meminta diwafat dalam keadaan husnul khatimah, memohon diberikan kesempatan untuk bertaubat sebelum ajal dan diberikan istiqomah. Kemudian di sepertiga malam terakhir hamba berdoa kepada Allah. Kemudian selesai salat wajib, mereka berzikir dan berdoa kepadanya. Di antara azan dan iqomah, minum air zam-zam. Pada hari Jumat mereka berdoa kepadanya. Saat turun hujan berdoa kepada Allah. Malam Al-Qadar juga berdoa kepada Allah. Saat sahur juga berdoa kepada Allah. Dan juga pada hari Arafah itu juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihlah waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah. Kemudian berdoa dalam keadaan suci. Dari hadas kecil dan besar. Memang ini tidak suatu hal syarat yang mutlak. Mesti kita lakukan dengan baik agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghadap kiblat, kita juga bermunajat kepadanya. Kemudian berdoa dengan singkat dan ringkas. Kita berdoa dari awal jelas lafaznya. Di tengah kalimat pun jelas lafaznya. Dan di akhir kalimat pun jelas lafaznya. Jangan nanti ketika berdoa di awal jelas, di tengah tak jelas, kemudian di akhir pun jelas kembali. Maka kita pahami baik-baik apa isi doa tersebut. Tentunya singkat dan ringkas dan padat. Kemudian, tidak tergesa-gesa dalam berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah sesuatu yang kita butuhkan. Dan jangan kita berambisi meminta sesuatu yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengasihi hamba itu sesuatu yang dibutuhkan. Kemudian diberikan sesuatu yang diinginkan itu bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niatkanlah ikhlas karena Allah Ta'ala. Jangan tergesa-gesa berdoa kepadanya. Kemudian tidak meminta hal yang buruk. Kadang-kadang kita berdoa kepada Allah Ta'ala terbesit dalam pikiran kita dan hati kita untuk mendoakan orang lain yang buruk-buruk. Tidak. Maka mesti berdoa kepada Allah Ta'ala yang baik-baik. Kalam-kalam yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diambil dari Al-Quran, hadis, qaul ulama. Maka berdoalah dengan doa yang mulia. Kemudian gunakan suara yang lembut, tidak membentak-bentak, dengan perlahan-lahan meminta, memohon, bermunajat kepada Sang Khalik Ilahi Rabbi tentang masalah keberkahan hidup kita, anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan soleha, family kita menjadi pemilik keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka mintalah dengan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah Ta'ala mendengar orang-orang yang hatinya lembut, tawadduk kepada Sang Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengulang-ulang doa tersebut sampai berkali-kali mereka berulang doa dengan kalam doa yang sama. Apa doanya? Rasul mengajarkan doa yang didawamkan setiap waktu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Kemudian adapun poin yang ketiga, apa makna ketika langit mendengarkan utaian doa itu? Yaitu turunnya ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati seorang manusia agar mereka selalu khusyuk beribadah kepada Allah, menyeru kepada Allah Ta'ala, dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Kemudian makna yang keempat adalah harapan yang tidak pernah mati. Walaupun hari ini mereka berdoa kepada Allah Ta'ala, lusa belum dikabulkan, bahkan depan belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kaum muslimin dan muslimat dengan RRI rahmatullah Ta'ala, bagaikan gelas kosong, kemudian diisi air terus-menerus akan melimpah. Itu adalah perumpamaan orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pada hari ini doanya belum dikabulkan oleh Allah, tetapi ketika lusa, waktu yang pas akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan bosan-bosan berdoa, meminta, menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kehadiran Allah amat dekat dengan hamba. Panggillah Allah di waktu-waktu mustajab. Yang tadi kita jelaskan adalah, yang pertama tadi adalah waktu-waktu ketika kita berpuasa dan berbuka puasa. Kemudian yang paling kita dawamkan setiap saatnya, bahkan setiap harinya adalah ketika di sepertiga malam terakhir, meneteskan air mata, mengenang dosa kita, khilaf kita, betapa banyak dosa manusia. Tapi ketika hamba berdoa kepada Allah, yakinkan Allah itu mengabulkan doa kita. Jangan putus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun dosa kita, maka akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Asalkan hamba tersebut bertaubat, beribadah, berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa yang tulus, menundukkan daripada hatinya dan merasakan ketenangan jiwanya untuk berdoa kepada Allah Ta'ala tersebut. Kemudian dia merasakan kesejukan, kenyamanan untuk dekat kepada Allah Ta'ala dengan rangkaian ibadah yang dia lakukan sehari-hari. Allahu a'lam bishawab. Demikian, Mbak.
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Masya Allah, luar biasa pendengar, baru saja kita simak huraian tentang topik pembahasan khusus kita di Mutiara Pagi hari ini. Ketika langit mendengar untaian doa, kita masih bersama dengan Buya Muda Salman Usaid dari Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Ustadz, kita akan undang Ustadz ya, atensi dari pendengar kita. Ini sudah kita buka line telepon. Jadi untuk Anda, pendengar Pro 1, silakan bergabung bersama kami. 0761 24595. Ada pendengar kita Ustadz di ujung telepon. Ini sudah tersambung ya. Mungkin mari kita sapa langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Dengan Bapak siapa?
2: Waalaikumsalam.
1: Dari Bengkalis Pak Suhaimi.
2: Ya. Waalaikumsalam Pak Suhaimi.
1: Silakan.
3: Iya Pak Langit kan?
1: Iya Pak Suhaimi, silakan.
3: Ustaz, kita kan mendoakan.
2: Waalaikumsalam Pak Suhaimi.
3: Sifat banyak-banyak, kemudian setelah azan, pamat, doa-doanya, setelah puasa, segala macam. Saya yang tanya-tanya Ustaz, yang tanya-tanya, kita kan semayang tak tentu harap Ustaz. Ada lima waktu kan, subuh, duhur, asar. Yang itu langkau-langkau Ustaz, Ustaz semayang, Ustaz tidak. Itu doanya siapa kata lima Ustaz? Ya doa-doa yang mustajab betul itu selain Rabbana atina fid dunya hasanah apa itu Ustaz? Untuk anak-anak, cucu-cucu, untuk arwah-arwah yang terdahulu. Atuk-atuk kita, nenek kita Ustaz. Terima kasih Ustaz sebelumnya.
1: Baik Pak Suhaimi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Bengkalis pendengar kita ini Ustaz ya, silakan langsung menanggapi apa yang disampaikan tadi.
2: Ini suatu yang bagus pertanyaannya dari Pak Suhaimi dari Bengkalis, Ibu ya. Ringkas saja, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam yang mulia surah Ghafir ayat 60. Allah taala firmankan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun Pak Suhaimi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala usai solat, lima waktu berdoa kepada Allah, solat sunat juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di dalam solat pun juga berdoa kepadanya, di waktu terakhir berdoa kepada Allah. Apa doanya kita kepada Allah itu Pak Suhaimi ketika sujud itu? Yang pertama, tanamkan dalam hati kita memohon kepada Allah, meminta diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Memohon diberikan kesempatan untuk bertaubat sebelum ajal, dan diberikan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bagaimana kita melafazkan doanya? Apakah doa cukup dengan doa sekutu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebetulnya Pak Suhaimi, doa tersebut banyak. Nabi pun Pak Suhaimi juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Zakaria, apa doanya? Rabbi habli min ladunka zurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Doa Nabi Yunus juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa Nabi Nuh juga memohon ampun dan keselamatan kepada Ta'ala. Apa doanya? Rabbi ighfirli wa li walidayya وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَذَرِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا. Apa maksudnya? Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doalah dengan bahasa yang mudah kita pahami, Pak Suhaimi. Kemudian walaupun nanti pada hari itu kita salat maghrib, salat isya, kemudian nanti jarang lagi kita doa, kemudian jangan putus berdoa kepada Ta'ala. Tapi cari waktu yang pas tepat untuk berdoa kepadanya. Jadi Pak Suhaimi, ada waktu yang mustajab berdoa. Dan ada waktu dan tempat yang mustajab berdoa. Tadi kan ada 11 macam tuh waktu mustajab untuk berdoa. Ini juga ada tempat mustajab untuk berdoa. Di mana Pak Ustaz? Di masjid. Kemudian majlis zikir. Ketika menjenguk orang sakit, juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya dengan wasilah doa itu Pak Suhaimi, kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti jangan kita bosan-bosan menyeruh kepada Allah, meminta kepadanya, cari waktu yang mustajab untuk berdoa dan tempat yang mustajab untuk berdoa. Insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab.
1: Ya, baik, luar biasa Ustaz. Terima kasih untuk tanggapannya. Kita menyapa kembali Ustaz ya, pendengar kita di belakang Pak Suhaimi. Ini masih ada waktu kita untuk menerima atensi dari pendengar di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa ini?
4: Dengan Juaini di 13 Koto Kampar.
1: Dari Kampar, Rucu Juaini, silahkan. Ya. 13 Koto Kampar.
4: Pertanyaan saya, singkat saja Pak Ustaz. Apakah orang tertindas itu mustajab doanya Pak Ustaz?
1: Doa orang yang tertindas ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditanggapi langsung Ustaz, segera silahkan.
2: Ya, bagaimana tadi pertanyaannya Ibu?
1: Doa orang yang tertindas atau yang dizolimi Ustaz ini, apakah memang mustajab atau bagaimana?
2: Baik, Alhamdulillah. Jadi salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah itu adalah doa orang yang terzolimi. Jadi ingat Bapak Ibu, pendengar yang rahmatullah ta'ala, orang ketika dizolimi oleh orang, maka jangan kita coba-coba untuk melanggarnya. Kenapa? Karena orang tersebut dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang diucapkan oleh si'a tersebut, maka akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat juga Bapak Ibu, penyebab doa tersebut tak dikabulkan oleh Allah taala itu juga orang-orang yang berbuat zalim. Kebalikan tadi Ibu. Kalau orang yang terzalimi amatlah dikabulkan oleh Allah doanya. Kemudian orang yang berbuat zalim maka terhijab doanya. Maka untuk itu sekali lagi, apapun dilakukan oleh manusia pada hari ini, hati-hati dengan doa orang-orang yang terzolimi. Jangan nanti orang tersebut yang meminta kepada Allah agar si A yaitu diberikan Allah teguran, agar si A diberikan Allah Ta'ala peringatan. Tapi bagi orang terzolimi seharusnya mendengar RRI, berdoalah kepada Allah. Tidak doakan kepada orang-orang tersebut doa-doa yang buruk, tapi berdoalah dengan doa-doa yang mulia. Berikan dia petunjuk kepada Allah Ta'ala. Bimbinglah hidupnya, ya Allah. Bimbinglah keluarganya, ya Allah. Dan muliakan ahlaknya, ya Allah. Itu, Bapak, yang mesti lakukan. Jadi, intinya adalah doa orang terzalimi amatlah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Baik Buya, terima kasih. Ini waktu sudah tidak terasa, hampir sampai di penghujung kebersamaan Buya. Mungkin untuk menyapa pendengar, terbatas waktu kita. Dan di sesi terakhir ini, sekiranya Buya, apa pesan singkat ataupun juga kesimpulan dari pembahasan kita ini, yang tentu kita kembali memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa ini Buya, silakan.
2: Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang perlu kita ambil hikmah doa tersebut adalah doa sebagai ibadah dan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti doa itu dalam hadis baginda Rasul, ad-du'a huwa al-ibadah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kalau kita berdoa, ingat berikanlah doa tersebut doa-doa terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah Allah berjanji akan mengabulkan doa hamba walaupun menurut hamba tersebut doa belum dikabulkan. Entah besoknya, entah pekan depan, entah tahun depan, tapi jangan bosan-bosan untuk memanggil, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah doa tersebut dapat mencegah bala dan bencana. Jadi orang-orang yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas mereka berdoa kepada Allah, niscaya Allah Ta'ala berikan, yaitu dielakkan bala dan musibah dari keluarganya, masyarakatnya, negerinya dan bangsanya. Kemudian keempat adalah menyelamatkan dari musuh. Dahulu juga Rasul mendoakan para sahabatnya. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Didoakan oleh baginda Rasulullah SAW. Agar apa? Agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan. Kemudian juga doa menjadi redam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Murka Allah itu adalah sangat sedikit, tapi sayangnya Allah itu sangat luas. Kemudian, menyelamatkan dari musuh, melancarkan rezeki hamba Dari pagi hari dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga malamnya, akhirnya rezekinya berkah bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan doa membuat hatinya lebih tenang, tenteram, semakin dekat dengan Sang Khaliknya, Ilahi Rabbi. Kemudian doa tersebut dapat memudahkan segala urusannya. Apapun dilakukan pada hari ini, jangan putus asa selamat Allah, tapi selalulah berdoa, panggillah Allah di sepertiga malam terakhir kita. Kemudian terakhir adalah, doa dapat meningkatkan kualitas hidup kita agar menjadi hidup lebih baik. InsyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian, Bu, yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
2: Khilaf dan salah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya,
2: akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar Pro 1 di manapun Anda berada, demikian kita tadi baru saja bersama dengan narasumber kita dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, ya khususnya dari Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau, ada Ustaz ataupun juga Buya Muda Salman Usaid Al-Humaidi SSY MHCLQ yang telah bersama kita di Mutiara Pagi hari ini. Ketika langit mendengarkan untaian doa, sudah menjadi pembahasan khusus yang kami hadirkan untuk Anda. Semoga apa yang kita dengarkan di kesempatan ini, pendengar ya, bersama narasumber kita tadi, itu tentu tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan saja, tetapi bisa menjadi pengingat untuk kita semua agar tidak pernah lelah berdoa, tidak mudah berputus asa, dan senantiasa percaya kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, kami cukupkan untuk Mutiara Pagi hari ini di edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ataupun juga untuk Anda yang telah mendengarkan program kami ini. Terima kasih atas atensinya. Saya Suci Raslia, mewakili kerabat kerja yang bertugas di Mutiara Pagi ini, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Seram, suara budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Propat FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Setelah mengajukan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bangkinang, perkara hukum yang menjerat dua penjaga kebun asal Desa Bina Baru, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, Nur Sodik dan Sarino kini dibawa ke Komisi 3 DPR RI. Kuasa hukum keduanya mengajukan permohonan perlindungan hukum dan rapat dengar pendapat. Permohonan tersebut disampaikan melalui surat yang ditandatangani Haji Juswari Umar Said, SHMH, dan Emil Salim, SHMH. Surat itu telah diterima staf Komisi 3 DPR RI pada Kamis 13 Agustus 2026. Kuasa hukum Nur Sodik dan Sarino, Haji Juswari Umar Said, kepada wartawan melalui sambungan telepon seluler mengatakan langkah tersebut ditempuh untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus meminta pengawasan terhadap proses hukum yang dialami kedua kliennya. Perkara ini turut mendapat perhatian masyarakat dan pemilik kebun di Desa Bina Baru, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, dan mereka menilai kasus ini berkaitan dengan persoalan keamanan perkebunan dan keresahan akibat dugaan pencurian buah kelapa sawit. Kabar selanjutnya, Cituan dan Puan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Riau hingga kini masih melakukan upaya pemadaman di sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan. Petugas gabungan masih melakukan upaya pemadaman dan pendinginan di daerah terdapat karhutla. Berdasarkan laporan harian hotspot dan luas lahan terbakar tahun 2026, ada 2 titik karhutla yang kini dalam pemadaman dan 11 titik dalam proses pendinginan. Sementara 2 titik yang sebelumnya terbakar kini tercatat telah padam. Kepala Pelaksana BPBDPK Riau, M. Edi Afrizal, mengatakan bahwa personel gabungan terus dikerahkan ke lokasi karhutla yang membutuhkan penanganan. Petugas masih melakukan pemadaman dan pendinginan. Ia menyebut upaya pemadaman dilakukan melalui darat maupun udara dan BPBDPK Riau mengerahkan helikopter bombing untuk pemadaman. Sekian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

105,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cutuan dan Puan. Alhamdulillah, senang sekali hari ini Sabtu 15 Agustus 2026.

0: Ngobrol 4 FM di Tepa Pagi.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa. Pada hari Minggu, Papa ku sibuk melulu. Ku ajak cerita tetaplah acuh tak acuh. Walau lagi kumpul tetap HP nomor satu. Bagus gak, Pa?
2: Iya, Nak.
4: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
5: Eh, tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun, pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
4: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu, jangan korupsi.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.